0: Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai

0: saya, yang lain tuh masih insya Allah katanya masih akan disusun di direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada benda tenaga kekayaan intelektual.
1: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi Raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat Raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
2: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 537 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
1: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
5: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
4: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya

0: harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Qozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
1: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
2: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
1: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
0: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
4: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
5: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, Kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Untuk Anda semua ya di hari Jumat ini di penghujung bulan Juli 2026. Bagi yang bersiap-siap lagi memanaskan kendaraannya untuk berangkat ya, cek-cek dulu gitu ya, apakah memang tidak ada kendala pada kendaraan Anda yang nanti tidak menyebabkan Anda harus berhenti tengah jalan karena kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Periksa juga dengan kelengkapan surat-suratnya, jangan sampai lupa dibawa. Karena memang belakangan ini lagi ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu ya, baik di kota ataupun di Kabupaten Bogor, dari Satlantas Polres Bogor atau juga dari Polresta Bogor gitu ya. Dimana memang entah itu siang atau juga malam dilakukan razia di sejumlah tempat gitu ya. Dan yang memang paling baru dari Satlantas Polres Bogor yang juga menggelar razia untuk menyasar kendaraan hasil curian. Dan razia ini memang dilaksanakan di Jalan Tegar Beriman di Mako Polres Bogor pada Rabu 29 Juli 2026 malam, pendengar. Di mana KBO Satlantas Polres Bogor itu Ardian Novianto menyampaikan bahwa memang di Rabu malam pihaknya menggelar kegiatan operasi gabungan dalam bentuk razia stasioner dengan sasaran utama kendaraan hasil curat, curas dan juga curanmor atau C3. Jadi memang lebih berfokus pada hasil daripada tindak kejahatan ya. Dan dari hasil razia gabungan ini, petugas kepolisian memeriksa sebanyak ada sekitar 100 kendaraan bermotor, pendengar. Dan sudah dilakukan penindakan berupa barang bukti kendaraan sebanyak 85 dari hasil razia saat itu. Kemudian lebih dari 20 juga dilakukan penindakan karena pelanggaran lalu lintas ya, tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm juga, sehingga dilaksanakan pelanggaran akhirnya dilaksanakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Dan Ardian juga mengungkapkan bahwa sementara ada 5 kendaraan yang juga diduga hasil curian, pendengar. Nah, untuk itu ya, untuk memulai perjalanan Anda jangan lupa untuk utamakan keselamatan di jalan ya, dengan menggunakan helm atau yang menggunakan mobil juga dengan seat belt ya. Dan patuhi setiap rambu lalu lintas, lampu pengatur jalan, serta ikuti arahan petugas juga jika memang ada petugas di sana, demi kelancaran dan keamanan bersama. Dan pastikan Anda membawa kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK, menggunakan helm standar SNI bagi pengendara motor. Untuk yang mobil jangan lupa kenakan sabuk pengaman seat belt ya, baik pengemudi maupun seluruh penumpangnya. Dan ingat, disiplin berlalu lintas bukan hanya menghindari sanksi, tapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya. Jadi mari jadikan budaya tertib lalu lintas sebagai kebiasaan setiap hari, bukan saat ada polisi aja gitu ya. Dan semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar. Selamat sampai tujuan, tetap hati-hati di jalan. Dan juga tetap dengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor untuk menemani setia ya, setiap perjalanan Anda.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang yang nyebrang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, Gang. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya. Paham deh, maaf ya.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Dalam dunia olahraga sepak bola, Indonesia punya kehormatan ya, yang saat ini memang kabar terbaru menyebutkan kalau FIFA sudah resmi menunjuk Indonesia dan juga Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada 24 September sampai dengan 3 Oktober 2026 mendatang ya. Jadi satu kebanggaan karena lagi-lagi sepak bola Indonesia disorot ya. Bahkan dipercaya sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 bersama Hong Kong. Jadi Indonesia sendiri dipercaya untuk menggelar seluruh pertandingan divisi 1, sementara divisi 2 akan dimainkan di Hong Kong. Turnamen ini merupakan kompetisi baru di bawah naungan langsung FIFA digelar pada FIFA Match Window, sehingga setiap negara berpeluang menurunkan skuad terbaiknya. Berdasarkan hasil undian, timnas Indonesia tergabung di grup A divisi 1 bersama India, Malaysia dan juga Singapura, sementara grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand dan juga Filipina. Dan ajang ini diharapkan menjadi langkah baru FIFA dalam meningkatkan kualitas serta daya saing sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Ya tadi walaupun ya kawasan Asia Tenggara, tapi untuk para pesertanya ada juga kok ya yang dari luar Asia Tenggara. Tadi seperti Pakistan juga ternyata kan memang dari luar ASEAN gitu, tapi memang tergabung juga. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan juga oleh FIFA gitu ya. Tapi yang jelas sih untuk FIFA ASEAN Cup 2026 semoga memang berlangsung dengan lancar gitu ya, dan tentu membuat wajah Indonesia juga semakin baik di kancah sepak bolaan dunia gitu ya. Karena otomatis ini juga akan menjadi sorotan bukan hanya di kawasan Asia Tenggara tapi juga di seluruh dunia, dan Indonesia semoga juga bisa berprestasi di sana.

0: Di Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: program Asta Cita Dialog pendengar ya, untuk edisi hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026 dan akan berkaitan dengan olahraga. Saya di studio tidak sendiri karena ada dua narasumber yang sudah hadir meluangkan waktunya di pagi hari ini dari FPTI Kabupaten Bogor pendengar. Ya, masing-masing ada Wakil Ketua FPTI Kabupaten Bogor Bapak Iip Syaukani dan juga ada Kepala Pelatih FPTI Kabupaten Bogor Bapak M. Fahri Husaini. Kita coba sapa selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak.
1: Pagi, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Gimana situasi arus lalu lintas Jumat pagi ini? Dari tempat masing-masing?
2: Ramai lancar
0: aja.
2: Tematiknya
0: ya?
2: Olahraga semua.
0: Olahraga dulu sebelum kesini?
2: Enggak. Bersih-bersih rumah dulu aja.
0: Bersih-bersih rumah dulu. Ya, oke. Okay. Yang penting sudah hadir ke sini ya, dan pastinya kita akan berbagi informasi dan juga cerita gitu ya soal FPTI Kabupaten Bogor yang siap berjuang menjadi juara umum di Porprov 2026. Tentu ini target yang enggak main-main kan. Pasti untuk menuju target tersebut ada hal-hal yang dipersiapkan. Nah, kira-kira apa saja nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Iip sama Pak Fahri gitu ya. Tapi perkenalan dulu nih, apa sih FPTI Kabupaten Bogor itu? Mungkin banyak masyarakat yang masih belum familiar. Teman enggak?
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas waktunya nih. Kayak pagi hari ini kami diundang untuk diskusi. Ya, apa ya, diskusi full lah. Persiapan Porprov juga. Sebelumnya saya perkenalkan juga, saya juga Iip Syaukani yang di posisi di FPTI Kabupaten Bogor itu Wakil Ketua Bidang Prestasi, dan hari ini juga Fahri juga di bidang di Biro Pelatih, Biro Pelatihnya Pengcap Kabupaten Bogor. Dan kalau secara organisasi memang FPTI Kabupaten Bogor itu sejak Porda Karawang ya kita dibentuk itu, malah lebih dulu Kota Bogor ketimbang Kabupaten Bogor. Tahun 2006 Kabupaten Bogor terbentuk, dan itu kali pertama kali Kabupaten Bogor hadir di event olahraga se-Jawa Barat. Dan hari itu memang Kabupaten Bogor FPTI baru kebentuk. Dan kalau memang secara organisasi, memang secara hierarkis organisasi, ya memang pengakuannya untuk pembinaan olahraga panjat tebing itu memang di bawah Federasi Panjat Tebing Indonesia. Oke. Semua.
0: Jadi gitu. FPTI itu singkatan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, ya, pendengar ya, berkaitan dengan olahraga panjat tebing yang kita tahu bahwa ternyata atlet-atlet kita juga kan sudah banyak yang berprestasi. Ya.

0: contoh Fredrik Leonardo ya.
1: Iya.
0: Yang di Olimpiade tuh sangat membanggakan. Kemudian ada juga ya di apa namanya pertandingan-pertandingan lain juga Fredrik tuh menjuarai juga ya Pak ya?
1: Terakhir kemarin dia juara juga yang di Krakow ya.
2: Di Series World Cup.
1: Series World Cup kemarin malam putra-putri diambil Indonesia untuk raihan medali emasnya kemarin di sana.
0: Oke. Nah kalau bapak-bapak sendiri memang backgroundnya dulu juga atlet panjat tebing atau gimana nih sampai bisa gabung di FPTI?
1: Kalau saya sebenarnya memang hobi sih, hobi di kegiatan outdoor ya. Di outdoor kebetulan memang ada rekan-rekan, saya sebelumnya memang mengurus FPTI Kota Bogor sebelumnya. Tapi hanya kedinasan juga memang, saya dinas di Kabupaten Bogor dan kebetulan Bogor juga memang belum terbentuk. Ya kami sudah mulai merintis kembali dan salah satunya sebenarnya Fahri sendiri ini dari nol.
0: Dari
1: kecilnya dan sampai dengan sekarang jadi pelatihnya memang, dan terakhir juga ngasih medali emas buat Kabupaten Bogor di Porda. Jadi memang kalau ini murni, kalau Fahri murni dari atlet, kalau saya memang komunitas saja, tapi memang karena memang jadi organisasi saja sih. Saya senangnya sih aja.
0: Sebelum kita bahas soal pencapaian, target gitu ya, atau bagaimana metode latihan, sebetulnya yang menarik dari panjat tebing tuh apa sih kalau dari pengalaman Pak Iib sama Pak Fahri juga?
1: Kayaknya mendingan atletnya udah ngomong, yang mantan atletnya kenapa milih panjat tebing.
2: Kalau untuk panjat tebing, karena sekarang sudah mulai berkembang ya olahraga panjat tebing ini, mulai banyak dikenal masyarakat, kemudian secara fasilitas juga sudah mulai banyak tersedia, apalagi sekarang bukan hanya fasilitas yang dimiliki oleh FPTI ya, banyak juga di mal-mal, kemudian di sarana olahraga itu pun sudah banyak tersedia untuk fasilitas olahraga panjat tebing. Jadi sekarang banyak orang ingin mencoba gitu. Jadi setelah mereka melakukan olahraga, lari, mungkin bosan, gym dan lain sebagainya, nah, sekarang sudah mulai agak sedikit bergeser nih ke panjat tebing. Karena ditambah lagi prestasi olahraga panjat tebing juga semakin meningkat ya, dari mulai Asian Games 2018, kemudian Olimpiade 2024. Jadi mungkin minat olahraga masyarakat juga sekarang sudah mulai mengarah ke panjat tebing. Ditambah juga sekarang banyak adik-adik kita nih dari mulai usia TK, mungkin SD, itu pun sudah tidak ragu lagi untuk mereka ikut olahraga panjat tebing, seperti itu.
0: Persiapannya apa aja? Maksudnya alat-alat yang memang harus dimiliki gitu, atau dipersiapkan kalau seseorang nih baru pertama kali ingin mencoba panjat tebing?
2: Untuk alat sebenarnya ketika dia datang, kalau misalkan datang ke federasi ya, ke kita, itu mereka tidak perlu bawa apa-apa. Hanya bawa perlu menyiapkan ya? Mempersiapkan mental aja, keberanian.
0: Sama niatnya
2: gitu, sama niatnya gitu. Karena untuk alat kita siapkan gitu. Nanti ketika dia sudah berminat, kemudian ingin memperdalam lagi olahraga panjat tebing, mungkin pelan-pelan bisa disiapkan untuk harnessnya dulu, seat harnessnya, kemudian choke bagnya, sepatunya gitu. Jadi untuk perlengkapan pribadinya bisa menyusul setelah memang dirasa minatnya itu sudah
0: bertambah ya.
2: Bertambah seperti itu.
0: Tapi punten, kalau mau panjat tebing itu dilihat tinggi badan sama berat badan gak sih?
2: Kalau panjat tebing gak ada ya. Berbeda dengan nomor apa namanya bela diri. Mungkin kalau bela diri kan ada nomor apa namanya kelas-kelasnya ya. Kalau di panjat tebing tuh nggak ada sih, tinggi badan pun nggak ada. Bahkan
0: takutnya kalau keberatan nanti naiknya lambat gitu atau
2: ya, kalau berat udah jelas gitu.
1: Menyesuaikan
2: harus harus profesional sebenarnya kalau untuk atlet ya, tapi kalau untuk olahraga masyarakat
0: sih siapa aja,
2: siapapun bisa,
0: perempuan, laki-laki,
2: laki-laki, perempuan, usia anak-anak, dewasa pun bisa, bahkan dari usia 5 tahun pun sudah bisa gitu untuk pengenalan olahraga panjat tebing.
0: Tapi memang mungkin kalau yang anak-anak tuh pengawasannya lebih ekstra.
2: Iya, betul-betul. Jadi memang dari segi pemasangan peralatannya, kemudian juga sarananya juga harus diperhatikan gitu.
0: Oke, baik. Itu sekilas tentang panjat tebing, pendengar ya, siapa tahu jadi tertarik gitu ya, kan. Ya, nah, sekarang soal target gitu ya, dan struktur organisasi ataupun mungkin sarana dan prasarananya, kita ke Pak Iib gitu ya. kesiapannya seperti apa? Karena sebagai pengurus PTI Kabupaten Bogor kan tentu tadi ya ada target yang ingin dicanangkan gitu. Dan optimismenya gimana dalam mendukung target juara umum di Porprov 2026?
1: Ya, terima kasih Mbak. Ya alhamdulillah sebenarnya kalau buat kami itu event itu puncaknya memang di Porprov ya. Kalau untuk level kabupaten kota itu memang puncak prestasi kita pembinaan itu ada di sana. Tapi dalam rangkaian proses menujunya itu kita juga mulai merintis. Karena buat kami dari federasi, dari porda ke porda itu justru beres porda buat kami gak ada break sebenarnya. Jadi buat beres porda itu mereka sudah merancang lagi. Kami sudah merancang lagi program untuk roadnya, untuk perjalanan menuju pordanya. Dan terus terang saja, untuk target medali pun kami juga hasil mapping kami juga, karena sebenarnya kalau di manjat itu selama memang atletnya masih aktif sampai berapa usia pun, kompetitornya sama Mbak. Kompetitornya sama, kalau memang mereka dalam lahir untuk generasi manjatnya itu dalam satu rating, entah itu kabupaten kota, mereka dalam kompetisi selalu ketemu dan selalu bertemu. Okay. Jadi sebenarnya untuk head to headnya bakal kelihatan juga gitu. Jadi kami pun termasuk tennis court-nya, kemudian juga bagian entry data untuk melihat perjalanan prestasi masing-masing kompetitor tanda kutip. Karena kalau buat dimanjat sebenarnya kompetitornya pas di lomba, pas dimanjatnya, karena yang dilawan kan bukan orang ya, karena media. Tapi sebenarnya mereka di belakang tuh yang justru psikologisnya mereka di belakang ngantri untuk manjat. Nah tapi dalam perjalanan itu mereka akan selalu ketemu, mereka selalu bersahabat dengan malahan mereka. Orang met jalurnya pun mereka diskusi bareng. Diskusi bareng. Mereka padahal jalur yang sama untuk di lomba, tapi untuk ormetnya mereka diskusi. Jadi dengan hasil itu, untuk poda sekarang kita juga insya Allah ya kita akan menunjang Kabupaten Bogor untuk juara umum juga, dari federasi juga hasil kontribusi. Tapi untuk kalau saat ini memang kita terkendala terkait masalah memang updating sarpras Mbak. Karena memang perkembangan manjat itu sekarang semakin kesini semakin update. Karena juri-juri dan pembuat jalur yang akan nanti menjadi bagian dari official kompetisi itu akan mengupdate jalur-jalur terbaru dengan media-media yang baru. Jadi kalau buat kami beda dengan cabur lain ya, misalnya punten, kalau menang kan media sama. Tapi buat kami dalam setiap kompetisi itu akan selalu berubah. Jadi kalau kami pun tidak mengupdate media yang kami miliki, ya buat kami atlet-atlet kami akan kelihatan gagap, karena apa, nanti akan terkendala di lapangan. Tapi kita antisipasi, kita pun akan memfasilitasi, karena kebetulan Coach Pahri juga memang pembuat jalur juga. Kemarin juga sudah request ke kami untuk update medianya, dan kami sudah memfasilitasi dan sudah menginformasikan juga ke induk organisasi kami ya, KONI, untuk segera mengupdate itu. Karena 3 bulan ini ke depan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Karena kami tidak tahu juga ya Raya, besok pas pordanya itu media poinnya dengan yang lain itu. Tapi yang pasti kami akan mempersiapkan itu, dan target kami insya Allah juga bisa ya minimal
2: 3 emas insya Allah.
1: Yang sama, karena terus terang aja sekarang mulai merata Mbak. Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bandung sampai dengan Cirebon itu sudah, kemarin kan hanya ada, sekarang udah mulai ke daerah. Jadi sebenarnya untuk persaingan juara umum masing-masing daerah juga sekarang
0: ketat ya.
1: Ketat kalau di manjat, karena kita disiring dengan perjalanan waktu makin kesini manjat itu kan semakin diminati. Ya, jadi otomatis pergeseran pola wilayah juga sudah mulai kelihatan, yang tadinya tidak menonjol. Hasil kemarin kejuaraan Prof KU saja, beberapa kabupaten kota di Priangan juga sudah mulai muncul bibit-bibit baru, dan buat kami juga harus kita mempersiapkan sana. Gitu Mbak.
0: Kalau soal sarana, prasarana, latihan, ataupun mungkin dukungan anggaran logistik gitu ya dari KONI ataupun Pemkab Bogor, apakah sudah dianggap menunjang untuk persiapan atlet nih menuju Porprov nanti? Bolehlah jujur-jujuran gitu. Mau enggak, Pak Yu?
1: Sebenarnya kalau untuk sarplas kan kami juga tidak bisa terlalu banyak masuk ya, karena dinding itu kan asetnya aset dinas pemuda olahraga. Sementara dengan yang lain, kami kan hanya user, pengguna. Secara umum kami sudah menyampaikan untuk perubahan, tapi kan pada intinya kebijakannya ada di pimpinan kami ya, dinas pemuda olahraga. Tapi setidaknya juga buat kami sampai dengan hari sebenarnya Mbak, itu kalau masalah update memang saat ini kita belum update. Kalau bicara untuk fasilitas logistik untuk manjat, kita kurang update, karena kayak tadi saya sampaikan, perubahannya sangat cepat sekali Mbak. Dari mulai produk kemarin, sekarang tren untuk poinnya, makrosnya dengan pegangan demandnya sudah berubah, kecuali speed ya. Kalau speed itu medianya nggak berubah, karena itu secara internasional. Tapi kalau khusus lead dengan boulder itu, medianya selalu berubah. Jadi makanya saya telah menyampaikan ke pelatih dengan atlet, ya kalian harus pintar, karena kalian akan ketemu dengan medan atau media yang selalu berubah. Gitu. Tapi kalau buat speed, nah sekarang banyak atlet-atlet muda ya, dia langsung ambil speed saja, karena memang speed hanya, sudah jelas medianya nggak berubah. Tinggal sekarang catatan waktu kan makin kecil. Sekor dunia aja udah sekarang di angka
2: 4,454
1: detik.
0: Aduh,
1: iya. Indonesia aja kemarin yang level kelompok umurnya aja kejuaraan dunia kemarin itu peringkat dapat perak, waktunya udah 5 detik. Yang usia 19 tahun. Jadi buat tapi kalau lead butuh metode yang cukup panjang karena medianya selalu berubah. Dan memang sampai hari ini kami sampai hari ini masih mengupayakan untuk memfasilitasi yang terbaik lah buat teman-teman atlet.
0: Tapi teman-teman masih tetap semangat tentunya ya.
1: Kita tetap sampaikan kalian itu yang bertarung itu kan sebenarnya media itu juga masih bisa anti kali. Ya teman-teman banyak lah nyari tempat yang bisa diitukan kembali.
0: Oke. Oh jadi ada latihan mandiri juga?
2: Ya. Kalau latihan kita terpusat di Pakansari semua. Jadi sudah kita buatkan jadwal latihannya. Mungkin untuk teman-teman yang belum bisa gabung di sini, kayak ada beberapa yang di luar daerah, itu kita kasih program dan mereka latihan mandiri di sana. Seperti itu.
0: Okay. Nah biasanya kan kalau menuju event-event besar, itu kan ada pemusatan latihan ya, atau TC gitu istilahnya. Nah, seberapa intens gitu program TC yang dilakukan untuk atlet kontingen nanti gitu, dan porsi latihannya untuk mereka gimana penerapan supaya bisa ada di performa puncak gitu Pak Fahri?
2: Untuk latihan kita dalam satu minggu itu 5 hari, jadi Senin sampai hari Jumat. Tapi kita masih satu sesi perharinya, hanya di sore aja, karena yang pertama adalah sebagian besar atlet kita itu atlet pelajar, dan untuk apa namanya sisanya yang di luar pelajar itu mereka bisa menambahkan sendiri di latihan paginya gitu. Kemudian untuk program-program latihannya pun kita kombinasikan antara peningkatan kondisi fisik dan peningkatan teknik pemanjatannya.
0: Oke. Biasanya kalau atlet panjat tebing tuh pemanasannya apa sih yang dilakukan, lari kah atau stretching atau gimana gitu?
2: Kalau untuk pemanasan mungkin saya rasa hampir semua olahraga sama ya pemanasannya ya. Cuma mungkin setelah dilakukan pemanasan yang umum itu ada pemanasan yang spesifik. Kalau di manjat itu ada namanya boulder manjat apa namanya tanpa pengaman ya, tapi tidak terlalu tinggi, hanya mungkin maksimal 3-4 meter, tapi di bawahnya ada matrasnya gitu. Jadi untuk meregangkan otot-otot, kemudian juga mempersiapkan jari-jemarinya ketika nanti sudah masuk di program intinya, baik yang speed maupun yang lead atau boulder, itu mereka sudah dalam kondisi siap gitu. Tapi kalau untuk pemanasan awalnya itu umum ada ABC drill dan lain sebagainya, hampir sama seperti olahraga yang lain lah.
0: Oke. Dan tadi soal target 3 medali emas juga ada metode latihan gitu ya. Kan tentunya ada beberapa nomor pertandingan nanti di sana ya.
2: Iya betul.
0: Kalau yang saya baca sih ada lead, ada speed, ada boulder, ada combine juga. Iya. Nah, kira-kira dari 4 ini mana yang menjadi incaran dari incaran utamalah bagi tim panjat tebing Kabupaten Bogor?
2: Untuk target kita ada di nomor speed, kemudian di nomor lead. Ya, tapi untuk target ini kita targetkan di nomor-nomor bergu. Jadi seperti di speed kita targetkan di nomor speed relay, kemudian di speed klasik bergu, dan di lead pun di lead tim gitu. Itu pun hasil pemantauan kita dari hasil-hasil kejuaraan sebelumnya, dari hasil porprov sebelumnya gitu, pemetaan dengan daerah lain.
0: Oh, jadi di antara tadi nomor-nomor yang disebutkan itu masing-masing pun ada kelasnya lagi gitu.
2: Ada
0: ya?
2: Lagi.
0: Oh.
2: Jadi ada perorangan, ada bergu, kemudian ada mix.
0: Oh, iya.
2: Jadi kalau mix itu seperti nomor boulder itu ada boulder mix, anggotanya 2 putra, 2 putri.
0: Jadi anggap dari 4 kali 3 12 sebetulnya.
2: Totalnya 22 total. Nomor 22. Pertandingan. Dari 4 itu Leeds, Speed, Boulder dan combine itu totalnya 22 nomor pertandingan.
0: Oke, dengan target kalau Kabupaten Bogor 3 inginnya ya yang ingin diraih. Alhamdulillah kalau bisa lebih gitu.
2: Iya. Pastinya kita berharapnya lebih.
0: Oke. Dan untuk peserta ataupun kontingen yang disiapkan usianya usia-usia berapa yang paling senior?
2: Yang ini, paling usia? Senior saat ini ada usia 30 Budi berapa ya?
1: Baru 35.
2: 35-an ya mungkin ya. Okay. Itu.
0: Pertengahan 30.
2: Ya, sama yang paling muda itu 14 tahun. 14 usia tahun. Batas bawahnya itu.
0: SMP.
2: SMP kelas 2 sekarang.
0: Nah, untuk metode latihan dari anak-anak SMP gitu ya, anak-anak sekolah lah ya, apa namanya, para kontingen yang sekolah nih, gimana ya untuk mereka juga biar gak ketinggalan pelajarannya juga.
2: Untuk atlet-atlet pelajar kita, saya juga selalu menekankan bahwa di samping kalian latihan, jadi untuk pelajaran pun jangan sampai tertinggal. Contohnya ketika kalian sekolah, ya kalian fokuslah belajar. Pelajaran apa yang didapat di sekolah diikuti, kemudian tugas yang dapat dari sekolah pun ya itu harus diselesaikan. Terlepas misalkan setelah latihan masih lelah ataupun apa, ya itu adalah konsekuensinya. Ketika kalian ingin menjadi seorang juara, pasti ada konsekuensi yang harus dilewatinya gitu. Jadi sama saja seperti yang lainnya. Jadi mereka pagi aktivitas sekolah, belajar, sorenya latihan, ya malamnya kalaupun ada tugas ya mengerjakan tugasnya. Saya selalu menekankan seperti itu ke anak-anak bahwa jangan pernah mengeluh dengan apa yang kalian jalani saat ini gitu. Karena kalau kalian mengeluh yang ada nanti cuma dapat capeknya saja gitu. Seperti
0: jadi
2: itu.
0: Jadi kayak setengah hati gitu.
2: Iya.
0: Nah, soal kondisi fisik, mental, kedisiplinan para atlet saat ini ada kendala enggak sih? Ya, misal mungkin tadi kalau anak-anak usia remaja kan moodnya lebih mood swing gitu ya. Mungkin dibanding yang dewasa lebih bisa memanage gitu. Nah, apakah itu juga jadi kendala selama proses latihan intensif?
2: Ya, pastinya ada ya. Ketika latihan mungkin itu yang tadi saya bilang, mungkin entah di sekolahnya banyak tugas kah atau ada kendala non teknis lainnya gitu. Tapi kita berusaha untuk melakukan pendekatan, kita tanyakan, kita cari solusinya bersama. Pun kalau misalkan memang dirasa hari itu tidak siap latihan, ya disampaikan gitu. Daripada misalkan dia tidak dalam kondisi yang siap untuk latihan dan dipaksakan, yang ada malah tidak akan dapat latihannya, ataupun bisa yang terparah ya bisa cedera gitu. Karena dengan intensitas mungkin yang tinggi tapi konsentrasi yang tidak full, ya akibatnya bisa fatal gitu. Kalau dalam latihan resikonya ya bisa cedera seperti itu.
0: Wah, ini saya langsung ngebayangin gitu, kalau atlet panjat tebing cedera, paling cepat recovery-nya berapa lama?
2: Tergantung cedera yang didapatnya.
0: Paling ringan?
2: Biasanya kalau yang saya tangani di latihan, kadang itu paling sering adalah cedera engkel. Tapi kadang lucunya gini Mbak, kalau di panjat tebing sebenarnya cederanya itu kan bukan karena benturan dan lain sebagainya ya. Gitu. Ini pun cedera engkel saya sering, bukan beberapa kali lah, mendapati atlet itu di luar dari latihan. Misalkan dia lagi pull up turun dari pull up itu landingnya tidak pas atau tidak benar, kakinya keplitek lah gitu, ankle-nya gitu. Jadi ya beberapa kali saya juga mendapatkan cedera atlet seperti itu, tapi alhamdulillah karena kebetulan saya juga
1: mantan.
2: Iya, satu mantan atlet, terus pernah beberapa kali mengikuti kursus untuk penanganan cedera. Jadi saya tahu penanganan yang harus dilakukan gitu. Jadi enggak serta-merta ketika dia cedera itu langsung diurut gitu. Yeah. Jadi saya sampaikan ke anak-anak kalau hari itu dapat cedera, yang pertama dilakukan adalah istirahat dulu. Okay. Kalau ankle jangan langsung diurut. Ya minimal dikompres dulu lah es batu untuk meredakan rasa nyerinya, untuk apa namanya tidak terlalu bengkak. Nanti H plus 1 atau H plus 2 nanti baru di reposisi dulu, baru nanti di massage lah gitu. Jadi ya seperti itu mungkin treatmentnya kalau cedera.
0: Pasti udah dipersiapkan juga termasuk mungkin potensi-potensi yang nanti terjadi pada saat prof juga gitu ya. Oke. Dan kita masih bersama Pak Iib Syaukani, juga Pak Fahri Husaini, pendengar dari FPTI Kabupaten Bogor. Kita nanti tanya-tanya lagi ya seputar masih soal target gitu ya, ataupun nanti lawan yang kira-kira menjadi lawan berat mereka kira-kira yang mana gitu ya, dan soal penanganan atletnya juga seperti apa, latihan-latihan yang diberikan. Kita jeda dulu ya untuk mengikuti informasi dan juga ada lagu hiburan dulu biar santai ya bapak-bapak ya. Jadi untuk Anda juga yang ingin bertanya silakan di 081-5x4200 WhatsApp kami, live chat RRI Digital. Kita jeda dulu.
3: Kak, mau pergi ke taman, mau olahraga?
4: Iya dong, biar badan sehat, biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
3: Enak kan juga rebahan.
4: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
3: Capek lah, ngapain?
4: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
3: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
4: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
3: Apa aku ikut ya?
4: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan, tapi

0: Itu dia lagu dari It Gita, pendengar dengan satu-satu. Dan kita juga masih akan coba gali satu persatu gitu ya, soal persiapan FPTI Kabupaten Bogor menjelang Perprov 2026. Bagaimana kesiapan target ya. Kemudian juga tadi untuk pelatih, treatment apa sudah dibahas tadi di sesi pertama. Dan sekarang kita pengen coba bahas soal peta persaingan. Karena ya namanya ajang olahraga, pasti kan ada lah ya lawan-lawan yang dianggap sebagai lawan berat gitu. Nah kalau dari FPTI Kabupaten Bogor menganggap kota atau kabupaten mana sih yang menjadi pesaing berat gitu untuk mendulang emas nanti?
1: Untuk persaingan di Jawa Barat itu ada beberapa daerah ya, diantaranya ada Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.
2: Kabupaten Bandung
1: juga sekarang sudah mulai ada progres lah gitu. Sama Cirebon mungkin ya. Yeah. Cirebon juga di putrinya.
0: Oke. Okay. Pak Fari, tentunya kan tadi dengan lawan-lawan yang sudah disebut, gimana nih untuk mengantisipasi, sudah membaca peta kekuatannya juga gimana?
1: Ya, untuk peta kekuatan tadi sudah saya sampaikan di awal, makanya kenapa tadi target kita itu banyak di nomor tim atau di nomor beregu, karena kita melihat bahwa di daerah lain itu mereka untuk di nomor beregunya kurang. Mungkin dari misalkan beregu 3 orang, mereka hanya punya 2 kekuatan, satunya kurang gitu, atau timpang lah gitu seperti. Jadi kita merasa bahwa di nomor-nomor beregu kita punya pemanjat-manjat yang merata, jadi bisa mendulang medali atau target di nomor itu.
0: Oke. Okay. Dan kemudian selama menuju Porprov ini gitu ya, selain pemusatan latihan, ada gak sih agenda tryout atau mungkin ya semacam pemanasan, pertandingan pemanasan gitulah yang dirancang oleh tim kepelatihan sebelum nanti betul-betul berlaga di Porprov gitu, untuk menguji mental apalagi yang misalnya muda-muda. Tadi ada berapa jumlah kontingen yang disiapkan?
1: 17. Total ada 17.
0: 17 ya. Yang debutan?
1: Debutan ada 11
0: orang. Ada 11 yang mendominasi malah debutannya. Ya. Nah, itu gimana membangun mental mereka juga?
1: Ya, jadi untuk tryout sendiri itu memang sudah kita programkan. Di tahun ini pun sudah kita mengikuti mungkin 4 atau 5 kegiatan kompetisi atau tryout, terutama untuk yang kategori kelompok usia dan apa namanya pelajar. Ada juga yang umum, kemarin di Kejurnas Open di Tangerang kita juga berangkatkan. Nanti rencananya di bulan Agustus pun nanti akan ada Kejurnas di Bandung, Eger Bandung. Itu pun akan kita siapkan untuk atlet-atletnya untuk mengikuti ajang tryout itu. Jadi mungkin untuk tryout kita juga dibagi dari nomor pertandingannya, kan gak semuanya mungkin berangkat tryout. Kita lihat di kejuaraannya, kejuaraan tingkat apa dan nomor pertandingannya apa, nanti kita pilih atletnya siapa yang berangkat untuk mengikuti tryout tersebut, seperti itu.
0: Yang debutan gimana nih? Mereka memang kan harus jam terbang juga gitu ya.
1: Ya, untuk yang debutan juga itu tadi saya sampaikan, mereka di tahun ini aja sampai bulan Juli ini mereka sudah kurang lebih 4 kali lah gitu. Karena beberapa kali kita dapat undangan dari DKI Jakarta mengikuti kejuaraan di sana, kemudian juga Kejurprov kemarin di bulan Mei kita sudah berangkatkan ke Bandung. Itu pun Kejurprov itu mungkin 80%-nya nanti mereka akan turun di Porprov juga.
2: Porprov semua.
1: Gitu. Jadi kontingen-kontingen lain pun untuk Porprov tahun ini banyak didominasi oleh atlet-atlet kelompok umur gitu. Jadi sudah mulai terbaca peta persaingannya dari kota kabupaten lain di Kejurprov, tinggal nanti di lomba-lomba yang open nanti untuk melihat kualitas dari pemanjat-pemanjat seniornya.
2: Tapi memang kalau saya menambahkan, silakan. Mungkin Mbak ya, tapi buat kami, saya di posisi di Binpres, memang saat ini posisi puncak untuk prestasi olahraga panjat tebing kayaknya Mbak, soalnya seluruh multi event nasional itu panjat tebing semua dimainkan, cabar panjat tebing. Terakhir kemarin itu Odoesen saja, kemarin panjat tebing perdana hadir di event Odoesen. Dan ya alhamdulillah atlet kami pun kemarin jadi peringkat 1 di Jabar kemarin. Kemudian di Kejurprov, kemudian di Popda, kemudian di Popnas, itu panjat tebing ada semua. Jadi sebenarnya, dan regulasi yang di Porprov Jabar itu sendiri kan sebenarnya under 23 Bu. under 23 di atasnya 2 orang saja, yang seniornya jadi otomatis yang di under 23 itu juga terpecah. Kayak tadi yang under kelompok umur, mereka semua sekarang kompetisi banyak, Mbak. Hmm. Saya sendiri Jabar kemarin bikin kejurprof Jabar untuk kelompok umur, ya kemarin ya, yang kemarin di Eger itu under 15, 13, 11, Mbak. Jadi di usia 15 tahun, 11, 13 tahun dan 11 tahun ada eventnya. Dan direncanakan malah 3 kali dilaksanakan di Jawa Barat. Jadi sebenarnya untuk tryout itu sekarang buat yang debutan atau atlet-atlet yang memang sekarang dipersiapkan untuk event ke depan itu cukup banyak sekali. Hanya tinggal kami dari prestasi Binpres sama pelatih untuk memilah dan memilih event mana yang buat kami ini, yuk berangkat sana. Karena secara kemampuan Anda latihan udah mulai masuk level ini. Kita gak target juara, justru melihat ada persaing atau peserta yang lain kualitasnya di bawah mereka, tapi dalam hari ini masih di peringkatnya masih di bawah, event berikutnya ketemu dan sudah naik, berarti buat kami ada perkembangan. Jadi nah itu makanya data kami harus benar dilihat, kerjasama dengan Bitkom itu akan kelihatan gitu, Mbak. Karena kalau kompetisinya baik, itu yang hadir pun pesertanya banyak, Mbak. Baik tanda kutip bukan penyelam saja, tapi level pembuat jalur itu juga akan jadi patokan buat kami, Mbak. Buat jalurnya yang level nasional atau apapun, kayak tadi eventnya banyak, sekarang atlet sendiri memang sudah mulai memilih gitu, karena buat ngukur bukan sekedar nyari punten, karena hadiahnya uang kan ya. Jadi kami gak ngejar itu, uang toh diterima oleh mereka, tapi buat kami catatan prestasi mereka kelihatan, khusus buat pelatih juga akan lihat gitu.
0: Nah, soal pembinaan atlet muda gitu ya. Kan ini aja ada 11 yang debutan gitu. Betul. Ya. Tentu yang namanya olahraga regenerasi itu harus ada gitu ya. Nah, gimana strategi dari FPTI Kabupaten Bogor supaya menjaga keberlanjutan regenerasi atlet supaya potensi medali emas tidak hanya bergantung pada atlet senior?
2: Khusus kalau Kabupaten Bogor, Mbak, jujur saja sekarang kita basic untuk rekrutmennya kan sudah tidak lagi personal. Jadi model Coach Fahri ini punya klub. Dia ngebina juga. Kemudian ada mantan atlet kita, semua rata-rata punya klub, Mbak. Nah justru buat kami kalau lomba ini nanti di Kabupaten Bogor, tiap event kita tinggal minta ke mereka. Kita bikin event, kita kumpulkan para pelatihnya, pemilik owner klub, besok ada event ini, kategorinya ini. Dan jujur caranya dari kami, karena target kami Kabupaten Bogor itu kan di level Porda, kita di event walaupun event Kabupaten Bogor, tapi levelnya kita tayangkan level provinsi. Jadi mereka jangan merasa level Kabupaten Bogor, gridnya kita pakainya grid Bogor. Kami dari Binpres enggak, karena target kami kalian itu akan dilombakan di level provinsi. Sama halnya di Jawa Barat juga. Karena sirkuit Jabar, karena targetnya nasional, itu semua standarnya pakai standar penilaian atau jalur-jalur nasional. Biar mereka sudah terbiasa dengan area itu. Sama di Bogor. Jadi untuk pembinaan, di klub, ngebina, yang terbaik klub, ada event, kita yang memberangkatkan di level-level yang lain. Level memang kayak model kejurprofnya lah ya. Kejurprof itu kan hasilnya bukan dari kami sendiri. Kami juga mapping, kita lihat potensi-potensi atlet mana yang memang layak mewakili Bogor di level berikutnya. Gitu.
0: Atau mungkin di luar sana pendengar juga yang punya keluarga gitu ya, yang ternyata sebetulnya bisa diarahkan untuk panjat tebing tuh mulai belajar dari sekarang, siapa tahu nanti FPTI Kabupaten Bogor bisa membidik bakatnya gitu ya, untuk bisa bergabung juga di sana. Oke, untuk pelatih Pak Fahri gitu ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para atlet, siapa tahu lagi mendengar juga nih ya pagi hari ini, supaya mereka juga tetap fokus, pantang menyerah, dan siap mewujudkan impian untuk jadi juara umum nih, bawa kontingen Kabupaten Bogor supaya berjaya di rumah sendiri, karena kan kita ya tuan rumahnya ya.
2: Kota Bogor.
0: Oh, Kota Bogor juga. Oke, di Kota Bogor gitu ya. Enggak jauh gitu kan jaraknya kan. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan effort tenaga yang ini.
1: Ya, pesan saya untuk para atlet semua ya. Itu terus berlatih, kemudian lakukan latihan itu dengan ikhlas. Karena apapun yang akan dilakukan dengan ikhlas itu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan takut untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Karena saya selalu sampaikan bahwa bukan tidak mungkin dari Kabupaten Bogor ke depannya ini bisa ada yang menjadi tim pelatnas nanti ke depannya. Karena kan kita selalu bangga gitu dengan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh tim pelatnas Indonesia di event-event internasional. Saya pun selalu menanamkan kepada atlet bahwa ya kalian latihan harus maksimal, kemudian punya target, cita-cita harus yang tinggi. Contohnya sudah banyak di pelatnas gitu. Jadi bukan tidak mungkin kedepannya nanti kalian bisa yang berada di sana gitu, menggantikan senior-senior yang mungkin nanti kan seiring berjalannya waktu mungkin akan pensiun dan lain sebagainya. Jadi seperti itu sih.
0: Oke, manjat tebing aja bisa tinggi, masa mengejar cita-cita tinggi nggak bisa? Iya,
1: betul.
0: Oke, kalau misalnya mereka berhasil, tentu kan ada apresiasi yang diberikan gitu ya. Nah, kalau dari FPTI sendiri apa sih bentuk apresiasi atau ya untuk motivasi mereka gitu ya, yang bisa disampaikan untuk para atlet ini menjaga semangat dan juga mentalitas bertanding, yang mulai dari masa persiapan sampai nanti pelaksanaan atau bahkan setelah Perprov jika mereka juara sudah disiapkan?
2: Gini Mbak, inilah kayak saya suka bilang ke atlet itu. Sebenarnya kalau manjat itu kayak semi profesional Mbak, karena di manjat itu setiap lomba selalu ada nilai uang. Itu open itu seperti justru yang multi event yang diselenggarakan oleh MFT itu nggak ada nilai uang, gitu. Nah makanya saya suka mengingatkan ke atlet-atlet muda, jangan kejar itu bagian bonus kalian. Bisa maksimalkan, manfaatkan uang itu buat kebutuhan kalian sendiri. Makanya tadi sampaikan, pertama manjat gak punya harness setelah juara, walaupun pakai sepatu yang lokal, tanda kutip, maksimalkan itu, tabung belajar. Karena nanti mereka pas event pora besok, ini kan sudah jelas apresiasi dari pemerintah daerah akan keluar bonus. Tahun lalu 100 juta, kan kebayang. Anak yang baru hadir di Porprov, dapat medali emas, besok dapat hadiah 100 juta, bingung. Nah kita harus manage mereka, memberikan motivasi ke mereka, uang itu bekal hilang. Tapi bagian mereka bagaimana menginvestasikan uang itu dengan apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kayak tadi saya sampaikan, kami dari FTI memfasilitasi, ya alhamdulillah ada beberapa atlet kami pun, japres kami di untuk sekolah bisa. Kita bisa dorong kemana dan terus terang aja di Bogor juga kan kita udah ada PPLP. Jadi ada 6 atlet kita itu jadi atlet PPLP, mereka udah difasilitasi sama Dinas Pemuda Olahraga, latihannya, uang hariannya, asramanya, semua. Jadi tinggal mereka berprestasi saja. Yang di luar ini juga sama, kalau misalnya mereka mau kuliah apa, kemarin pun kami dapat penawaran dari salah satu kampus mencari atlet yang berprestasi biar dapat beasiswa kuliah. Kan intinya bukan masalah di mana dia kuliah, yang penting datang mencari ilmu dan itu tidak berbayar, bisa meringankan beban orang tua, bisa dengan yang, tapi dengan ilmu itu mereka setelah jadi atlet bisa jadi pelatih, bisa jadi apalah, banyak profesi lain, tapi basicnya kan sama. Ini kan sebenarnya guru juga ya. Mbak, kesehariannya kan guru, Pak Hari juga
0: kesehariannya guru?
2: Iya,
0: guru olahraga?
1: Guru olahraga
2: ya, kan gitu makanya.
0: Di mana Pak?
1: Di SMK Pratama di SMK Gunung Pratama. Putri
2: gitu. Buat kami sih memfasilitasi seperti itu.
0: Ada tagline gak dari FPTI Kabupaten Bogor?
1: Sekarang 100%
0: Mangga.
1: 100% lokal, prestasi maksimal.
2: Itu jadi tagline kami, 100% lokal. Dan ini perlu kami sampaikan Mbak, sampai dari awal kami berdiri FPTI Kabupaten Bogor, kami 100% potensi warga masyarakat Kabupaten Bogor. Tidak ada dari luar. Itu kita pure. Apapun pure sampai dengan hari ini. Jadi buat kami itu yang kebanggaan yang tidak bisa ternilai ya Mbak. Gitu.
0: Atur nuhun Pak Ipsyokani, juga Pak M. Fahri Husaini ya, masing-masing sebagai Wakil Ketua FPTI Kabupaten Bogor dan juga Kepala Pelatih FPTI Kabupaten Bogor, sukses dan mudah-mudahan target bisa terwujud. Amin. Gitu ya, sehat selalu pastinya ya, dan terima kasih sudah hadir bersama Pro 1 RRI Bogor untuk Astacita Dialog kita. FPTI Kabupaten Bogor siap berjuang menjadi juara umum di Porprov 2026 ya, dan terima kasih untuk pendengar, mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi nanti dengan prestasi juaranya ya Pak.
2: Amin. Insyaallah mudah-mudahan bisa terwujud.
0: Amin. Ya tentunya dengan dukungan semua pihak juga. Ya. Oke, jadi kita akhiri untuk kebersamaan kali ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan berlanjut dengan program Halo RRI. Iya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bayangkan cinta.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI. Ya, senang sekali kami dapat hadir kembali menemani Anda di program Halo RRI. Pendengar, ruang dialog, ruang bagi Anda bisa menyampaikan berbagai aduan, keluhan, permasalahan publik gitu ya. Menjembatani aspirasi Anda sebagai masyarakat dengan berbagai instansi, juga para pemangku kepentingan. Dan di sini setiap suara, masukan, pertanyaan maupun harapan dari masyarakat punya tempat untuk didengarkan, juga dicarikan solusi bersama. Dan di berbagai persoalan yang sering terjadi, tentunya harus ada komunikasi yang baik supaya bisa terselesaikan gitu ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai permasalahan terkait dengan layanan publik, boleh disampaikan di 0815x4200 ataupun live chat RRI Digital. Telepon juga boleh 0251831450, atau juga terkait dengan permasalahan sosial dan juga kebencanaan, pendengar. Tentunya melalui Halo RRI, kami mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi, menyampaikan pendapat ya. Boleh juga kalau misalnya ada apresiasi yang ingin Anda sampaikan ke pihak-pihak terkait gitu ya. Karena di beberapa edisi sebelumnya juga terdapat apresiasi yang disampaikan para pendengar yang mungkin merasa terbantu juga dengan adanya Halo RRI. Kemudian aduan atau keluhannya langsung mendapat tanggapan dari pihak terkait gitu ya. Boleh disampaikan tentunya untuk pertanyaan, aduan, keluhan disampaikan secara santun ya. Dan untuk apresiasi tentu akan kami sampaikan juga dengan sebaik-baiknya. Jadi silakan untuk bergabung sampai dengan jam 10 ya. Bisa dimanfaatkan kesempatannya untuk mencari solusi sama-sama membangun pelayanan publik yang semakin baik.

0: Baik, ada satu aduan yang memang sudah masuk di WhatsApp ya. Kita akan coba bacakan. Ini melalui pesan singkat saja dari Ardi yang ada di Bukit Cimanggu City. Izin bertanya, untuk pindah domisili itu seperti apa mekanismenya? Saya bingung, ada yang bilang sudah bisa online, tapi ada juga yang bilang tetap harus ke RT, kelurahan, dan lain-lain. Mohon infonya, saya mau urus surat domisili dari kabupaten ke kota Bogor. Oke, nanti kita coba tampung gitu ya. Kalaupun misalnya hari ini belum bisa mendapatkan jawabannya, di edisi Senin kita coba keep gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijawab oleh pihak-pihak terkait seperti apa mekanismenya gitu ya. Dan beberapa hari lalu juga sempat ada apresiasi dari salah seorang warga di kawasan Curug Nangka yang sempat menyampaikan aduannya awalnya gitu ya. Kemudian disampaikan di program Halo RRI, kemudian akhirnya bisa mendapat penanganan dari pihak-pihak terkait gitu ya. Jadi kita akan coba update bagaimana untuk saat ini gitu ya. Memang sempat disampaikan kalau sudah merasa puas gitu ya, karena jalanan di sana yang tadinya berlubang jadi sudah mulai teratasi. Nah, ini ada Kang Iqbal ya di kawasan Curug Nangka yang juga sudah bersama kita pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Iqbal.
1: Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Kang Iqbal nih, aktivitas pagi hari ini yang dilakukan apa Kang?
1: Gimana?
0: Iya, aktivitas pagi ini yang dilakukan, lagi sibuk apa Kang?
1: Lagi sibuk di percetakan.
0: Oke. Mohon maaf kita ganggu
1: kulian
0: sebentar. Iya, kita ganggu sebentar. Kesibukannya enggak apa-apa ya, Kang ya. Ini pengen update nih, karena kan beberapa edisi lalu Kang Iqbal sebagai warga di Curug Nangka ya. Betul?
1: Iya.
0: Iya, itu mengeluhkan adanya kondisi jalanan yang kurang nyaman. Sudah sudah cukup lama juga ya ada jalan berlubang ya, Kang ya?
1: Iya benar.
0: Oke, saat itu keluhannya seperti apa, boleh disampaikan lagi Kang? Mangga.
1: Keluhannya lagi itu jalannya berlubang. Terus kan saya ngaduin ke RRI. Nggak beberapa lama, paling 3 mingguan langsung diproses tuh dari Pemkot Bogor.
0: Okay.
1: Bogor Kabupaten, alhamdulillah sekarang udah beres.
0: Oke, sekarang sudah beres ya Kang ya. Memang tadinya separah apa jalanan yang dilalui Kang?
1: Separah ya kalau misalnya jarak beberapa meter berlubang. Terus apalagi kalau musim hujan kan. Musim hujan kan kalau berlubang itu nggak ketahuan, tiba-tiba bentok aja ban di itu.
0: Oke.
1: Di lubang itu.
0: Kalau korban sendiri ada yang sampai separah apa Kang, mungkin dengan jalan berlubang yang tidak terlihat tadi kalau misalnya sudah musim hujan genangan?
1: Biasanya mah itu tukang cireng, tukang apa yang bawa gerobak kan.
0: Okay.
1: Biasanya gitu suka jatuh apa, jadi pada ngeluh warga.
0: Gitu. Dan
1: jadi
0: itu
1: kebetulan ada program di kalau RRI ya saya aduin aja mungkin. Beneran gitu. Langsung diproses kan, alhamdulillah sekarang udah ditambal. Walaupun tidak secara keseluruhan gitu di hotmix, tapi manfaatnya udah banyak.
0: Udah gitu. Terasa gitu ya. Oke, jadi lebih nyaman ya. Kalau untuk kondisi penerangan jalan di sekitar aman Kang?
1: Penerangan masih kurang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang nyala.
0: Okay.
1: Cuma kalau misalnya dari jalur Pangkalan ke

0: tuh gelap, rata-rata penerangannya nggak nyala, nggak tahu udah dipasang atau belum gitu. Gitu.
1: Oke, baik.
0: Tapi gelap
1: Ya.
0: karena banyak lahan kosong.
1: Dan untuk tadi, Kang, untuk
0: Iya.
1: kondisi jalan yang sempat berlubang, yang sekarang ini sudah teratasi, itu berapa lama dirasakan oleh warga?
0: Lumayan agak lama, hampir 1 tahun lah. Bahkan warga ada yang sempat kolektifan gitu di semen.
1: Secara mandiri gitu ya, warga
0: Ditutup,
1: kolektif.
0: kalau namanya kan di pemukiman kan, yaitu sepanjang jalan itu pemukiman. Jadi inisiatif warga kolektifan deh, kalau nungguin dari pemerintah katanya kapan, nunggu anggaran apalah segala macam gitu. Jadi kolektifan musim hujan mah kan rata-rata kalau kurang semen mah habis lagi.
1: Iya, betul betul
0: Iya.
1: betul.
0: Rontok lagi. Kecuali dicor paten Hotmix Jayamix.
1: Dan untungnya
0: Tapi
1: dengan adanya Halo RRI ini bisa tersampaikan aduan atau keluhannya ya, Kang ya.
0: iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mungkin
0: Udah
1: apresiasi
0: agak
1: juga.
0: mendingan lah.
1: Apresiasi untuk dinas terkait, Kang, yang memang sudah menangani ini, Mangga, atau untuk pemerintah Kabupaten Bogor juga boleh disampaikan.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Pemkot Kabupaten Bogor yang sudah sigap itu melaksanakan keluhan warga. Alhamdulillah sekarang udah mendingan walaupun jalannya enggak secara keseluruhan mulus ya, tapi kan alhamdulillah udah mengurangi rasa takut warga yang pada belajar motor, yang pada dagang udah agak enakan gitulah, enggak takut jatuh. Terus tinggal sekarang ya masalah penerangan doang sih kurang gitu. Mudah-mudahan kan sekarang menghadapi bulan Agustus. Harusnya kan program pemerintah terang sampai ke desa-desa gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya ya.
1: Oke, baik-baik. Hatur nuhun untuk Kang Iqbal sudah menyampaikan aduan tadi. Kalau yang sekarang sih terkait dengan penerangan gitu ya, tapi apresiasi soal penanganan jalan itu sudah dilakukan. Dan hatur nuhun Kang Iqbal untuk informasinya. Selamat beraktivitas
0: Sami
1: kembali.
0: nuhun.
1: Oke,
0: Iya.
1: mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi ya, Kang ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, baik. Kita tutup ya, Kang.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu pendengar, salah satu pendengar kita yang ternyata awalnya sih mencoba aja gitu ya, siapa tahu dengan disampaikan di program Halo RRI kondisi jalan berlubang bisa teratasi. Ternyata memang tidak lama selang setelah menyampaikan aduan atau keluhannya disampaikan ke pihak terkait oleh pihak kami, oleh tim kami. Kemudian tidak berapa lama dari pemerintah Kabupaten Bogor ya menurunkan timnya untuk memperbaiki jalan tersebut dan warga pun merasa terbantu. Itu ya salah satu bentuk komunikasi yang kami lakukan program Halo RRI kepada pihak ataupun dinas-dinas terkait untuk mencarikan solusi bersama yang tentu ini menjadi hal yang positif gitu ya untuk masyarakat membangun pelayanan publik yang semakin baik. Dan Anda juga bisa sama seperti Kang Iqbal mungkin menyampaikan aduan ataupun keluhan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda. Silakan mulai dari penerangan jalan, kemudian jalan berlubang, atau misalnya Anda pernah mengalami kendala dalam proses administrasi gitu ya, dan lain-lain boleh disampaikan 081-5x4200 WhatsApp, telepon juga boleh di 02518312450 di live chat RRI Digital ya. Kita akan jeda, nanti akan kita cari gitu ya permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi di sekitar kita atau mungkin tentang kondisi arus lalu lintas gitu ya, nanti akan kami cari juga di berbagai media sosial atau dari si Badrat juga nanti kita himpun gitu ya. Jadi untuk Anda masih tetap dengarkan program Halo RRI hingga pukul 10 nanti.
2: Anda tengah mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Bogor.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

Masih di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Pendengar, tentunya kita bersyukur ya masih dipertemukan di penghujung bulan Juli ini. Semoga jadi hari yang penuh keberkahan, kesehatan, kemudahan juga dalam setiap menjalani aktivitas dan tidak ada kendala. Jikapun ada kendala yang Anda temui, misalnya pada saat mau berangkat nemu jalan berlubang ya, atau nemu rambu-rambu lalu lintas yang tidak berfungsi dengan semestinya, ini kan jadi keresahan bagi masyarakat gitu ya. Atau kalau misalnya di rumah Anda aliran airnya tidak mengalir dengan lancar, musim kekeringan juga sih bisa jadi gitu ya, faktor musim kekeringan. Atau misalnya terkait dengan kondisi penerangan jalan yang ada di sekitar Anda kalau malam hari, pokoknya hal-hal yang dirasa menjadi keresahan terkait dengan fasilitas publik boleh untuk disampaikan di program Halo RRI yang menjadi ruang komunikasi antara Anda sebagai masyarakat dan juga para pemangku kepentingan, karena kami percaya bahwa setiap persoalan akan lebih mudah diselesaikan ketika ada ruang diskusi, ruang dialog, saling mendengar juga dan saling mencari solusi bersama. Pendengar, boleh disampaikan partisipasi Anda di program Halo RRI melalui WhatsApp ya, bisa berupa voice note atau juga kalau mau kasih foto boleh dengan caption yang jelas, video juga dengan keterangan yang jelas disampaikan dengan bahasa yang santun, baik itu juga melalui telepon 02518312450 atau aplikasi RRI Digital. Pokoknya berbagai pertanyaan, saran, aduan, keluhan, kritik yang membangun atau juga apresiasi yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait boleh ya. Anda boleh bagikan di program Halo RRI di edisi kali ini. Kalaupun misalnya pertanyaan, aduan, keluhan Anda disampaikan hari ini tapi belum mendapatkan jawaban, tentu nanti akan kami terus follow up di edisi-edisi lainnya. Karena untuk program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Oh iya, pendengar, hati-hati ya dengan modus-modus kejahatan yang bisa terjadi, apalagi misalnya untuk para pelaku usaha seperti counter ponsel gitu ya, isi pulsa atau mungkin top up e-money, top up dompet digital gitu ya. Kan sekarang banyak ya toko-toko atau warung-warung yang menerima jasa pelayanan seperti itu. Nah, hati-hati ketika misalnya ada seseorang yang berniat untuk menipu gitu ya, dengan modus-modus penipuan top up dompet digital atau melakukan transfer gitu ya di warung-warung ataupun di toko-toko yang punya fasilitas ataupun melayani aktivitas seperti ini gitu ya. Karena di perumahan Cilebut Residence Kabupaten Bogor ini, di depan perumahannya terdapat salah satu kita sebut konter atau toko gitu ya. Ini berdasarkan informasi yang diterima, si pelaku ini datang, kemudian awalnya meminta korban untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000. Namun setelah uang dikirim, pelaku kembali meminta tambahan transfer sebesar Rp150.000. Jadi berarti total Rp600.000 gitu ya. Nah, usai menerima total Rp450.000, pelaku ini berdalih hendak berbicara dengan temannya untuk menanyakan nomor bank yang mau dikirim yang Rp150.000. Namun saat korban menunggu dan berusaha mengejar, pelaku sudah menghilang dari lokasi tersebut gitu ya. Jadi modus seperti ini bisa saja dilakukan di tempat-tempat lain, jadi harap berhati-hati ya. Walaupun CCTV-nya sudah ada, tapi ini kalau dari video yang beredar untuk wajah si pelaku memang agak tertutup masker gitu ya, kemudian pakai hoodie gitu kan, jadi memang tidak terlalu terlihat jelas gitu. Tapi mungkin untuk postur sih ya bisa terlihat, hanya untuk wajah tertutup masker. Tapi ya untuk mengantisipasi pelaku ini berpindah-pindah tempat, tentunya untuk Anda yang memiliki usaha yang sama, harap berhati-hati gitu ya. Next sih atau untuk yang lainnya, uangnya jangan dulu ditransfer gitu ya. Pastikan untuk transaksi ini aman, Anda sudah memegang uangnya gitu. Jangan sampai korban yang mendapatkan pelaku yang mendapatkan keuntungan.
Selain modus-modus penipuan, tentu modus kejahatan lainnya seperti pencurian ya yang masuk ke rumah-rumah warga ini juga harus diantisipasi. Mungkin keamanan di tiap tempat tinggal juga harus ditingkatkan gitu ya. Karena ternyata memang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tertangkap oleh kamera CCTV pendengar, seperti misalnya aksi pencurian yang terjadi di salah satu rumah warga di Empang, Kecamatan Bogor Selatan, terjadi beberapa hari lalu. Dalam rekaman video CCTV terlihat dua orang pelaku yang mengenakan baju hitam sempat mengincar dua rumah warga. Di rumah pertama para pelaku mengalami kesulitan lantaran pagar rumah digembok. Namun di rumah kedua pelaku berhasil masuk dan membawa kabur uang tunai. Dan warga menduga pelaku yang beraksi di wilayah ini diduga merupakan pelaku yang sama dengan insiden pencurian yang terjadi di wilayah Jaya Tunggal Batu Tulis ya. Karena dari CCTV memang terlihat ada pelaku dua orang berboncengan, yang satu menunggu di motor awalnya gitu ya, dan yang satu siap menjalankan aksi dengan menggunakan topi gitu ya. Jadi untuk rumah pertama dan rumah kedua itu memang berseberangan gitu ya, berdekatan. Jadi di rumah pertama tidak bisa masuk, di rumah kedua ternyata memang bisa untuk masuk ya. Dan tadi ada kerugian berupa uang tunai yang berhasil dibawa kabur oleh kedua pelaku. Kalau tadi dari kawasan Empang, nah ini memang di waktu yang berdekatan ternyata juga terdapat di CCTV gitu ya. Ada upaya diduga percobaan pencurian rumah terjadi di wilayah Jaya Tunggal Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Jadi ini memang saling berkaitan karena tadi dugaan si pelakunya masih tetap sama gitu ya. Jadi dalam video yang ada di Batu Tulis, seorang pria tampak beberapa kali hendak membuka gerbang rumah warga di wilayah tersebut dan beruntung tindakan ini gagal dilakukan. Dan kesaksian dari warga gitu ya, bahwa si pelaku sudah sempat masuk ke teras rumah tapi karena dilihat terus oleh tetangga ataupun warga sekitar, akhirnya dia pergi. Dan kalau di video ini memang terlihat jelas gitu ya seperti apa wajah pelaku, postur dan gesturnya juga ya, berdasarkan CCTV warga terlihat juga bahwa si pelaku sudah masuk ke dalam rumah warga gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bukti CCTV ini yang mungkin juga dilihat oleh pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait gitu ya, bisa segera dilakukan pencarian terhadap si pelaku supaya tidak melakukan aksi kejahatannya di tempat lain, juga tidak meresahkan keamanan dari warga-warga yang ada di tempat tadi ya, di Empang, di Batu Tulis gitu ya, karena memang khawatirnya si pelaku ini juga akan berpindah-pindah tempat.

Dan selain rumah warga, ternyata pertokoan juga tidak lepas dari incaran para pencuri, bahkan terekam CCTV ya. Beruntungnya sekarang memang banyak CCTV gitu di berbagai tempat, sehingga aksi-aksi seperti ini setidaknya bisa terekam dan menjadi barang bukti jika memang diserahkan ke pihak kepolisian. Jadi terekam CCTV seorang pria diduga mencoba membobol sebuah toko di Jalan Laladon, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada Selasa 28 Juli 2026 sekitar pukul 1.57 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi yang diterima, aksi pelaku gagal setelah dipergoki oleh pemilik toko. Dan mengetahui aksinya ketahuan, pria tersebut langsung melarikan diri dari lokasi. Tentu peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ya. Bukan hanya di tengah malam, tapi juga di pagi ataupun siang, karena memang aksi-aksi kejahatan ini memang bisa mengincar warga sewaktu-waktu gitu ya. Dan karena untuk yang informasi ini berasal dari Kecamatan Ciomas ya, untuk TKP-nya gitu ya, tempat kejadian perkaranya, maka dari Humas Polres juga sempat nih di media sosial gitu menghimbau untuk warga yang ada di naungan wilayah Polsek Ciomas Bogor untuk bisa menghubungi jika ada tindak kriminalitas ataupun gangguan Kamtipmas ya. Jadi untuk CCTV aksi percobaan aksi pencurian di salah satu toko di Laladon ini memang sudah diterima juga oleh Polsek Ciomas Polres Bogor gitu ya, sudah melakukan pengecekan ke TKP dengan meminta keterangan saksi yang selanjutnya juga melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan apabila masyarakat menemukan juga mengetahui adanya tindak kriminalitas atau gangguan Kamtipmas lainnya, bisa juga melaporkan ke call center Polri 110 ya, bebas pulsa 24 jam, atau juga WhatsApp Polres Bogor di nomor 081212805587. Jadi setiap laporan yang diterima akan segera ditindaklanjuti oleh Polsek terdekat maupun oleh Polres Bogor. Jadi seperti itu pendengar ya, kurang lebih untuk aksi kejahatan, aksi pencurian tentu menjadi ranah dari kepolisian. Anda juga sebagai warga untuk aktif melaporkan jika melihat ada hal-hal seperti ini. Baik, kita jeda lagi ya untuk nanti saya coba himpun lagi kabar-kabar lainnya atau informasi-informasi lainnya. Yang mau gabung juga masih kita tunggu di 08 1 5 4 200 pendengar ya, atau juga di live chat RRI Digital dan juga telepon 02518312450.

Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester, yang ditulis oleh Leonardo da Vinci, yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

Ya, apa kabarnya pagi ini Anda pendengar yang baru saja bergabung ya, semoga senyum semangat untuk semuanya di akhir bulan Juli ini. Tetap jaga kesehatan dan aktivitas hari ini juga diberikan kelancaran. Tentunya di tengah kesibukan yang kita jalani selalu ada hal-hal di sekitar yang perlu mendapat perhatian bersama. Mulai dari pelayanan publik, kondisi lingkungan, fasilitas umum, sampai berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Untuk itulah, Halo RRI hadir bukan sekedar program dialog, tapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi. Anda juga bisa menyampaikan aduan, keluhan, pertanyaan soal keresahan ya pelayanan publik yang Anda rasakan gitu ya. Sekaligus juga nanti kami berupaya untuk mencarikan solusi melalui komunikasi yang terbuka dan membangun dengan pihak-pihak terkait. Marissa masih menemani Anda sampai dengan jelang jam 10 nanti. Dan di edisi Jumat ini ya masih ada beberapa hal yang akan coba kita cari ya, keluhan ataupun aduan dari masyarakat gitu, yang memang disampaikan langsung di WhatsApp kami 0815x4200 ataupun live chat RRI Digital. Boleh juga kalau yang mau gabung telepon langsung 0251831450, atau juga nih kami pantau melalui media sosial gitu ya, seperti tadi tuh modus-modus kejahatan kriminalitas yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Beruntungnya sekarang tuh sudah banyak CCTV, jadi ketika ingin disampaikan ke pihak kepolisian, pihak-pihak terkait gitu ya, maka ada bukti yang kuat untuk melihat seperti apa sosok si pelaku gitu, modus apa juga yang dilakukan gitu ya. Nah sekarang juga kita coba cek dari si Badra Kota Bogor, pendengar, beberapa aduan ataupun keluhan yang sempat disampaikan oleh masyarakat, kita himpun beberapa di antaranya.

Ya, seorang warga bernama Rahmat ya, Pak Rahmat ini mengeluhkan lampu penerangan logo Kujang yang mulai miring, takut mengenai pengguna jalan yang melintas ataupun kendaraan di lokasi Jalan Pajajaran nomor 27 di depan Hotel Zes. Wah, depan sini nih berarti ya. Gak jauh dari sini berarti ya, dari RRI juga, tepatnya di Jalan Raya Pajajaran nomor 27 RT 6 RW 6 Bantar Jati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, pendengar ya, di depan Hotel Zes gitu. Jadi mudah-mudahan pihak terkait juga bisa segera melakukan penanganan gitu di lokasi tersebut. Kemudian berarti ini ya apa namanya, masyarakat Bogor begitu perhatian gitu ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian juga ada yang mengeluhkan soal bangunan liar, pendengar, di sepanjang Jalan Pakuan Indah. Ternyata ramai digunakan untuk lapak liar, banyak parkir motor dan mobil, kendaraan online secara sembarangan, juga angkot yang mengisi bensin eceran di pertigaan jalan, dan kalau ditegur malah marah-marah katanya, mengganggu warga setempat dan memancing keributan. Dan keadaan saat ini persis dengan ini ada foto yang memang dilampirkan gitu ya, di Jalan Pakuan Indah Baranang Siang Kecamatan Bogor Timur, pendengar. Ini dari seorang warga Bogor yang memang tidak menyebutkan nama, tapi yang jelas sudah memberikan foto yang cukup jelas di lokasi yang menjadi keluhannya. Dan kemudian aduan atau keluhan lainnya terkait dengan kondisi jalan ya, dari salah seorang warga Bogor yang menyebutkan jalan yang mulus disalahgunakan warga untuk kebut-kebutan dengan knalpot brong juga kendaraannya. Apakah bisa dipasangi polisi tidur? Ini tepatnya ada di Jalan Pakuan Indah RW 8 Baranang Siang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor ya. Jadi sebetulnya banyak warga tentunya ingin jalannya mulus, bagus gitu kan, untuk kelancaran, kenyamanan. Tapi ternyata ketika jalannya sudah bagus, malah dipergunakan untuk kebut-kebutan. Bahkan kendaraan yang melintas pun dengan modifikasi knalpot yang sudah dirubah knalpot brong gitu ya. Tentunya ini mengganggu kenyamanan dengan suara bising dari knalpot tersebut. Jadi ada warga yang merasa ini menjadi sebuah keresahan yang harus disampaikan, dan mudah-mudahan ada solusi dari pihak terkait untuk segera dilakukan. Keluhan lainnya melalui si Badra dari seorang warga Bogor, pendengar, tidak menyebutkan nama, tapi memang sudah memberikan titik koordinat dan juga foto deskripsi yang cukup jelas juga. Jadi mau disampaikan di halte X Taman Topi Bogor atau di sekitaran alun-alun berarti ya, setiap malam digunakan untuk tidur tunawisma. Biasanya ada satu, tapi pada saat si pelapor ini menyematkan fotonya, ada dua katanya ya, sehingga menyulitkan jika sedang hujan, sedang menunggu kendaraan. Dan mohon maaf gitu, aroma dari tunawisma ini mengganggu. Jadi warga yang ingin memanfaatkan hal tersebut juga tidak bisa duduk, karena yang tidur di sana tunawisma itu duduk di kursi yang harusnya diperuntukkan untuk penumpang ataupun yang menunggu di halte tersebut gitu ya. Selain digunakan untuk tidur, ternyata area halte juga digunakan untuk menyimpan hasil memulung gitu ya. Jadi warga tersebut juga mohon maaf jika terkesan tidak manusiawi, karena setiap hari juga harus kerja naik turun bis di halte tersebut dan melanjutkan naik bis kita ataupun mungkin naik ojek online di halte ini, dan merasa sudah terganggu dan cukup lama juga menahan diri untuk tidak melapor. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait dapat membina dari para tunawisma ini, dan ya semoga tunawisma ini juga bisa mendapatkan tempat yang lebih layak gitu ya. Tapi keinginan agar warga juga bisa menggunakan halte dengan lebih nyaman, seperti itu aduan ataupun keluhan yang disampaikan.

0: yang disampaikan oleh di sini tertera nama Kuam Ling ya, mengenai tiang lampu fasilitas publik yang dihancurkan di Jalan Pedati. Jadi keinginan untuk mohon ditindaklanjuti agar tiang lampu fasilitas publik untuk segera dibenahi, tepatnya di Jalan Pedati nomor 72 RT 1 RW 6 Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, pendengar ya. Jadi sudah ada foto juga yang disematkan di aduan ataupun keluhan tersebut di Sibadra Kota Bogor. Dan yang berikutnya terkait juga dengan lampu jalan umum banyak yang mati, keluhan dari AA Ugi nih. Terkait dengan deskripsi keluhannya adalah beberapa lampu jalan umum banyak yang mati, sedangkan di Jalan Arzimar 3 ini kan memang aktif digunakan warga untuk beraktivitas, namun ternyata kondisi penerangan jalan umumnya banyak yang mati ya. Untuk alamat di Jalan Arzimar 3 RT 3 RW 3 Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor gitu. Jadi untuk catatan tepat lokasinya tuh ada di Gang Haji Rangkuti yang turun ke bawah tepat dengan tiang listrik, beberapa ke kanan dan ke kiri lampunya mati seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa segera ditangani ya. Sementara memang sudah diterima laporan-laporannya, tentu akan disampaikan ke pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan bisa mendapatkan penanganan sesuai dengan keinginan supaya fasilitas publik ini bisa lebih nyaman dan juga lebih aman untuk digunakan oleh para warga gitu untuk beraktivitas ya. Karena aktivitas ini bukan hanya dilakukan pada pagi atau siang hari, tapi malam hari juga, ketika misalnya tadi kondisi tiang lampu ataupun penerangan jalan umum tidak maksimal, tentunya banyak warga yang khawatir. Atau kondisi jalan berlubang juga membuat warga kalau malam hari kurang waspada gitu ya, kurang awas kalau tidak ada penerangan jalan yang mumpuni. Kemudian tadi juga soal halte bus ya, semoga khususnya Dinsos kali ya, Dinsos ini bisa menangani dengan segera aduan ataupun keluhan warga ini supaya lebih nyaman bersama. Jadi kurang lebih seperti itu aduan-aduan yang masuk di pagi hari ini. Pendengar, kita coba himpun dari media sosial. Ada juga tadi yang sudah bergabung pendengar kita melalui WhatsApp. Ada juga yang sudah kita hubungi juga gitu, karena sempat menyampaikan aduannya ke Halo RRI. Kemudian mendapatkan penanganan setelah beberapa waktu gitu ya, dan merasa terbantu juga dengan adanya program Halo RRI yang ternyata kondisi jalan berlubang di tempat tinggalnya di kawasan Curug Nangka itu bisa teratasi, walaupun belum 100% di hot mix gitu ya, tapi setidaknya untuk jalan-jalan yang berlubang sudah ditutup dan membuat warga jadi lebih nyaman untuk beraktivitas gitu ya. Untuk para pedagang juga yang ada beberapa kali gitu pedagang yang terjatuh karena tidak melihat adanya lubang tersebut, apalagi kalau hujan tertutup genangan air, sekarang sudah lebih aman dan juga nyaman ya. Jadi seperti itu program Halo RRI kita untuk edisi kali ini, pendengar. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya sudah bertugas dari jam 5 pagi tadi hingga jelang jam 10 ini, sudah menghantarkan rangkaian Bogor pagi ini dengan berbagai informasi. Ada perbincangan yang hadir juga serta musik-musik terbaik untuk Anda. Nanti pukul 10 bergeser ke Bogor siang ini, ada narasumber lainnya tentu yang sudah menunggu juga nanti ya, untuk bisa on air bersama rekan Delis ya, lanjut tugas Delis Nur Awalia nanti pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk edisi kali ini Halo RRI Jumat 31 Juli 2026, Marisa sudah bertugas bersiap pamit ya, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaannya. Tetap dengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Oke, Marisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan work from home juga tetap produktif tentunya. Walaupun di rumah pendengar. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami buka segmen dengan segmen Indonesia Sehat Asta Cita yang nantinya juga akan hadir narasumber di Studio Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, kita akan membahas terkait TBC bisa disembuhkan. Jadi jangan takut periksa ya. Nanti kita akan berbincang bersama dokter umum dari RST Dompet Duafa. Pendengar, juga bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kami buka di 081-5x4200 pendengar. Dilanjutkan tepat pukul 11 nanti kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan nanti juga siang ya akan kami hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Ya, dilanjutkan tepat pukul 13 nanti kami hadirkan Warta Asta Cita dan ditutup dengan segmen Prodangdut RRI Bogor pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, Anda saat ini tengah mendengarkan Bogor Siang Ini Asta Cita di Indonesia Sehat. Pendengar, topik kami di siang hari ini adalah TBC bisa disembuhkan, jadi jangan takut periksa. Pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor ya, narasumber kita ada Dr. Rifki Amarullah ya, yang merupakan dokter umum RS RST Dompet 2 atau RST ini rumah sehat terpadu kalau tidak salah ya dok ya.
1: Betul.
0: Betul. Iya. Selamat siang, sehat dok. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Delis. Alhamdulillah.
0: Semangat ya.
1: Iya betul. Insya Allah.
0: Di hari Jumat ini. Oke, kita akan bahas dok terkait TBC bisa disembuhkan. Jadi jangan takut periksa gitu ya dok ya. Nah TBC ini pendengar masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Padahal memang TBC ini bisa disembuhkan. Seperti topik kita pada siang hari ini, jika dideteksi sejak dini dan diobati hingga tuntas. Karena itu, ya jangan takut untuk memeriksakan diri apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Hari ini kita akan membahas pentingnya mendeteksi dini ya, pengobatan, lalu juga upaya bersama menghentikan penyebaran TBC bersama Delis, apanya Dr. Rifki aja gitu.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh, boleh Kak Delis.
0: Dr. Rifki, ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa TBC ini sebagai penyakit yang apa ya, agak malu gitu ya mengakuinya. Sebenarnya apa sih itu TBC dan bagaimana penyakit ini sebetulnya bisa menular, dokter?
1: Baik, jadi memang kebetulan Indonesia sendiri kan ini ya negara tropis. Jadi makhluk apapun, mikroorganisme, bakteri, virus itu sangat suka sekali di tempat ini. Karena memang sangat bagus buat mereka environment-nya atau lingkungannya. Terus juga, jadi TBC sendiri ini itu adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis. Okay. Jadi itu adalah mikroorganisme bakteri. Dia ini sebenarnya bisa menginfeksi tidak hanya di paru aja. Bisa di kulit, di tulang, bahkan bisa sampai ke otak gitu. Nah, kenapa bisa stigmanya kurang bagus seperti itu? Karena memang zaman dulu kan ini sangat apa ya, pengobatannya juga dulu belum jelas regimennya. Iya, nggak kayak sekarang. Sekarang medis sendiri sudah maju, jadi memang pengobatannya juga sudah ada patokannya sendiri gitu. Nah ini tuh sebenarnya penyakit yang bisa sembuh ya, pengobatannya kurang lebih 6 bulan. Obat-obatannya diminum setiap hari gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir, stigma-stigma seperti itu udah nggak zaman, nggak relevan sebenarnya di waktu sekarang ini ya. Gitu.
0: Oke, jadi artinya sudah tidak perlu merasa

0: malu ataupun juga apa ya, sungkan gitu ya dok ya, ketika memang mengalami gejala ini langsung periksakan diri gitu ya dok.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Nah gejala awalnya seperti apa dok? Katakanlah seseorang nih merasa bahwa aduh sering batuk nih, terus atau batuknya dalam jangka waktu lama gitu yang harus diwaspadai sampai pada akhirnya perlu sekali memeriksakan diri ke dokter, seperti apa dokter?
1: Jadi gejala TBC yang ini sangat khas ya. Mm-hmm. Jadi biasanya dia gejalanya kronis atau bersifat lama, bisa mm-hmm. lebih dari 2 minggu. Mm-hmm. Seperti apa? Tentunya yang paling sering adalah dan gampang menular adalah yang respirasi atau sistem pernafasan. Jadi kalau misalnya ada batuk lebih dari 2 minggu, sesak-sesak lebih dari 2 minggu, cepat lelah, terus juga keluar keringat malam, padahal mungkin di Bogor udaranya sejuk, tapi kok saya malam-malam berkeringat ya. Terus juga ada demam-demam yang rasanya meriang-meriang nih 2 minggu ini, ditambah gejala-gejala yang tadi. Terus juga kalau memang sudah parah, biasanya ada penurunan berat badan drastis. Jadi misalnya 1 bulan ini turun 3 kilo, 2 kilo, padahal gak diet, padahal juga aktivitas biasa aja.
0: Makan biasa, betul gitu ya.
1: Okay. Jadi memang kalau misalnya seperti itu, baiknya disarankan untuk diperiksakan. Bisa di vaskes pertama atau bisa di rumah sakit juga ke dokter paru atau ke dokter umum. Gitu.
0: Jadi kalau di vaskes pertama juga tetap bisa mendeteksi itu ya dok ya?
1: Betul, bisa di screening. Bisa di screening awal, bisa di vaskes pertama. Nanti kalau misalnya memang perlu rujukan, biasanya dirujuk ke rumah sakit.
0: Oke. Nah ini mengapa masyarakat tidak perlu takut nih dok? Karena tagline kita tadi tidak perlu takut gitu dan malu untuk melakukan pemeriksaan TBC. Seperti apa prosesnya dan agak rumit gak sih dok?
1: Enggak, untuk sekarang sih semuanya serba mudah ya. Tinggal ke vaskes pertama, nanti diperiksa dahak. Biasanya dahak pagi hari, kalau misalnya ditemukan bakteri Mycobacterium tuberculosis, dia hasilnya positif. Tapi walaupun negatif itu juga bukan belum tentu suatu bukan infeksi si bakteri ini gitu. Jadi memang ada pemeriksaan lainnya, contohnya ronsen, sama kita lihat gejalanya juga. Kenapa gak usah takut ya? Karena memang bisa sembuh kalau diobatin dengan baik dan benar. Obatnya diminum, patuh, terus juga dikontrol ke tiap, misalnya tiap bulan kontrol gitu biar bisa diperiksa. Jadi ini bisa disembuhkan, bukan sesuatu yang kayak aduh ini aib karena memang orangnya yang terkena cenderung kurus atau apa. Padahal TBC sendiri bisa juga tidak bergejala gitu. Jadi memang makanya sekarang lagi diserukan banget untuk screening. Karena memang Indonesia sendiri itu masuk 3 besar terbanyak di dunia. Infeksi Mycobacterium tuberculosis gitu.
0: Bukan sesuatu yang membanggakan ya, masuk 3 besar karena TBC nih gitu ya dok ya. Nah bicara TBC, katakanlah ada satu orang yang mengalami TBC ini di satu rumah. Bisa tidak dalam satu rumah itu tidak tertular gitu dok?
1: Bisa banget.
0: Oke.
1: Jadi selama ini memang stigmanya kan ini menularkan, makanya kita harus jauh-jauh, semuanya dipisah apa segala macam. Padahal kalau misalnya pasien ini yang terkena TBC berobat dengan baik, dia dalam 2 minggu sampai 2 bulan pengobatan itu dia sudah tidak menularkan. Terus juga terus gimana dok kalau misalnya belum sampai waktu tersebut, kita kan sampai kayak pakai masker apa segala macem. Sebenarnya kalau misalnya terkena TBC yang perlu pakai masker ya pasiennya. Iya, jadi kalau pasiennya sudah pakai masker dan patuh, kita gak perlu lagi gitu. Jadi gak usah takut. Itu juga gak semuanya aduh terkena. Misalnya pasiennya batuk terus kita kena, itu juga belum tentu jadi terkena droplet ya maksudnya ya, terkena si ludahnya gitu. Itu juga belum tentu jadi TBC juga gitu.
0: Belum tentu langsung menularkan.
1: Iya,
0: gitu ya, dok,
1: betul.
0: Oke. Nah ini tentu pasti banyak pertanyaan juga nih yang muncul gitu ya di masyarakat. Jadi kami buka juga kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan di 0815x4200. Nanti kita langsung diskusikan bersama Dr. Rifki di kesempatan siang hari ini. Dokter, kita jeda sejenak sambil juga menunggu respon dari para pendengar. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor Siang ini. Asta Cita, Indonesia Sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar, Anda masih mendengarkan Bogor Siang ini, Astacita Indonesia Sehat, dengan topik TBC bisa disembuhkan, jadi jangan takut periksa, pendengar. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk di siang hari ini ya. Yang pertama dari Bapak Ahmad terlebih dahulu. Teh Delis, izin bertanya kepada dokter nih, karena tadi dokter juga sempat menyebutkan soal dahak, tadi dokter sampaikan ya. Nah ini saya mau curhat terlebih dahulu katanya dokter. Dulu saya nggak pernah berdahak kalau di pagi hari, tapi dua minggu terakhir saya ketika mandi pagi itu mengeluarkan dahak dokter. Apakah itu aman atau memang saya harus pergi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dokter? Mohon penjelasannya, mangga.
1: Terima kasih pertanyaannya Pak Ahmad ya.
0: Di Salabaya Bogor.
1: Iya. Izin saya jawab. Jadi memang kalau misalnya mengeluarkan dahak di pagi hari, ya itu juga belum tentu suatu TBC ya. Karena balik lagi tadi, apakah ada batuknya, terus juga atau memang penuh tenggorokannya gitu. Jadi terus juga ada kebiasaan-kebiasaan, contohnya seperti merokok. Itu juga orang-orang yang merokok pagi-pagi biasanya ngeluarin dahak gitu. Dan juga memang untuk lebih jelasnya baiknya diperiksakan apakah memang ini dahaknya mengandung mycobacterium tuberculosis. Terus juga kalau bisa di foto ronsen, tapi baiknya memang ke fase pertama dulu biar nanti diperiksa dan penatalaksanaannya dan pemeriksaan penunjangnya bisa disesuaikan dengan kondisi pasien pada saat diperiksa itu. Gitu.
0: Oke. Jadi intinya mah ya harus periksa dulu supaya tahu gitu.
1: Betul,
0: ya dok
1: tediris.
0: Ya. Tapi kalau dilihat dari hanya keluar dahak aja tanpa batuk ya bisa dikatakan itu normal gitu ya dok ya.
1: Sebenarnya nggak normal juga.
0: Iya,
1: karena tadi kan kalau pasien merokok artinya ada gangguan paru juga ya. Iya, gangguan paru misalnya seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, atau juga mungkin ada GERD dari lambung, itu kan rasanya seperti berdahak terus tenggorokan. Makanya saya sarankan memang periksa, karena belum tentu sebuah TBC dan mungkin saja penyakit yang lain.
0: Tapi dahak ini sebetulnya lebih bagus nggak ada gitu ya dok ya di pagi hari itu?
1: Iya, normalnya memang tidak berdahak terus-terusan selama 2 minggu gitu ya. Ya sesekali ya mungkin masih normal karena seberjalannya usia semakin tua kan di sini ada fili-fili. Jadi fili itu seperti apa ya, kayak ujung-ujung sapu gitu yang memang dia tugasnya mengeluarkan dahak. Kalau misalnya memang sudah tua mungkin fungsinya mulai menurun sehingga ketika pagi-pagi ini juga berhubungan dengan posisi ya, awalnya kan tidur. Nah tidur kan kita kadang nggak ngerasa, nggak ada rangsangan buat batuk. Ketika kita bangun baru tuh numpuk sehingga ada rangsangan buat batuk dan mengeluarkan dahak.
0: Makanya sering di pagi hari.
1: Iya
0: gitu, dokter.
1: Betul
0: ya. Terima kasih Pak Ahmad. Dan kali ini dari Kang Fuji di Tapos Depok nih, ingin bertanya kepada dokter. Katanya dokter, benarkah virus TBC ini nggak hilang di sendok dan garpu yang bekas dipakai oleh penderita dalam 1x24 jam? Apakah memang disarankan menggunakan peralatan sendiri pribadi dan tidak ganti-ganti atau seperti apa dokter, mangga?
1: Baiknya memang kalau misalnya alat makan itu cukup dicuci aja sih. Iya, jadi memang untuk 2 minggu atau 2 bulan pertama ya dicuci bersih sudah cukup. Jadi gak perlu yang kayak aduh bekas pasien penderita gitu kan, bekas penderita TBC udah kita pisah aja gitu. Enggak, dicuci sudah cukup membersihkan, jadi nggak perlu khawatir.
0: Ya. Dicuci dengan air mengalir, pastinya dengan sabun ya, gitu ya dokter,
1: betul,
0: ya. Nggak perlu yang disterilkan gitu dok?
1: Nggak perlu.
0: Karena memang mungkin ada juga masyarakat yang masih menganggap bahwa ya ini harus dibedakan gitu ya dok.
1: Betul,
0: ya. Apalagi kalau di kantor misalnya ada yang mengidap TBC terus ya menggunakan barang-barang kantor kan, itu juga kadang bikin worry juga.
1: Betul,
0: gitu ya. Jadi
1: ya
0: aman ya dok ya.
1: Insya Allah aman.
0: Asal cuci piringnya bersih ya,
1: ya memang.
0: Ya.
1: Jadi kan nggak cuma TBC aja, kalau bersih bersih ya, ya bisa penyakit lain, Salmonella TV, tipes itu juga kita harus bersih-bersih juga gitu. Jadi stigma-stigma tadi harusnya udah gak ada gitu ya. Harus dipisahin apa segala macam.
0: Kita ke pertanyaan berikutnya dokter Rifki. Ini banyak pasien yang berhenti minum obat karena merasa sudah sehat. Udah sehat nih, belum 6 bulan tapi berhenti gitu. Apa risiko yang dapat terjadi jika pengobatan TBC tidak diselesaikan sesuai dengan anjuran dokter?
1: Baik, memang baiknya yang harusnya ya diselesaikan sesuai dengan anjuran dokter yang merawat. gitu. Normalnya sih 6 bulan, tapi bisa sampai 9 bulan ataupun bisa sampai 12 bulan. Tergantung dari progresivitas penyakitnya, jadi perjalanan penyakitnya. Tiap orang tidak bisa disamakan. Jadi ketika kita sharing-sharing sama teman, mungkin ada yang, oh penderita juga, saya mah 6 bulan udah selesai. Oh kok saya disuruh lanjut? Ah kamu aja 6 bulan selesai, yaudah saya berhenti juga gitu. Nah kenapa bisa, efek sampingnya apa? Sorry, efek sampingnya itu, kalau misalnya diberhentikan secara sepihak oleh pasien, obat-obatan TBC ini, itu dia bisa menyebabkan kumannya ini kebal. Artinya regimen yang sebelumnya diberikan kepada penderita, kalau misalnya kita, tapi ini gak selalu terjadi ya, tapi banyak yang bikin kebal. Artinya namanya resistensi dari OAT, obat anti tuberkulosis. Artinya obat yang tadinya tersedia di puskesmas, terus juga yang diminumnya mungkin tiap pagi 3 tablet gitu, nanti kalau misalnya diberhentiin sepihak itu berubah lagi. Obatnya ternyata harus ngambil di rumah sakit yang besar. Terus juga kalau dirawat, dirawatnya juga di ruang isolasi khusus. Karena kumannya tanda kutip lebih bandel gitu. Dia udah kebal nih sama obat yang sebelumnya.
0: Udah kenal dengan obat sebelumnya, jadi pas diminum lagi tidak efektif gitu ya dok?
1: Iya, kalau misalnya diberhentikan secara sepihak oleh pasien.
0: Nah dokter, ini ada pertanyaan tambahan katanya nih. Dokter, benarkah paru-paru basah ini mirip-mirip dengan TBC gejalanya dok? Apa memang penyakitnya sama atau seperti apa dokter? Mohon penjelasannya.
1: Nah ini paru-paru basah, flek paru, itu kan ini adalah bahasa yang beredar di masyarakat ya. Cuman memang termnya itu merujuk ke tuberkulosis gitu. Jadi ya hampir sama sih gitu. Jadi paru-paru basah itu adalah suatu tuberkulosis atau TBC, TBC paru.
0: TBC paru gitu. Oke, terima kasih Kang Fuji di Tapos Depok sudah terjawab semua ya. Kita ke pertanyaan berikutnya ini, siapa saja sih dok yang sebetulnya memiliki risiko lebih tinggi terkena TBC? Tadi kan dokter juga sampaikan kita berada di negara tropis yang seperti Indonesia gitu ya. Dan apakah anggota keluarga yang tinggal di rumah yang serumah dengan pasien juga harus menjalani pemeriksaan atau seperti apa dokter?
1: Yang paling beresiko adalah pasien-pasien atau orang-orang dengan kondisi imunokompromis. Artinya orang-orang dengan kondisi penyakit penyerta yang memberatkan jika kena infeksi lainnya. Contohnya pada pasien-pasien apa? Pasien-pasien gula, diabetes, terus yang kedua juga HIV, infeksi HIV, karena kan dia kekebalan tubuhnya turun ya. Terus yang ketiga bisa pasien-pasien obesitas. Yang keempat tentunya kontak dengan pasien TBC. Khususnya pasien-pasien orang-orang dengan TBC yang tidak diobati atau pengobatannya tidak selesai. Terus untuk keluarganya di rumah gimana kalau misalnya ada yang terinfeksi tuberkulosis? Tentunya yang pertama adalah screening dulu ya di vaskes pertama. Misalnya sebelum pengobatan saya ada kontak dan kontaknya erat. Nanti diperiksa yang tadi, dahak, ronsen, terus juga kalau perlu pemeriksaan mantuk atau pemeriksaan jadi ada kumannya diinjeksi di tubuhnya gitu. Ya. Terus kalau misalnya hasilnya nanti negatif ya berarti mungkin nggak perlu berobat, tapi ada juga obat pencegahannya, jadi nggak perlu khawatir. Jadi jadi
0: dapat tuh ya dari vaskes.
1: Iya, dan semuanya terdata dengan baik gitu. Jadi nggak perlu khawatir, tenang aja.
0: Oke, itu langkah-langkah yang harus diambil ya ketika katakanlah apa bapaknya yang terkena TBC gitu ya dok ya, terus kontak langsung dan satu rumah, ini langkah lebih baiknya langsung datang ke vaskes pertama untuk melakukan screening tadi ya dokter ya. Dan ternyata ada juga pendengar ya obat untuk mencegah tadi seperti yang dokter Rifki sampaikan. Nah dokter, apa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari penularan TBC baik di rumah, sekolah maupun tempat kerja, mengingat juga saat ini cuaca sedang panas, lalu juga kering banget, debu di mana-mana. Apakah itu juga bisa menambah resiko gitu dok?
1: Baik, jadi pencegahannya memang kita baiknya meningkatkan kekebalan tubuh ya. Dengan apa? Dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup ya. 7-8 jam, terus juga makan makanan yang bernutrisi baik, ada karbohidratnya, protein, ada seratnya, minum air putih yang cukup. Terus juga berolahraga, jangan lupa ya, jadi olahraga itu gak perlu yang berat-berat, bisa jalan pagi tiap 30 menit dalam satu harinya. Habis itu juga tentunya kita juga harus aware sama kebersihan ya. Jadi jangan harus kalau misalnya di kamar buka-buka jendela dibersihkan.
0: Okay. Sirkulasi udaranya harus bagus ya.
1: Sirkulasi udaranya harus baik, okay. Harus bagus. Dan juga kalau misalnya memang ada gejala-gejala awal langsung diperiksakan, mm-hmm. supaya bisa diintervensi lebih awal sehingga outcome-nya lebih baik gitu.
0: Mm-hmm. Memang gitu. Kalau penyakit itu kalau dideteksi lebih awal, dia lebih cepat juga penyembuhannya gitu ya dokter.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali,
0: ya. Penting untuk kita juga sebagai masyarakat, walaupun awam harus betul-betul aware terhadap kesehatan, yeah. apapun keluhannya langsung pergi ke fasilitas kesehatan ya dok.
1: Betul,
0: ya. Jangan hanya googling. Karena itu yang banyak terjadi dokter, yeah. ya. Sekarang kan sistemnya teknologi, apa-apa googling gitu, yeah, ya.
1: Betul.
0: Adakah dokter cerita menarik gitu di RST yang datang dengan keluhan TBC, agak bandel pengobatannya atau seperti apa? Boleh dong cerita dok?
1: Oh boleh banget, jadi memang banyak sekali ya pasien kita ya dengan diagnosa tuberkulosis. Jadi waktu itu ada seorang ayah ya, hmm. ayahnya ini dia didiagnosa tuberkulosis paru, TBC paru. Dia sudah berobat selama 2 bulan. Nah alhamdulillah sudah enakan, artinya tidak ada gejala lagi, batuknya udah enggak, seseknya udah enggak, badannya sudah gemuk, padahal pengobatannya baru 2 bulan. Tapi karena merasa sudah enakan, si bapak ini tidak melanjutkan obatnya lagi. Seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya pengobatannya harus tuntas, tidak boleh diberhentikan secara sepihak, di mana minimal 6 bulan. Jadi si bapak ini tidak kontrol lagi dan merasa sudah enakan dan tidak dilanjutkan pengobatannya lagi. Padahal sudah diberikan surat kontrol untuk berobat kembali, untuk melanjutkan obatnya lagi dan sudah diedukasi sejak awal. Akhirnya apa? Akhirnya dalam suatu hari itu anaknya masuk ke IGD kita dalam kondisi tidak sadarkan diri. Gitu.
0: Usia berapa tuh dok?
1: Waktu itu usianya 6 tahun. Iya, tidak sadarkan diri. Sedangkan pada anak yang masuk, terus kondisinya dalam penurunan kesadaran, ini kita harus berpikir lebih kritis, karena anaknya gak sadar, kita juga kita tidak bisa bertanya-tanya apa yang dikeluhkan, artinya kita harus mencari-cari ke arah mana. Ketika kita ronsen, ternyata paru-parunya itu penuh dengan kabut kita bilang, atau infiltrat. Nah, ada kecurigaan ke arah tuberkulosis. Tapi kenapa datangnya bukan karena sesak atau batuk, tapi gak sadar. Akhirnya setelah diperiksa lebih lanjut, ini adalah suatu tuberkulosis yang menyerang otak. Nah, digali-gali lagi, dapat dari mana? Dapat dari ayahnya yang berobat tapi tidak tuntas dan tidak di-screening keluarganya. Jadi jangan sampai kita apa yang kita lakukan malah menjadi sesuatu yang buruk buat orang lain gitu. Apalagi ini keluarga sendiri, anak kecil, perempuan, usianya 6 tahun. Malah harus dirawat di ruang ICU karena kelalaian orang terdekatnya, orang tuanya sendiri gitu. Ini sebagai contoh aja ya kasusnya.
0: Ya. Itulah pentingnya kita betul-betul mengikuti apa kata saran dokter ya dok.
1: Betul.
0: Itu artinya memang si kita bisa katakannya virus TBC ya gitu ya dok.
1: Bakteri.
0: Ya? Bakteri. Yeah. Bakteri TBC-nya itu memang sekuat itukah sampai harus 6 bulan kita betul-betul rutin gitu ya.
1: Tidak boleh
0: katakanlah tidak boleh harus disiplin lah gitu ya. Atau seperti apa dokter?
1: Jadi memang kumannya ini pinter juga ya gitu kita bilang ya. Dia dia sebenarnya mungkin 2 bulan, sebulan, bahkan 2 minggu gejalanya udah perbaikan. Tapi memang regimen terapinya dari rujukan itu dia tetap harus diobatin selama 6 bulan jika memang tidak ada komplikasi gitu. Ya balik lagi ke yang tadi, bakterinya memang sangat pintar dan dia jago menginfiltrasi atau menginfeksi manusia gitu. Apalagi di Indonesia ini.
0: Dengan
1: karena
0: cuaca
1: cuacanya sangat cocok sekali, apapun tumbuh di sini.
0: Oke. Nah, itu yang jangan sampai terjadi lagi, dokter ya. Menulari ke anak lalu juga ini langsung ke otaknya lagi, bahaya banget ya dok ya. Nah sebagai penutup dokter Rifki, apa pesan dokter kepada masyarakat agar tidak takut juga memeriksakan diri dan sama-sama mendukung upaya eliminasi TBC nih di Indonesia supaya gak peringkat 3 lagi nih dokter nih.
1: Oke. Yang pertama tentunya hilangkan stigma dari penyakit-penyakit yang memang kesannya menular gitu ya. Kalau misalnya itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Hmm. Artinya kalau misalnya ada orang yang terinfeksi TBC, pasien-pasien TBC, kita nggak boleh kalau ih dia TBC yang deket-deket, ih saya emang nggak mau gitu kan. Terus juga kita tetap semangatin. Ya. Kita kan udah saya edukasi nih kalau misalnya ternyata tidak semenakutkan itu dan bisa sembuh. Hmm. Gitu. Itu yang paling penting sih, stigma. Stigma harus dihilangkan sehingga orang-orang dengan gejala ke arah infeksi tuberkulosis berani untuk mengecek ke fasilitas kesehatan pertama atau ke dokter atau ke rumah sakit. Terus juga tentu jaga diri kita dengan cara yang tadi, berolahraga, makan yang cukup, istirahat yang cukup, terus juga jangan terlalu stres, terus juga berjemur juga bagus pagi, di pagi hari gitu. Itu aja sih intinya, stigma sih coba harus kita hilangkan.
0: Oke, yeah. Menghapus stigma negatif, yeah, gitu ya, untuk pengidap TBC, karena TBC bisa disembuhkan gitu.
1: Betul.
0: Ya dokter ya. Nah, semoga perbincangan kita menambah pemahaman untuk Anda pendengar bahwa TBC ini tidak perlu ditakuti, melainkan harus segera diperiksakan, diobati hingga sembuh tuntas pengobatannya, dan jangan ragu juga memanfaatkan layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala atau memiliki kontak erat tadi ya dengan penderita TBC, seperti mungkin ayah ibunya atau anaknya. Bersama kita mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan juga bebas TBC, pendengar. Terima kasih Dr. Rifki sudah hadir di studio RRI Bogor, dokter umum RST Dompet Duafa ya. Semoga nanti kita bisa berkesempatan lagi untuk berbincang dengan topik-topik lainnya. Salam untuk rekan-rekan semua di RST Dompet Duafa. Dan pendengar, Bogor siang ini kami hadirkan Indonesia Sehat Asta Cita. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Pastikan Anda tetap bersama kami, karena nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikutnya lepas pukul 10 lewat 58 menit, sesaat lagi kami hadirkan dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri, Stadion Las Lisbon, dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: A bola para Sudakov, um cruzamento para Forte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol yang memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mobile Ladies Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat

berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Pelitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026.

0: 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
1: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan siang bahasa Paris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
1: 6 hari.
0: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
2: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
0: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar lepas pukul 11:33, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan khusus untuk Anda di Bogor siang ini.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gua, bro. Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Filosofi Kopi adalah kumpulan cerita pendek karya De Lestari yang berisi berbagai kisah tentang kehidupan, cinta, dan pencarian makna melalui sudut pandang yang sederhana namun mendalam. Cerita utama dalam buku ini mengisahkan tentang Ben, seorang barista yang berusaha menemukan kopi sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang meminumnya. Filosofi di balik kopi ini menjadi simbol pencarian akan arti hidup yang lebih dalam dengan cita rasa yang tak hanya dinikmati lidah tetapi juga jiwa. Gaya penulisan yang puitis dan penuh metafora membuat setiap cerita terasa kaya akan makna. Meski dikemas dalam format yang sederhana, meskipun topiknya bervariasi, semua cerita memiliki benang merah yang sama, yakni refleksi tentang kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya penuh dengan pelajaran. Penulis mampu mengubah hal-hal kecil dan keseharian menjadi renungan filosofis yang dalam, tanpa terkesan berlebihan. Kekuatan filosofi kopi terletak pada kemampuannya menghadirkan cerita-cerita ringan, namun menyimpan pesan yang mendalam tentang kehidupan, harapan, dan pencarian diri. Namun bagi pembaca yang lebih menyukai cerita dengan alur yang kuat dan konflik yang jelas, mungkin akan merasa bahwa beberapa cerita terlalu singkat atau terlalu puitis. Meskipun demikian, buku ini sangat cocok bagi mereka yang menikmati karya sastra yang mengajak merenung dan menyelami makna di balik hal-hal kecil dalam hidup. Secara keseluruhan, Filosofi Kopi adalah buku yang memikat dengan keindahan bahasa dan filosofinya. Cocok untuk mereka yang mencari bacaan reflektif yang bisa dinikmati sambil menikmati secangkir kopi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 11:50, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan untuk kumandang azan ya, akan berkumandang wilayah Bogor dan sekitarnya pukul 12:03 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan nanti juga sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Nurul Ma'i, pendengar, di Jalan Siliwangi nomor 60 PDAM Tirta Pakuan, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, pendengar. Yang bertugas selaku imam ada Dr. Andes Kiai Haji Dede Supriyatna, khotib juga Dr. Andes Kiai Haji Dede Supriyatna, dan selaku muazin ada Ustadz Andra, pendengar. Kami hadirkan menemani Anda ya. Dan nanti selepas siaran langsung khotbah dan sholat Jumat juga akan kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.

صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: 光。
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah, dengan nikmat iman dan Islam kita sehat walafiat, jiwa raga kita semua kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat berjamaah. Kita berharap rangkaian ibadah kali ini diterima oleh Allah Subhanahu

0: perjalanan hidup yang kadang berliku, mendaki, curam, dan berbelok. Perjalanan bagi orang yang beriman bukan hanya sesaat di dunia, tentunya sampai kelak ke akhirat. Yang bisa menyelamatkan perjalanan dunia dan akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wattaquni ya ulil albab, Allah berpesan, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang pemikiran.
1: Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita selalu berharap dalam perdagangan ingin selalu mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang kita dapat tentunya bukan hanya keuntungan duniawi semata. Kita berharap keuntungan ukhrawi pun didapat. Perdagangan atau transaksi jual beli bukan hanya menyelamatkan dan menguntungkan kehidupan dunia, tetapi juga menyelamatkan dan memberikan keuntungan akhirat kelak. Kita berharap apapun transaksi yang kita lakukan, tentunya kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Pertanyaannya, transaksi jual beli apa yang mendapatkan dan menghantarkan kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat? Jawabannya dalam surat ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan perdagangan yang menyelamatkan manusia dari siksa yang amat sangat pedih? Jawabannya pada ayat berikutnya, As-Sof ayat 11. Tu'minuna billah. Pertama, engkau beriman kepada Allah. Wa rasulihi. Kedua, engkau beriman kepada para rasul Allah, utusan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah. Ketiga, engkau berjihad, mengerahkan seluruh kemampuan berjihad di jalan Allah. Dengan apa berjihad di jalan Allah? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta dan kekayaan kalian, juga dengan jiwa dan raga kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah menunjukkan kepada kita perdagangan yang menyelamatkan. Perdagangan yang bukan hanya menyelamatkan dan menguntungkan kita di dunia, tentunya sampai kelak ke akhirat, adalah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah hal yang menjadi fundamental bagi orang-orang yang ingin menggapai keuntungan dunia dan akhirat. Keimanan itulah menjadi filter dalam kehidupan. Keimanan itulah menjadi pondasi dalam keyakinan bahwa la maujuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Kita punya pertanyaan pada diri kita masing-masing. Dari mana kita datang? Sekarang berada di mana dan kita akan kemana pulang? Jawabannya bagi orang yang beriman, minallah. Kita terlahir karena kehendak Allah. Kita tercipta karena kehendak Allah. Kita berada sekarang ada dalam kekuasaan Allah. Dan pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai orang

0: orang-orang beriman dan bertauhid dan beribadahlah kepada Allah. Dialah yang telah menciptakan kalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, beriman kepada Allah diimplementasikan dengan menjalankan seluruh perintah apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Beriman kepada Rasulullah adalah tabi terhadap perintah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perdagangan yang juga menyelamatkan umat manusia, orang-orang yang beriman adalah watujahiduna fi sabilillah, mengerahkan seluruh kemampuan, potensi yang baik-baik yang ada pada diri setiap manusia maupun harta dan kekayaan yang ia kuasai. Itu semuanya ditasarufkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah membangun masjid, jihad di jalan Allah. Membangun pondok-pondok pesantren, jihad di jalan Allah. Membangun musola, jihad di jalan Allah. Melawan kebodohan, terus tolabul ilmi di jalan Allah. Membangun jembatan, itu pun di jalan Allah. Seluruh apa yang kita keluarkan dalam rangka membantu umat manusia pun sama, itu adalah jihad di jalan Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini yang terpenting jihad bukan hanya harta, bukan hanya fisik, tetapi juga jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Rasul pernah bersabda, "Raja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar." Kita baru pulang dari perang kecil menuju perang yang sangat besar. Perang Badar dikata kecil, ada perang yang sangat besar di depan mata kita, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasul?" Jihad yang besar itu jihad apa ya Rasul? Rasul menjawab, "Jihadul akbar, jihadun nafsi." Perang yang sangat besar adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga Rasul pada hadis lain mengatakan, "Akhafu ala ummati min ba'di dolalatul ahwa wattiba'us sahawat." Aku khawatir pada kondisi umatku setelah aku tiada, saat umat selalu didominir, diatur hidupnya oleh hawa nafsunya sendiri. Selama kita bisa mengendalikan hawa nafsu, minal lawamah menjadi mutmainah, insyaallah kita akan menjadi pemenang dan bisa mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Alhamdulillah padola bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atina imanan sadika wa yaqinan laysa ba'dahu kufran wa rahmatan anal biha syarafa karamatika fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah keberagaman suku, budaya, dan keyakinan yang kita miliki, persatuan bangsa Indonesia justru tumbuh dari sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan. Sikap beragama yang tidak berlebihan, tidak memaksakan kehendak, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dalam persaudaraan adalah kunci agar kehidupan bersama tetap harmonis. Namun tentu, menjaga kerukunan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Ia perlu dirawat, dipelihara, dan dijaga bersama. Moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman, tetapi bagaimana kita menjalankan keyakinan dengan cara yang damai, tidak saling menyakiti, dan tetap menghormati sesama anak bangsa.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu.
2: Di sini aku cerokong, sedikit mengalami kekeringan dan sudah langsung dikercep untuk membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini Jumat 31 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor mulai memproses dugaan pencemaran aliran Sungai Cileungsi yang sempat viral di media sosial. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

0: Saudara memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia atau World Head and Neck Cancer Day 2026, Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
1: Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit UMI sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala dan leher.
2: Kami dipercayai oleh Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit ini. Karena ini dari Perhati UKL dan Kodi Onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya di Rumah Sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor, jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
3: 25 kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya. Tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, ini kita belum pencatatannya belum maksimal begitu ya untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kalau menurut kami, ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasilah yang paling penting yang kami lakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke faskes-faskes baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
1: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih besar.
0: Saudara, kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
4: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santoso.
5: Alhamdulillah kegiatan ini berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini Kabupaten Cidokom sedikit mengalami kekeringan dan kami sudah langsung gercep untuk membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga. Jadi kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW. Kurang lebih ya sekitar 300 kakak. Dan mudah-mudahan besok lusa tidak kekeringan lagi.
4: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
0: Saudara Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor mulai memproses dugaan pencemaran aliran Sungai Cileungsi yang sempat viral di media sosial akibat kondisi airnya yang menghitam. Langkah tersebut dilakukan dengan mengambil sampel air sungai untuk memastikan penyebab pasti perubahan warna air yang diduga kuat akibat pembuangan limbah. Sejauh ini sebanyak 5 perusahaan yang diduga terlibat masuk dalam daftar pemanggilan. Pemanggilan para pihak terkait tersebut akan dilaksanakan secara resmi segera setelah hasil uji laboratorium terhadap sampel air sungai sudah keluar. Saudara mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis, Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Orda Kota Bogor menggelar seminar nasional bertema ketahanan mental generasi Z di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor. Laporan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
6: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orda Kota Bogor menggelar seminar nasional bertemakan ketahanan mental generasi Z yang memasuki dunia kerja di Gedung Serbaguna DPRD Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi antara akademisi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja. Ketua ICMI Orda Kota Bogor Arya Jul Manan menjelaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik tapi juga memiliki ketahanan mental dan karakter yang kuat. Menurutnya, sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menciptakan generasi Z yang siap bersaing di era yang terus berubah.
7: Kita ingin membangun agar para generasi Z, khususnya di Kota Bogor, itu mereka dari sisi mental itu tahan gitu ya, dan kemudian mereka diharapkan bisa masuk di dunia kerja dengan menghindari tadi stres gitu, kemudian juga dia bisa memasuki dunia kerja dengan baik. Nah, di samping itu juga mereka kalau misalnya tidak diterima ataupun belum masuk dunia kerja, harapannya bisa punya usaha sendiri gitu, mandiri. Makanya kita menghadirkan diantaranya ada Kang Harlan, itu salah satu pengusaha yang ada di Kota Bogor, dan beliau sudah memberikan contoh ya bagaimana peran Gen Z dan banyak karyawannya juga dari Gen Z itu.
6: Sementara itu CEO Pestigo Harlan Bengardi menilai kesiapan generasi Z tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis dan akademik. Ia menekankan pentingnya pembinaan mental serta spiritual keislaman agar generasi muda memiliki integritas, daya juang, dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun karir.
8: Itulah yang disebut akal kinclong, jiwa jongkok. Disitulah kenapa mental kita hancur. Karena kita tidak paham kapan kita menggunakan akal dan kapan kita menggunakan kolbu. Nah, fungsi Islam menurut saya pribadi, karena saya sudah sangat-sangat merasakan tanpa agama hancur hidup saya.
6: Seminar tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing. Kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan antara konseling sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan mental dan pendampingan bagi generasi Z yang akan memasuki dunia kerja.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, Pemkot Bogor bersurat ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk meminta tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD guna membiayai gaji ASN dan P3K. Langkah ini diambil setelah alokasi TKD Kota Bogor tahun 2026 dipotong sebesar 300 miliar rupiah, sementara porsi belanja pegawai dalam APBD membengkak hingga 32,8%. Tanpa mengurangi jumlah P3K, Pemkot memilih melakukan efisiensi anggaran dan menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Bapenda Kota Bogor Abdul Wahid menyampaikan realisasi PAD dari target yakni 1,7 triliun rupiah kini telah mencapai 666 miliar rupiah dengan penyumbang terbesar berasal dari sektor pajak restoran dan juga kafe. Saudara, saatnya kami hadirkan informasi olahraga. Jelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026, FPTI Kabupaten Bogor dan FPTI Kota Bogor terus mematangkan persiapan. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
10: Keterbatasan sarana dan prasarana tidak menyurutkan semangat para atlet panjat tebing Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Hingga saat ini skuad pemanjat tebing Bumi Tegar Beriman tetap rutin menggelar pemusatan latihan di Arena Wall Climbing Stadion Pakansari, Cibinong. Pelatih Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor Fahri mengakui bahwa fasilitas latihan yang tersedia saat ini memang masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun situasi tersebut tidak mengendurkan fokus dan intensitas latihan para atlet.
11: Untuk segi fasilitas dan dukungan sarana, kita manfaatkan apa yang ada di wall climbing Pakansari. Tentunya memang masih banyak sekali kekurangan yang ada di lapangan, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan apa yang ada sambil menunggu perbaikan ataupun pengadaan dalam rangka persiapan Porprov guna mendapatkan

0: Bagi masyarakat atau anak muda yang mulai memperlihatkan bakat dan potensi di dinding panjat, FPT Kota Bogor tidak akan tinggal diam. Mereka akan difasilitasi dan disalurkan untuk mengikuti di berbagai ajang sirkuit maupun event resmi FPTI. Dari tahapan kompetisi itulah bibit-bibit potensial akan dijaring dan masuk ke program latihan intensif untuk dicetak menjadi atlet profesional.
1: Lewat media sosial sih. Kita tuh Sabtu Minggu suka ada komersial di sini, yang kalau ada yang olahraga gitu, mereka ikut nyoba-nyoba di sini. Nah, di situ kalau ada yang sekiranya bagus, kita komunikasikan biar ikut sirkuit segala macam. Terus nanti kalau mereka tertarik, lanjut mereka latihan. Terus sama kita menjaring dari klub-klub juga yang ada di Kota Bogor. Terus dari klub kita adain sirkuit, kita undang semua klub-klub yang ada di Kota Bogor. Nah, dari situ kita bisa lihat kira-kira atlet mana yang bisa mengikuti pelatihan di Kota Bogor.
0: Di sisi lain, persiapan matang juga sedang dirasakan oleh skuad atlet FPT Kota Bogor menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita, Radio Republik Indonesia Bogor, siang ini. Saya Deli Stor, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Noval Noviansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan,

0: tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lepas pukul 13:39, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda pendengar. Dan topiknya di siang hari ini dengan cuaca yang sangat panas ya, pasti enak banget nih yang namanya ngerujak pendengar ya. Dari berbagai macam rujak, Anda paling suka rujak apa ya? Silahkan kirimkan respon topik Anda di 081-5x4200 pendengar. Kita baca atensi yang pertama dari Kang Handra di Ciomas bareng Umi ya. Mau kirim salam buat Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Teh Erlita Citerep, Mamah Norma di Gang Amil, Julian di Ciomas, Bang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Julai, BBHS, Apem Azhar, Gomet Irama, Boy BCL, Bagas Mahesa, JPS, Bang Jack Bojongsari, Ibu Berta Ciawi. Lagunya dari Denny Caknan, Jogja Istimewa. Tias Mirasi lagi nulis, terima kasih buat Teh Deli, sehat terus, amin. Atur nuhun, terima kasih Kang Handra, sehat selalu beserta keluarga ya. Lagunya juga sudah sedang dicari ya, sedang disiapkan. Semoga tersedia, kalau tidak ada kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Lanjut, Pro Dangdut RRI Bogor, selamat siang Teh Delis. Dari Kang Hendar di Cigombong ya, request lagunya Patah Tebu dari Endang Triswati. Buat Teteh, salam dan selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Buat kru dan juga pendengar RRI, salam sehat, hatur nuhun. Respon topiknya, kalau saya hobi banget makan rujak, terutama rujak buah yang campur. Jadi rasanya macam-macam ya. Oke deh, mantap. Terima kasih Kang Hendar. Kita lanjut lagi ke atensi berikutnya pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Teh Delis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dari Teh Yanti di Jembatan Hitam, Pro Dangdut RRI Bogor mau minta dimainkan lagu Kabut Biru dari Elvi Sukaesih ya. Mau salam-salamnya buat Kang Reno, Kang Boy BCL, Kang Zulian, Kang Gomet Irama, Kang Handra sama Umi, Kang Wahyu, Ibu Berta di Ciawi, Kang Zulai, Abah Kismin, Anu Kasep ya, Kang Bagas Mahesa, juga buat semua pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Terima kasih buat Teh Deli, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat terus, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Teh Yanti. Yang paling saya suka dari rujak adalah rujak tumbuk yang banyak macam jenis buahnya katanya. Oh, rujak yang ditumbuk-tumbuk gitu ya Teh Yanti ya. Oke, siap. Terima kasih untuk respon topiknya. Sehat selalu untuk Anda ya, pendengar Pro 1 RRI Bogor. Ada Kang Handra, lalu juga Kang Hendar tadi, Teh Yanti ya. Bagi Anda yang atensinya belum terbaca, mohon bersabar, kita akan bacakan satu persatu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggalin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut lepas pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita lanjut baca tensi berikutnya ya, supaya semua lagunya terputar. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Minta lagunya Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik, topiknya cuaca panas gini enaknya makan rujak buah katanya ya. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, kali ini dari Kang Wahyu ya. Bagaimana kabarnya Teh Delis? Alhamdulillah sehat ya. Dari Kang Wahyu di Cipicung ya, panas gini rujak ulek teh enak mangga muda katanya, mantap. Minta lagunya Mansyur S, Benci ya. Salam-salamnya buat Kang Boy, Kang Jack, Reno, Abah Kismin, Hadra, Julian, Teh Yanti, Mamah Intan. Buat Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya masih Delis cari ya Kang, semoga tersedia. Nanti kita putarkan kalau ada. Kalau tidak ada, diganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Lanjut, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Dari Bang Jack Bojongsari, kalau ada tolong putarkan lagu Awet Muda atau Penasaran dari Roma Irama. Salam sehat, bahagia. Terima kasih. Kalau saya paling suka yang ada airnya, misalnya rujak bengkuang, timun, nanas, diseruput pasti seger ya. Ada kuah-kuahnya gitu ya Bang Jack ya. Oke, siap. Terima kasih ya, atur nuhun. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagu Rido Roma, Dawai Asmara, spesialnya buat Delis Gelis katanya. Siap, hatur nuhun. Untuk respon topiknya paling suka rujak mangga kalau Kang Brian Walker ya. Oke deh, rujak mangga emang nikmat banget ya, karena biasanya mangga itu kan ada asem-asemnya juga ya. Tapi kalau yang putih, wah Delis gak kuat tuh Kang Brian Walker ya. Jadi harus yang agak-agak kuning mangganya supaya agak mengkel gitu ya. Oke deh, terima kasih. Kita putarkan 4 lagu terlebih dahulu ya. Untuk atensi yang belum terbaca, mohon bersabar, nanti kita akan bacakan satu persatu ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: enak ya kalau sore-sore gini jalan di Malioboro. Gak salah nih kita liburan kesini.
1: Iya atuh, kalau soal wisata mah Indonesia teh paling jago dan udah terkenal juga di luar negeri.
0: Iya ya teh, lihat kanan bule, lihat kiri bule, tuh depan kita juga bule.
1: Tah eta.
0: Tapi ngomong-ngomong, kita beliin oleh-oleh apa dong teh buat mama?
1: Nih, ini aja nih, tas rajut, cantik pisan.
0: Aduh teh, itu mah buatan lokal, nggak mau ah.
1: Loh, emangnya kunaun, kenapa buatan lokal teh? Justru nih ya, sekarang mah kerajinan lokal kayak gini yang dicari.
0: Masa sih?
2: Wow, ini bagus.
1: Tuh, dengar, bule aja rela jauh-jauh pelesiran ke Indonesia dan beli barang-barang asli Indonesia. Kita tuh harus bangga. Masa kalah sama bule?
0: Ya udah, mulai sekarang adek bangga sama barang-barang buatan asli Indonesia.
1: Cakep, gitu atuh.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Zulian di Comas ya. Ada teh delis yang makin yes katanya. Yes apa nih ya? Kalau cuaca gini saya makan rujak ulek cabenya cukup 3 biji aja. Karena kalau terlalu banyak cabenya bisa sakit perut ya. Bolak-balik ke kamar mandi bisa repot, bahaya. Siap. Kalau ada saya mau minta lagu Asmara dari Evita Mala ya. Kalau gak ready, Abah Kismin aja. Salam untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang oke di Ciwaringin, Ibu Berta yang paling oke di Ciawi, Abah Kismin anu kasep jeung bager pisan. Udah dulu saya capek ngetiknya. Terima kasih Teh Deli. Terima kasih kembali Kang Zulian yang selalu membawakan apa ya, lucu gitu atensinya, kadang ya bikin ketawa. Capek ngetiknya katanya karena terlalu banyak. Oke deh. Lanjut dari Kang Nurdi di Sukawening ya, salam dan selamat siang Teh. Cuaca lagi cerah ini. Topiknya kalau saya paling suka rujak ketimun sama bengkuang. Wah, wow, mantap ya. Itu paling nampol tuh, apalagi cabenya cabai rawit tuh, pedesnya nikmat. Apalagi pas cuacanya panas ya. Nikmat banget ya. Tapi memang tiada kenikmatan selain nikmat sehat. Kalau sehat itu makan apa aja enak ya Kang ya. Request lagunya Endang Kurnia, Duit ya. Salam untuk pendengar Pro 1 RRI Bogor buat Teh Delis. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Amin, hatur nuhun, terima kasih. Lanjut ya. Kali ini dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Rujak gedang dan jambu air dicoel sambal gula merah, nikmat, mantul ya. Kirim salamnya buat Wadede, Waulis ya. Semua keluarga semoga pada sehat. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat semua kru. Selamat bertugas dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut satu lagi mungkin ya di segmen kali ini dari Kang Yogi di Gang Aceh ya. Rujak kedondong Teh, mangga dan enak ya. Lagunya Yatim Piatu spesial buat kakaknya aja. Oke deh, terima kasih. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request ya di 081-5x4200.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringat lepas pukul 14.52 menit, ada dua atensi yang belum sempat terbaca. Kita bacakan ya, kali ini dari Kang Wahyu Cipicung ya. Panas gini, rujak ulek teh enak, mangga muda, mantap. Minta lagunya Mansur, Benci. Salamnya buat Kang Boy, Kang Jack, Kang Reno, Abah Kismin, Hadra, Julian, Teh Yanti, Mamah Intan, buat Teh Delis, makasih. Kalau nggak ada katanya diganti ku minta maafmu dari Mansur S. Oke deh. Lanjut dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Selamat siang, Prodangdut RRI Bogor. Lagunya Mau Aku Benci Kamu. Kalau Ibu senang rujak asinan campur katanya. Wah, seger banget ya. Selamat bertugas buat Teh Deli. Sehat selalu. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih pendengar yang sudah mengirimkan atensi di 081-5x4200. Kita jumpa lagi ya di Prodangdut besok tentunya. Dan yang pastinya juga nanti siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Juga sekaligus Delis harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sesaat lagi juga tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita pendengar. Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini. Pro 1 RRI Bogor.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Alif Dayita bisa kembali menyapa Anda di penghujung pekan ini. Penghujung pekan di akhir bulan ya. Ini benar-benar penghujung di ujung banget begitu ya. Karena bertepatan dengan hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Menemani ruang dengar Anda dalam program Bogor sore ini pendengar. Menjelang waktu istirahat sore Anda. Atau mungkin juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang. Atau mungkin sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan pekerjaan, kami temani Anda dengan informasi dan juga musik-musik pilihan yang akan melengkapi suasana Anda di rumah ataupun juga sedang dalam perjalanan bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Selain itu juga kami undang Anda yang ingin melaporkan atau menyampaikan aduannya dalam program Halo RRI untuk menyampaikan pertanyaan, aduan ataupun juga keluhan seputar fasilitas publik dan juga masalah sosial di sekitar Anda bisa langsung disampaikan di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Untuk Bogor sore ini, seperti biasa untuk hari Jumat kami awali dengan informasi seputar ekonomi digital yang semoga juga mencerahkan untuk Anda semuanya ya. Setelah deretan lagu berikut ada Manusia Biasa dari Yovie Nuno untuk Anda.

Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas. UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

Pendengar, melangkah di era modern saat ini tentu kita tidak lagi sekedar menjadi saksi ya, melainkan pelaku utama dalam pusaran perubahan ekonomi digital. Transformasi digital telah mengubah tolok ukur cara kita bertransaksi, berinvestasi, hingga menjalankan roda bisnis, pendengar. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan baru-baru ini yang memperkuat digitalisasi pengelolaan retribusi parkir melalui penerapan pembayaran non-tunai menggunakan QRIS, pendengar, atau QRIS itu ya, yang mungkin orang-orang menyebutnya QRIS atau mungkin juga QRIS. Meskipun Bank Indonesia sudah menetapkan pembacaannya adalah QRIS begitu ya. Program ini ternyata, pendengar, merupakan hasil kerjasama dari Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan Dishub dengan Bank Jatim. Kerjasamanya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan pada hari ini sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah bagi masyarakat. Karena memang penerapan QRIS sekarang sangat mudah, pendengar ya, bisa diakses hanya dengan ponsel begitu. Sudah banyak merchant yang menggunakan QRIS, jadinya lebih cepat begitu ya, karena memang transaksinya lebih hanya berlangsung sekitar mungkin 3-5 detik saja, pembayaran sudah bisa langsung diterima begitu ya. Dan disampaikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Effendi bahwa penerapan pembayaran parkir secara digital diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus juga meminimalkan potensi kebocoran retribusi, pendengar. Karena menurutnya seluruh transaksi yang dilakukan secara digital ini akan tercatat dengan lebih akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan juga evaluasi. Sebelumnya, dan dijelaskan pula bahwa digitalisasi parkir ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Lamongan dalam memperluas elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Karena sebelumnya memang Pemkab Lamongan ini sudah menerapkan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB secara elektronik, pendengar. Sementara itu juga disampaikan untuk penerapan pembayaran parkir QRIS ini dilakukan secara bertahap di seluruh lokasi parkir tepi jalan umum yang menjadi kewenangan Dishub, pendengar. Dan di tahap awal nantinya terdapat sekitar 43 titik parkir yang menjadi sasaran penerapan sistem tersebut yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Kecamatan Babat yang dinilai memiliki aktivitas parkir cukup tinggi, pendengar. Patut kita apresiasi ya langkahnya sebagai salah satu bentuk memudahkan masyarakat, memberikan layanan yang paling optimal begitu untuk masyarakat. Dengan parkir scan QRIS saja sudah bisa langsung terbayar begitu. Bagaimana di Kota Bogor? Kalau menurut Anda sudah pantas, sudah cocok belum ya kalau Bogor menerapkan ini?

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasihat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasihat apaan?
1: Pernah gak sih dulu waktu kecil dapat nasihat kayak,
2: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
0: Pernah lah, lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini, kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga, bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman enggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu bre, jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

Selamat sore pendengar, saatnya kami hadirkan kilas berita. Polisi mengamankan seorang pria yang diduga menganiaya anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini mencuat setelah video dugaan penganiayaan tersebut beredar luas di media sosial. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi membenarkan bahwa terduga pelaku telah diamankan. Berdasarkan pemeriksaan awal, pria tersebut diketahui merupakan ayah kandung korban. Saat ini, penyidik masih mendalami motif penganiayaan, termasuk alasan terduga pelaku merekam aksi kekerasan yang kemudian viral di media sosial. Polisi memastikan proses penyelidikan masih terus berlangsung. Polres Cimahi menyatakan akan menyampaikan perkembangan kasus setelah proses pemeriksaan dan pendalaman selesai dilakukan. Demikian kilas berita untuk saat ini, saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.

Pendengar, inisiatif pembayaran retribusi parkir digital di Lamongan yang tadi sempat kita bahas bersama menjadi salah satu gambaran nyata ya bagaimana teknologi ini perlahan menyatu dalam aktivitas harian masyarakat. Namun, langkah digitalisasi finansial ini tidak berhenti di area perparkiran saja ternyata pendengar. Gelombang pembayaran non-tunai kini kian masif merambah ke pusat perekonomian rakyat paling mendasar, yakni di pasar-pasar tradisional. Kali ini datang dari Pemkot Salatiga yang mempercepat digitalisasi transaksi pasar tradisional melalui penerapan KRIS. Jadi program ini dijalankan UPTD Pasar Kelas A bersama dengan Bank Jateng, pendengar. Langkah ini menjadi bagian dukungan terhadap program tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang fokusnya untuk memperluas transaksi non-tunai sekaligus meningkatkan inklusi keuangan pedagang. Disampaikan bahwa memang KRIS ini memberi kemudahan pembayaran ya, karena dinilai lebih praktis, lebih aman, dan juga efisien ya. Kalau menurut saya sih juga begitu ya. Jadi tinggal membawa ponsel gitu, tinggal scan, semuanya langsung terbayar gitu. Dan digitalisasi pasar ini dinilai penting ya, agar pedagang mampu untuk mengikuti perkembangan ekonomi. Dan adopsi teknologi pembayaran juga membuka peluang transaksi yang lebih luas. Implementasi KRIS dilakukan melalui pendampingan bertahap kepada para pedagang. Jadi nantinya akan ada sosialisasi, kemudian pendaftaran, aktivasi rekening, hingga akan dilakukan juga praktek penggunaan langsung yang nantinya juga mendapatkan pendampingan begitu dari pihak UPTD Pasar Kelas A Kota Salatiga, pendengar. Dengan demikian nantinya diharapkan bahwa penggunaan KRIS bisa berjalan lebih optimal dan juga berkelanjutan, karena juga pendampingan ini semoga saja meningkatkan kepercayaan diri pedagang dalam bertransaksi digital. Karena memang kalau misalnya berbicara soal digital dengan penerapannya di pasar tradisional ya, yang memang kita ketahui bersama bahwa transaksinya masih transaksi yang konvensional begitu ya, menggunakan uang begitu, uang fisik. Dan banyak juga yang belum familiar dengan KRIS ini, makanya disampaikan bahwa akan ada pendampingan terlebih dahulu supaya nantinya pedagang tetap pede, mendengar ya, tidak takut untuk melakukan transaksi menggunakan digital karena nantinya dijamin aman. Dan penerapan KRIS ini, mendengar, akan diperluas ke pasar-pasar lainnya di bawah UPTD Pasar Kelas A Kota Salatiga yang dilakukan sesuai kesiapan infrastruktur, kemudian juga pedagang dan dukungan pemangku kepentingan. Kalau di Bogor sih sebenarnya sudah ada ya beberapa ya pasar, atau mungkin ada beberapa pedagang yang sudah menerapkan pembayaran menggunakan non-tunai dengan KRIS ini di pasar-pasar tradisional. Menurut Anda semakin mudah atau malah justru semakin ribet, pendengar?

0: Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan materi, tetapi juga kurangnya akses terhadap peluang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan akses modal, kita bisa membantu masyarakat miskin untuk membuka usaha dan mendapatkan penghasilan yang layak. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, bertani, atau teknologi digital bisa mengubah hidup mereka. Mari kita dukung usaha kecil dan menengah, bantu mereka yang berjuang untuk keluar dari kemiskinan dengan memberi mereka kesempatan untuk sukses. Pemberdayaan ekonomi bukan hanya soal memberi, tapi juga tentang memberi mereka kemampuan untuk mandiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemenekraf pendengar terus berkomitmen untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional di tengah pesatnya laju transformasi digital. Kali ini mereka berkolaborasi dengan sektor industri teknologi untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI bagi generasi muda dan juga para kreator tanah air. Langkah ini diambil guna memastikan kecakapan digital masyarakat dapat terwujud yang menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi nyata pendengar. Ditegaskan oleh Kemenekraf bahwa kehadiran AI ini difungsikan untuk memperkuat kreativitas manusia dan kekayaan intelektual berbasis budaya bangsa, bukan untuk menggantikannya ya, sekali lagi bukan untuk menggantikan peran manusia itu sendiri. Melalui program pemberdayaan dan integrasi teknologi di lingkungan pendidikan, para kreator dibekali kemampuan teknis, akses pasar, hingga peluang monetisasi atas karya yang mereka ciptakan. Sinergi ini diharapkan mampu untuk membina puluhan ribu talenta muda di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus mencetak generasi kreator baru yang berdaya saing global dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Informasi ini dan informasi yang tadi sudah kita bahas bersama saya ambil dari rri.co.id pendengar. Jadi jangan lupa jikalau sedang ada waktu senggang, sedang menantikan atau sedang antri atau sedang leluasa waktunya ya, pastikan untuk mengakses informasi terpercaya dan juga berimbang hanya dari laman resmi kami rri.co.id. Dan inilah akhir dari kebersamaan untuk segmen ini. Satu jam pertama sudah selesai kita lewati untuk segmen ekonomi digital. Alif tutup untuk hari ini. Jadi semoga saja dengan informasi yang kita hadirkan, kita bahas bersama pada sore hari ini, semakin tercerahkan bahwa memang penggunaan digitalisasi dalam dunia ekonomi ini akan adalah sebuah keniscayaan ya di era-era seperti sekarang pendengar. Dan saatnya kita nantikan bersama untuk segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar Sore dengan menghadirkan berita-berita di seputar Jawa Barat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bersama kami.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas, ya, dari berbagai negara.
3: Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah, tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini Jumat 31 Juli 2025. Kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon. Bersama saya, Bot Agus Gunawan, dan inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang laga terakhir Grup A Piala Presiden 2026. Maung Bandung akan menghadapi wakil Singapura di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, hari Jumat sore, dan laporannya disampaikan Senfi Ramsa.
4: Persib Bandung mengusung misi menyapu bersih seluruh pertandingan di Grup A Piala Presiden 2026 saat menghadapi Tampines Rover FC malam ini di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah memastikan tiket ke babak semifinal, skuad Maung Bandung tidak ingin menurunkan intensitas permainan. Pelatih Igor Tolik pun menegaskan timnya tetap melakukan persiapan secara serius dengan fokus pada pemulihan kondisi pemain, penyempurnaan taktik, serta memantau kesiapan seluruh anggota skuad sebelum menentukan susunan pemain utama.
5: Ya, kemarin kami ada sesi pemulihan. Hari ini kami sedikit mengasah taktik. Ada beberapa penyesuaian untuk pertandingan melawan Tampines. Dan mari kita lihat siapa yang akan siap untuk besok. Kami masih belum menentukan line up resmi.
4: Meski sudah mengamankan satu tempat di semifinal, kemenangan atas Tampines Rover tetap menjadi target. Selain menjaga tren positif, hasil maksimal juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri tim sebelum memasuki fase gugur. Di sisi lain, bek Persib Julio Cesar mengatakan seluruh pemain tetap fokus menghadapi satu pertandingan demi pertandingan lainnya. Menurutnya, turnamen Piala Presiden menjadi bagian penting dalam membangun kebugaran fisik dan kekompakan tim menghadapi kompetisi musim ini.
5: Sekarang kami hanya fokus dari pertandingan ke pertandingan. Turnamen Piala Presiden ini digunakan untuk mempersiapkan seluruh tim agar mencapai kebugaran fisik. Sekarang hanya fokus laga demi laga. Sekarang kami memiliki pertandingan lain melawan Tampines, dan setelah itu kami bisa menatap ke depan.
4: Duel Persib Bandung kontra Tampines Rover FC akan menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menutup penyisian Grup A dengan catatan sempurna, sekaligus menjaga momentum positif sebelum melanjutkan perjuangan di babak semifinal Piala Presiden 2026 mendatang.
1: Pendengar, memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia atau World Head and Neck Cancer Day 2026, Rumah Sakit UMI Kota Bogor menggelar kegiatan edukasi dan juga pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Sony Agung Saputra.
6: Rumah Sakit UMI Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit UMI sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit UMI juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit UMI berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko, dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala dan leher.
7: Kami dipercayai oleh Sekolah Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit ini. Karena ini dari Perhati KL dan Kodi Onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya di Rumah Sakit UMI, satu-satunya di wilayah Bogor. Jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
8: Kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya. Tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, ini kita belum, pencatatannya belum maksimal begitu ya, untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau belum ke rumah sakit. Kalau menurut kami, ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu, sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasilah yang paling penting yang kami lakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke paskes-paskes, baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
6: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, kendati sempat diguyur hujan deras, krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas hingga berdampak pada lebih dari 123 ribu warga di 29 kecamatan. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
9: Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bogor ternyata masih menyisakan masalah krisis air bersih. Pada Kamis 30 Juli siang, warga Desa Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor justru memohon pengiriman air bersih untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah tersebut. Pendistribusian air bersih akhirnya dilakukan oleh Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Ciawi, Kabupaten Bogor. Pendistribusian air bersih untuk warga Cidokom Puncak Bogor itu pun mendapatkan atensi langsung dari Kepala Dinas Penyelamatan dan Kebakaran Kabupaten Bogor, Yudi Santoso.
10: Alhamdulillah, kegiatan yang berkenaan dengan musim kemarau di wilayah di sini, Kabupaten Cidokom, sedikit mengalami kekeringan dan kami sudah langsung gercep membantu para masyarakat dengan adanya bantuan air dari PAM juga. Di kurang lebih hampir satu RW ini, satu RW. Kurang lebih ya sekitar 300 kakak. Dan mudah-mudahan besok lusa ini tidak kekeringan lagi.
9: Berdasarkan data operasional terbaru dari Pemkab Bogor dan BPBD per Juli 2026, krisis air bersih telah meluas ke sebagian besar wilayah Bogor. Hingga kini jumlah warga terdampak mencapai 123.709 jiwa yang tersebar di berbagai kecamatan. Warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat sumur dan mata air mengering, dampak kekeringan terparah dilaporkan telah mencakup 29 kecamatan dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Kapasitas pendistribusian air bersih menggunakan armada tangki dengan kapasitas 1.000, 3.000 hingga 5.000 liter untuk menyuplai air langsung ke pemukiman warga setiap hari. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bersih hingga kondisi cuaca kembali normal.
1: BBWS Citarum percepat normalisasi saluran dan juga koordinasi mitigasi kekeringan. Aura Aulia menyampaikan laporannya.
11: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder.
12: Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum mempercepat berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu produksi pertanian di Kabupaten Indramayu. Pelaksana tugas Kepala BBWS Citarum, Abdul Goni Majdi, mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan melalui normalisasi saluran, koordinasi dengan Kementerian Pertanian hingga pemanfaatan pompa irigasi di wilayah yang tidak terjangkau secara teknis. Ia menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dengan pembagian kewenangan di masing-masing ruas saluran. Selain itu, BBWS Citarum juga mendukung pemanfaatan pompa air dan jaringan irigasi alternatif agar petani tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
11: Untuk upaya-upaya mitigasi sudah dilakukan, terutama untuk normalisasi sedimen-sedimen di saluran-saluran sekunder. Kita sudah mulai, sebagai contoh mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke belakang kita normalisasi saluran sekunder Kandang Haur ya, panjang 16 km, dan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah gitu. Jadi ada pembagian ruas terkait dengan normalisasinya BBS 1-6, bangunan 1-6, dan untuk pendat 6-4. Dan kita juga ada beberapa program terkait dengan antisipasi kekeringan, yaitu ada melalui giat ya, kekeringan irigasi air tanah atau sumber dalam. Ini memang terutama di lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh saluran irigasi teknis. Dan kita juga koordinasi dengan Kementan. Jadi Kementan juga ada beberapa program irigasi pompa. Jadi kalau ada potensi air di baik di saluran maupun di sungai, mungkin teman-teman dari Kementan ini bisa melakukan pemompaan untuk suplai ke sawah-sawah.
12: Menurutnya, koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif serta meminimalkan resiko puso di lahan pertanian Indramayu. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung pastikan stok bahan pokok aman, harga timun dan juga ayam jadi sorotan. Laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
13: Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas dalam kondisi aman. Kepastian tersebut diperoleh setelah Wali Kota Bandung melakukan pemantauan harga dan stok di sejumlah pasar tradisional Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemantauan dilakukan di dua pasar yang memiliki karakteristik konsumen berbeda untuk melihat kondisi harga dan distribusi kebutuhan pokok secara menyeluruh. Menurutnya, Pasar Cijerah melayani masyarakat di kawasan pemukiman padat, sementara pada Pasar Cihapit memiliki profil konsumen dengan tingkat ekonomi yang relatif lebih tinggi. Perbedaan tersebut berdampak pada harga sejumlah komoditas. Meski demikian, Farhan menegaskan pasokan seluruh komoditas pangan masih aman dan tidak ditemukan kekurangan stok di pasar. Namun pemerintah Kota Bandung mencatat terdapat dua komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yakni timun dan ayam potong.
14: Di ujung barat sana kita ke Cijerah, di ujung timur, bukan ujung, di tengah-tengah, ini di Cihapit. Nah ini dua pasar dengan dua karakter konsumen yang berbeda. Cijerah itu daerah perbatasan, perumahan perumnas, perumahan padat. Nah sedangkan di sini tentu kita tahu di daerah Cihapit ini secara ekonomi sosial itu berada di SES yang lebih tinggi. Akibatnya memang barang yang sama harganya agak berbeda sedikit. Nah tapi di antara semua komoditas yang kita perhatikan, supply-nya sih semuanya aman, semua.
13: Farhan menambahkan secara umum harga kebutuhan pokok di pasar Cihapit sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan pasar Cijerah. Menurutnya kondisi tersebut masih tergolong wajar karena dipengaruhi oleh karakteristik konsumen di masing-masing wilayah. Selain memantau harga, pemerintah Kota Bandung juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok. Perumbulok akan terus menjaga pasokan khususnya untuk beras dan minyak goreng.
1: Dengan melibatkan Taman Wisata Alam atau TWA Papandayan, pemerintah Kabupaten Garut mengembangkan wisata lokal. Irwan Rudiawan menyampaikan laporan selengkapnya.
15: Pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat sinergi dengan pengelola destinasi wisata guna memajukan potensi pariwisata daerah. Di sela menerima kunjungan dari manajemen PT Asri Indah Lestari di Sete Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pertemuan tersebut membahas rencana strategis pengembangan serta pengelolaan Taman Wisata Alam TWA Gunung Papandayan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah dan masyarakat sekitar. yang menyampaikan pentingnya komunikasi yang intensif antara Pemkab Garut dan pengelola TWA Papandayan. Menurutnya, wisata pegunungan merupakan salah satu destinasi unggulan Garut yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
16: Memberikan manfaat buat kedua belah pihak.
17: Karena Papan ini jadi unggulan, Pak?
16: Ya, ini termasuk salah satu di TWA yang banyak pengunjungnya. Jadi keunggulan kita berharap ini makin maju aja.
17: Seperti apa, Pak, yang perlu diminta?
16: Dari... Kita dikomunikasi, kita ke depan kita akan event-event yang dilaksanakan oleh, kita dorong soal event-event di
17: Papandayan.
16: Ini nggak ada kaitannya dengan festival yang ada itu?
15: Nggak ada. Ia menyampaikan Pemkab Garut berkomitmen untuk terus menghidupkan kawasan pariwisata melalui berbagai agenda kegiatan. Dan pihaknya siap mendorong kolaborasi penyelenggaraan event-event menarik di kawasan TWA Papandayan guna memikat lebih banyak pengunjung. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Asri Indah Lestari Graha Kartika Kaban menyambut baik arahan dan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Garut. Ia menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pemerintah dalam membangun sinergi demi kemajuan industri pelancong daerah.
18: Supaya kedepannya masyarakat lebih mengenal wisata, lebih banyak suka untuk di Garut, ya khususnya bisa berkunjung keliling lah pariwisata.

0: Pendengar RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club secara resmi menggelar kegiatan English Corner pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Mengangkat tema Dream Dare Do, kegiatan ini menghadirkan konsep belajar yang interaktif dan juga menyenangkan sebagai upaya untuk mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris. Berikut Gevira Kasamadeva menyampaikan laporannya.
1: RRI Pro 2 Bandung bersama English Glow Club menyelenggarakan kegiatan English Corner di Gedung Lokantara Budaya RRI, Kota Bandung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang mengangkat tema Dream Dare Do ini dihadiri sebanyak 97 peserta dari kalangan pelajar SMA hingga universitas. Mistam, selaku Direktur Program dan Produksi RRI, menjelaskan bahwa English Corner dibangun sebagai upaya mendorong motivasi generasi muda untuk belajar bahasa Inggris, guna membuka lebih banyak peluang di era global.
2: Apabila teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, ya, itu kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, kesempatan untuk mendapatkan kerja, kesempatan berinteraksi dengan lintas batas, ya, dari berbagai negara, itu sangat dimungkinkan sekali. Dan kesempatan itu terletak kepada kawan-kawan. Nah, RRI mendorong, ya, mengajak kepada teman-teman komunitas, anak-anak SMA, kemudian adik-adik mahasiswa, teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia, itu agar punya habit kebiasaan, ya.
1: Staf khusus Wakil Presiden RI Ahmad Aditya yang turut hadir juga mengapresiasi kegiatan English Corner karena memiliki konsep belajar yang interaktif dan menyenangkan. Menurutnya, kegiatan seperti English Corner dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk terlibat dalam komunitas sehingga mereka memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka.
3: Pertama sih saya ucapin selamat, ya, acaranya keren banget karena menurut saya pertama dari sisi konsep belajar bahasa Inggris ternyata nggak harus serius seperti yang selama ini mungkin dikhawatirkan banyak orang, tapi bisa fun lewat game, lewat nyanyi, lewat permainan kata dan lain-lain. Jadi menurut saya itu bisa meng-encourage banyak anak-anak muda untuk mau belajar bahasa Inggris lebih banyak. Yang kedua, menurut saya belajar bahasa itu kan perlu komunitas, dan yang lagi dibentuk ini komunitas bahasa Inggrisnya. Jadi kalau ada komunitas, teman-teman ada tempat untuk latihan belajar.
1: Lebih lanjut, Ahmad juga berharap agar kegiatan seperti English Corner dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
0: Pemerintah Kota Cirebon menilai pelepasan 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi. Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
4: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat.
5: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026 sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
4: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian, 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP dan 30 pada SMA, melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, kota Cirebon maupun nasional.
5: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti sekolah rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
6: Iya, sekarang kan 3 lantai, bangunannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, bentarnya Neng, sebelum masukin anak saya, dari dulu, jadi tahu dulu kan lokasi sekolahnya gimana, keamanannya apanya. Mudah-mudahan sih, kita kan nggak tahu ya Neng ya, tapi positif thinking aja lah.
5: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pengembangan resep produk olahan membutuhkan proses uji coba yang berkelanjutan. Rena Safira menyampaikan catatannya.
7: Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
8: Pengembangan produk pangan tidak selalu berlangsung dalam waktu singkat karena memerlukan berbagai

0: tahapan penyempurnaan. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh formulasi yang sesuai dengan karakter produk yang diinginkan. Owner Makcis, Indah Lestariningsih, mengatakan dirinya membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk menyempurnakan formulasi produk. Selama proses tersebut, berbagai percobaan dilakukan sebelum menghasilkan resep yang dianggap sesuai.
1: Saya terjun ke UMKM, saya mengembangkan resep yang sederhana tadi dengan menebak-nebak formula, ingredientnya apalagi. Dari pertama sampai kurang lebih ada sekitar 2 tahunan gitu. Kalau menurut saya, pada saat saya memberikan atau menjual produk, itu nggak hanya saya aja yang bisa menikmati.
0: Indah menjelaskan pengalaman bekerja di bidang pengendalian mutu membantu menerapkan proses evaluasi dalam pengembangan produk. Setiap perubahan komposisi dicatat sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan berikutnya. Ia menambahkan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menentukan keseimbangan rasa dan tekstur produk. Proses evaluasi dilakukan berulang hingga diperoleh hasil yang dinilai konsisten. Rena Safira melaporkan.
2: Pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon untuk hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Selamat datang kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, baru saja kita simak bersama Lintas Jabar Sore bersama dengan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon, menyajikan berbagai informasi yang terjadi selama seharian ini di penjuru Jawa Barat. Pendengar, saatnya kami lanjutkan lagi ya untuk Bogor Sore ini, masih ditemani Alif Deita sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya hadirkan informasi dari dunia olahraga, pendengar, di mana ada satu kabar duka yang datang dari sepak bola Italia, di mana ada legenda AC Milan dan juga legenda dari timnas Italia Franco Baresi yang meninggal dunia di usia 66 tahun. Kabar ini diumumkan oleh sang klub, mantan klub ya, AC Milan, pada hari ini waktu setempat. Dan disampaikan bahwa sebelumnya memang Baresi ini menjalani operasi pengangkatan benjolan kecil di paru-paru, kemudian melanjutkan perawatan dengan imunoterapi pada 2025, pendengar. Dan tentu saja kepergian sang kapten legendaris ini menyisakan duka yang sangat mendalam ya, tidak hanya bagi keluarga besar Rossoneri, tetapi juga bagi jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Karena Franco Baresi bukan sekedar pesepak bola biasa, pendengar. Ia adalah simbol kesetiaan sejati yang memulai karirnya di usia 17 tahun pada tahun 78. Dan bahkan ia memilih tetap bertahan dan berjuang saat klub AC Milan berada di titik terendah, pendengar ya. Untuk Anda yang merupakan Rossoneri ya, Milanisti begitu, sama seperti saya, meskipun saya Milanistinya Milanisti era-era Kakak, Sheva begitu ya. Untuk Baresi sendiri memang udah bukan generasinya gitu. Tapi tentu saja ini menjadi salah satu kabar yang menyedihkan begitu ya. Karena juga Franco Baresi ini memimpin AC Milan sebagai kapten di ratusan laga dan juga mengukir namanya sebagai salah satu bek terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Penampilan terakhirnya yang begitu berkesan adalah ketika Baresi ini membawakan obor Olimpiade musim dingin menuju Stadion San Siro. Ini tentunya memperlihatkan betapa dihormatinya sosok Baresi bagi publik Italia, pendengar. Dedikasi kepemimpinan dan juga kesetiaan Franco Baresi tentu akan terus menjadi teladan ya, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga dalam nilai-nilai kehidupan. Selamat jalan Franco Baresi, warisan dan kenangan Anda akan selalu abadi, terutama untuk keluarga Rossoneri dimanapun Anda berada.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh tuh si Via, di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu. Daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih, jadi tugasnya gak beres-beres.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kalau tadi kita membahas tentang kabar duka ya yang datang dari klub legendaris Italia AC Milan, di mana sang legenda Franco Baresi menghembuskan nafas terakhirnya di usia 66 tahun, pendengar. Kali ini masih dari AC Milan, datang dari skuad yang terbaru ya. Kali ini untuk Anda yang merupakan Milanisti ataupun juga Chelsea ya. Karena dua tim besar Eropa ini akan adu gengsi mewarnai awal bulan Agustus nanti di tanah air, pendengar. Anda tidak salah dengar ya. Karena Chelsea dan juga AC Milan ini akan tampil memberikan pertunjukan terbaiknya, menyuguhkan pertandingan yang kita nantikan bersama, terutama dalam ajang Indonesia Super Cup 2026, pendengar. Jadi dua klub raksasa asal Eropa ini, Chelsea dan juga AC Milan, dipastikan hadir untuk memboyong jajaran pemain terbaiknya ke Jakarta. Jadi pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Utama GBK, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026. Siapa yang sudah tidak sabar? Catat di kalendernya, udah diputar-putarin dulu ya. Jadi disebutkan bahwa pihak penyelenggara ini menyampaikan komitmen untuk menghadirkan pemain-pemain utama yang merupakan bagian dari kesepakatan resminya. Jadi ada deretan nama besar yang kita kenal ya, seperti ada Cole Palmer, Joao Felix, kemudian juga ada Luka Modric yang diproyeksikan tampil untuk menghibur publik sepak bola Indonesia. Tidak hanya laga 90 menit di lapangan hijau, mendengar, kunjungan kedua tim ini juga dirangkai dengan berbagai agenda interaktif bersama dengan masyarakat, mulai dari sesi latihan terbuka, kemudian coaching klinik, hingga ruang perjumpaan khusus bagi para penggemar. Kehadiran dua kekuatan besar sepak bola ini tentu menjadi momentum berharga ya, tidak hanya sebagai hiburan berkelas, tapi juga memperkuat posisi Indonesia di panggung olahraga internasional. Dan untuk Anda yang ingin menonton atau ingin menjadi saksi sejarah, momentum bersejarah ini di Gelora Bung Karno, tiket pertandingannya sudah tersedia ya, dengan berbagai kategori, mulai dari kisaran yang paling murah Rp858.000 hingga kategori VIP yang bisa mencapai Rp7.1 juta. Dengan harga segitu, untuk menyaksikan dua tim papan atas berlaga sepertinya cukup ini ya, worth it juga gitu ya, mengingat memang jarang sekali ada tim-tim besar datang ke Indonesia terus menghadirkan skuad terbaiknya gitu. Siapa tahu nanti ada Rafael Leao ataupun juga ada kiper-kiper, ada juga pemain-pemain lain yang prima gitu ya, yang bintang-bintang dari masing-masing tim bisa datang untuk menyemarakkan pertandingan dari Chelsea versus AC Milan. Siapa yang sudah tidak sabar?

Mendengar, saatnya kami sampaikan informasi panggilan sidang yang disampaikan dari Pengadilan Agama Depok memanggil Peter Ririmase bin Yakob Ririmase alias Yakub. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Agustus 1991, dengan tempat kediaman di rumah kediaman orang tuanya atas nama Ibu Arnah di Kompleks X Yon Angkup nomor D7, RT 11 RW 2, Kelurahan Keramat Jati, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Paramita Rosyadi binti Rosyadi sebagai penggugat melawan Peter Ririmase bin Yakob Ririmase alias Yakub sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Kembali kami hadirkan kilas berita untuk saat ini. Pendengar, pemerintah Spanyol menutup perlintasan perbatasan Beni Enzar di Melilla setelah terjadi upaya masuk massal migran tidak berdokumen dari Maroko. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari operasi pengamanan di wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara. Otoritas setempat menyebut sekitar 300 hingga 400 migran berhasil memasuki Melilla melalui jalur darat maupun laut. Sementara itu, ribuan migran juga dilaporkan berusaha mencapai wilayah Ceuta dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Spanyol mengerahkan aparat kepolisian dan angkatan bersenjata untuk memperkuat pengamanan di kedua wilayah tersebut. Perbatasan Beni Enzar akan tetap ditutup hingga operasi keamanan dinyatakan selesai. Polisi juga melaporkan jumlah korban tewas akibat gelombang kedatangan migran meningkat menjadi 19 orang. Hingga kini, pemerintah masih berupaya mengendalikan situasi di kawasan perbatasan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.

Tahukah Anda, ada sebuah jalur laut yang ukurannya tidak terlalu lebar, tetapi pengaruhnya sangat besar bagi perekonomian dunia. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara, serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Lokasinya menjadi penghubung penting antara Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Menariknya, pada titik tersempitnya, Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km. Meski terlihat sempit, jalur ini justru menjadi salah satu rute paling vital bagi perdagangan energi dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dari negara-negara kawasan teluk melintasi Selat Hormuz. Minyak tersebut kemudian dikirim ke berbagai wilayah, mulai dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Karena perannya yang sangat penting, situasi keamanan di kawasan ini selalu menjadi perhatian dunia. Jika terjadi gangguan pelayaran atau ketegangan politik di sekitar Selat Hormuz, dampaknya bisa langsung terasa pada harga energi global. Selain menjadi jalur utama pengiriman minyak, Selat Hormuz juga ramai dilalui kapal-kapal kargo internasional. Tak heran, jika kawasan ini disebut sebagai salah satu titik paling strategis dalam jalur perdagangan laut dunia.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda kalau Radio Republik Indonesia sekarang bisa didengarkan via ponsel Anda, pendengar. Bukan pakai aplikasi ini ya, aplikasi bawaan ponsel, tapi Anda bisa mendengarkan siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital, pendengar. Suaranya lebih jernih dan Anda juga bisa menikmati siaran dari berbagai Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, bahkan di Bogor pokoknya ya. Kalau misalnya Anda sedang berada di luar kota, begitu, atau mungkin sedang ada di tempat yang berbeda dari radio yang ingin Anda dengarkan, begitu ya. Misalkan Anda sedang ada di luar kota Bogor, pengen dengerin Pro 1 RRI Bogor gitu, itu juga bisa menggunakan aplikasi RRI Digital. Selain suaranya tadi lebih jernih, Anda juga bisa mendapatkan fitur-fitur lain yang tidak kalah penting, begitu ya. Karena ada fitur live chat juga, Anda bisa berbincang dengan pendengar lainnya di dalam satu aplikasi saat acara sedang berlangsung gitu. Dan juga bisa berbincang dengan penyiarnya juga yang ada di yang sedang siaran. Dan tentu saja dengan fitur-fitur lainnya, ada paket-paket produksi dari Radio Republik Indonesia, ada mini drama, Anda bisa mendengarkan mini drama dari produksi kami begitu, dan juga mendengarkan playlist yang sudah disusun di aplikasi, dan itunya semuanya tentunya gratis, pendengar ya. Jadi pastikan Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital melalui Google Play Store untuk Anda yang menggunakan Android, ataupun juga menggunakan untuk Anda yang menggunakan iOS bisa langsung menuju ke App Store-nya dengan mengetikkan RRI Digital di kolom search. Langsung ketika sudah muncul aplikasinya, langsung di install, langsung dipasang, Anda sudah bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dengan suara kualitas yang lebih jernih dan juga dari mana saja. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan segera memasuki sesi religi, di mana nantinya kita nantikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini akan berkumandang pada pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan.

ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerah-Nya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga dilakukan seorang pilot maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Petugas menemukan sekitar 70 ribu butir ekstasi seberat 26 kg serta sabu di dalam koper milik pelaku saat pemeriksaan di Terminal 3 Kedatangan Internasional. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku mengaku dijanjikan imbalan untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta. Kasus ini kemudian dikembangkan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga terlibat. Pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada penyidik untuk proses hukum lebih lanjut. Bea Cukai menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum guna mencegah penyelundupan narkotika melalui pintu masuk Indonesia. Demikian kilas berita, informasi lainnya bisa Anda simak di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita baru saja simak bersama ya, jeda untuk azan maghrib, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan gitu ya. Untuk selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan informasi penting terkait panggilan sidang yang disampaikan Pengadilan Agama Depok. Kali ini memanggil Akin Suryanto bin Anap Sabana, tempat dan tanggal lahir Cepu, 2 Desember 1972, dengan tempat kediaman dahulu di Kampung Pitara nomor 52, RT 2 RW 6, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadiri sidang di Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 30 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eti SH Alati binti Royani sebagai penggugat melawan Akin Suryanto bin Anap Sabana sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban ini tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.

Pendengar, yang sedang terjadi pada hari ini ternyata adalah pertandingan Piala AFF ya, lanjutan di grup A antara Timor Leste melawan Indonesia, pendengar. Dan pertandingan ini digelar di Thailand, tepatnya di Stadion Chonburi. Kali ini juga ternyata Indonesia berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor telak lumayan nih ya, 3-0, pendengar. Masing-masing gol diciptakan oleh Shane Patinama di menit ke-74, kemudian Tom Haye di menit ke-78, ada juga Michelle Baker di menit ke-81. Sementara Timor Leste sendiri harus bermain dengan 10 pemain setelah Jackson Fowler ini mendapatkan kartu merah di menit ke-21, pendengar. Untuk klasemen sementara grup A, ini Indonesia akhirnya memimpin klasemen sementara ya dengan perolehan poin 6, mengantongi dari hasil 2 kemenangan setelah kemarin juga menang ya melawan timnas Kamboja. Disusul dengan Singapura dengan poin yang sama 6, kemudian Vietnam dan Kamboja, dan disusul untuk poin posisi terakhir adalah Timor Leste, pendengar ya. Kita doakan saja semoga langkah mulus ini berlangsung sampai nanti di babak knockoff juga, di babak playoff juga, sampai akhirnya berhasil membawa pulang Piala AFF 2026, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anin Dia Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anin Dia mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita kan tak aturan. Apa yang disuruhkan, oke.
8: Benar, Pak.
7: Hati-hati.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional. At the regional level,
13: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui Konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ova Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
16: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Telah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10 dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
1: Empat titik, ini yang titik terakhir yang di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107. Posko-posnya 511 untuk secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
0: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
2: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi apabila memang keadaannya tidak memungkinkan sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa, Unai Emery, menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: rri.co.id.
3: rri.co.id.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor Sore Ini. Pendengar, menyisakan satu segmen terakhir untuk menutup kebersamaan kita pada edisi sore hari ini. Kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema Siwaratri sebagai momentum introspeksi diri. Sekaligus juga Alif pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi siaran Alif pada Jumat ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada informasi ataupun juga salah ucap yang dilakukan oleh Alif ya selama siaran. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi akan ada Bogor Malam Ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.
6: Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Perkenalkan, saya Merliana Dewi Wahyuningsih sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, kita berjumpa lagi pada minggu ini dengan tema Siwaratri sebagai momentum introspeksi diri. Sahabat RRI, Siwaratri merupakan momentum spiritual yang mengajak umat Hindu untuk berhenti sejenak dari rutinitas duniawi dan menengok ke dalam diri. Sebagai malam suci pemujaan kepada Dewa Siwa, Siwaratri tidak hanya dimaknai sebagai tradisi berjaga semalam suntuk, melainkan sebagai ruang kontemplasi untuk menenangkan pikiran, mengendalikan indria dan menyucikan batin dari sifat-sifat kegelapan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, manusia sering terjebak dalam kesibukan tanpa sempat merefleksikan arah hidupnya. Ambisi, tekanan sosial, dan derasnya arus informasi yang kerap membuat manusia jauh dari kesadaran diri. Siwaratri hadir sebagai pengingat bahwa manusia membutuhkan waktu untuk introspeksi atau menilai kembali pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah dijalani, sekaligus menyadari keterikatan dan kekeliruan yang selama ini mungkin luput disadari. Sahabat RRI, melalui pelaksanaan Tapa Brata Siwaratri, umat diajak untuk belajar disiplin, kejujuran batin, dan keheningan. Introspeksi yang dilakukan pada malam suci ini bukan untuk meratapi kesalahan, tetapi untuk membangun kesadaran baru dan meneguhkan tekad hidup selaras dengan Dharma. Dengan demikian, Siwaratri menjadi momentum transformasi diri dari kehidupan yang dikuasai nafsu dan ego menuju kehidupan yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna. Sahabat RRI, mari kita bahas mengenai Siwaratri dan makna introspeksi diri. Siwaratri pada hakikatnya adalah perjalanan batin menuju kesadaran diri, malam yang dilalui dengan keheningan dan pengendalian diri, melambangkan upaya manusia menaklukkan sifat-sifat rajas dan tamas yang sering mendominasi pikiran dan tindakan. Dalam kegelapan malam, umat diajak untuk menemukan cahaya kesadaran, menyadari siapa dirinya, serta kemana arah hidup yang dijalaninya. Sahabat RRI, introspeksi diri dalam Siwaratri dilakukan melalui laku tapa brata, seperti upawasa atau berpuasa, mona brata atau mengendalikan ucapan, dan jagra atau berjaga. Praktik ini bukan bertujuan untuk menyiksa diri, melainkan untuk melatih kesadaran dan disiplin batin. Saat tubuh dibatasi dan indria dikendalikan, pikiran menjadi lebih peka untuk bercermin. Apa yang selama ini dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat, apakah sudah selaras dengan nilai Dharma atau belum? Sahabat RRI, mari kita mengheningkan diri di tengah hiruk pikuk zaman. Di era digital, manusia nyaris tidak pernah benar-benar diam. Bekerja, media sosial, dan tuntutan hidup membuat pikiran terus aktif tanpa jeda. Siwaratri menjadi ruang langka untuk berhenti dari kebisingan tersebut. Keheningan malam memberi kesempatan bagi manusia untuk jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan dan menyadari keterikatan pada ego, amanah, iri maupun keserakahan. Sahabat RRI, introspeksi yang lahir dari keheningan ini bersifat membebaskan. Dengan menyadari kekeliruan sebagai manusia yang tidak terjebak dalam penyesalan, tetapi justru memperoleh kekuatan untuk berubah. Dan kesadaran inilah yang akan menjadi inti dari pemujaan kepada Dewa Siwa sebagai simbol pelebur sifat-sifat negatif dan pembebas jiwa dari belenggu awidya atau ketidaktahuan. Sahabat RRI, selain itu Siwaratri juga sebagai awal transformasi diri. Makna Siwaratri tidak terhenti pada satu malam ritual saja. Introspeksi mestinya dilakukan sebagai titik awal perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nilai pengendalian diri, kejujuran batin, dan kesadaran spiritual perlu diterjemahkan dalam perilaku nyata yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertanggung jawab terhadap sesama serta kepada alam. Sahabat RRI, dengan demikian, Siwaratri menjadi pengingat bahwa spiritualitas bukan sekedar simbol dan upacara, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk menjadi manusia yang lebih sadar dan bermakna. Ketika introspeksi diri benar-benar dihayati, Siwaratri menjelma sebagai momentum pembaruan hidup di mana manusia belajar berdamai dan dengan diri sendiri dan melangkah lebih dekat menuju kehidupan yang selaras dengan Dharma. Sahabat RRI, Siwaratri dimaknai sebagai malam kesadaran dan kebangkitan batin. Siwaratri dimaknai sebagai malam perenungan ketika umat Hindu diajak untuk memasuki ruang sunyi untuk bertemu dengan dirinya sendiri. Dalam tradisi Hindu, malam bukan sekedar ketiadaan cahaya, melainkan simbol dari ketidaktahuan atau awidya yang menyelimuti kesadaran manusia. Melalui Siwaratri, umat diajak untuk terjaga secara spiritual, tidak hanya membuka mata jasmani, tetapi juga membangunkan kesadaran batin yang selama ini tertidur oleh rutinitas dan kelekatan duniawi. Sahabat RRI, Dewa Siwa dipuja sebagai simbol kesadaran tertinggi, pelebur kegelapan batin, dan pembebas jiwa. Oleh karena itu, Siwaratri menjadi saat yang tepat untuk merenungkan sejauh mana kesadaran Siwa telah hadir di dalam diri kita. Apakah pikiran kita dikuasai amarah, keserakahan, dan ego, atau justru dilandasi kebijaksanaan dan kasih? Sahabat RRI, tapa brata sebagai sarana cermin diri. Apa maksudnya? Laku tapa brata, Siwaratri atau upawasa, mona brata, dan jagra memiliki makna simbolis yang mendalam. Puasa untuk melatih manusia melepaskan ketergantungan kepada kenikmatan indria. Pengendalian ucapan menuntun pada keheningan batin, sementara berjaga melambangkan kesiapsiagaan, kesadaran agar tidak kembali terjatuh dalam kelalaian. Sahabat RRI, dalam keterbatasan itulah kita sebagai manusia mestinya belajar untuk mengenali diri sendiri secara jujur. Ketika lapar, lelah, dan sunyi, sifat asli manusia muncul ke permukaan. Dari sinilah introspeksi menjadi nyata. Manusia diajak melihat kelemahan, kebiasaan buruk, dan pola pikir yang selama ini mungkin ditutupi oleh kenyamanan hidup. Sahabat RRI, Siwaratri juga sebagai jalan introspeksi, jalan pembebasan. Introspeksi dalam Siwaratri bukan bertujuan untuk menumbuhkan rasa bersalah, melainkan membuka jalan pembebasan. Dengan menyadari kekeliruan, manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melepaskan ikatan karma yang menghambat pertumbuhan spiritual. Kesadaran ini sejalan dengan ajaran bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, bukan dari tuntutan luar. Malam Siwaratri menjadi ruang dialog batin. Apa tujuan hidup yang sesungguhnya? Kemana arah pikiran dan tindakan selama ini membawa diri kita sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menuntun kita sebagai manusia kepada kesadaran akan hakikat diri kita sebagai atman atau percikan kesadaran Tuhan yang seharusnya hidup selaras dengan Dharma. Sahabat RRI, relevansi siwaratri di era modern. Di tengah era digital yang penuh dengan kebisingan, siwaratri justru semakin relevan. Ketergantungan pada pencitraan di media sosial, pada pekerjaan, dan tekanan sosial yang membuat manusia mudah kehilangan jati diri. Siwaratri hadir sebagai ruang jeda spiritual, mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian lahiriah, tetapi juga kedalaman batin. Sahabat RRI, introspeksi yang dilakukan pada malam suci ini mengajarkan kesederhanaan, kejujuran, dan kesadaran diri. Nilai-nilai ini menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan yang seimbang, tidak terjebak pada ambisi berlebihan, tetapi juga tidak lalai terhadap tanggung jawab kita di sosial. Sahabat RRI, dari ritual menuju praktik kehidupan, apa maksudnya? Makna terdalam siwaratri terletak pada keberlanjutan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Introspeksi yang dilakukan hendaknya berbuah pada perubahan sikap, lebih mampu mengendalikan emosi, lebih bijak dalam berbicara, serta lebih peka terhadap penderitaan sesama dan kelestarian alam. Sahabat RRI, dengan demikian siwaratri bukan hanya peristiwa ritual tahunan, melainkan titik balik kesadaran. Dan disinilah mengajarkan bahwa keheningan adalah guru, pengendalian diri adalah jalan, dan introspeksi adalah kunci menuju kehidupan yang lebih sadar, damai, dan bermakna. Selain itu, siwaratri juga dimaknai sebagai malam kesadaran spiritual. Siwaratri bukan hanya sekedar malam suci di dalam kalender agama Hindu, melainkan simbol kebangkitan kesadaran manusia. Kata ratri atau malam dalam konteks spiritual sering dimaknai sebagai keadaan gelap batin, yaitu ketidaktahuan atau awidya yang menutupi kesadaran sejati. Sementara itu, siwa melambangkan kesadaran murni sebagai pelebur kegelapan dan pembebas jiwa. Dengan demikian, siwaratri adalah momentum perjumpaan antara kegelapan batin dan cahaya kesadaran. Makna ini sejalan dengan ajaran dalam Swetaswara Upanishad yang berbunyi Jnatva Devam Sarvapasa Pahani Siyante Chasya Karmani. Dengan mengenal Tuhan, segala ikatan akan terlepas dengan karma-karma akan hancur. Sloka ini menegaskan bahwa kesadaran siwa sebagai simbol kesadaran tertinggi menjadi jalan pembebasan dari belenggu karma. Oleh karena itu, siwaratri menjadi saat yang tepat untuk merenungkan sejauh mana kita sebagai manusia telah mengenal diri kita dengan Tuhan kita sendiri. Sahabat RRI, Tapabrata Siwaratri merupakan disiplin lahir dan batin. Pelaksanaan Tapabrata Siwaratri bukanlah ritual kosong, melainkan sarana untuk latihan kesadaran. Upawasa mengajarkan pengendalian nafsu, Monabrata melatih kesucian ucapan, dan Jagra melambangkan kesiapsiagaan spiritual. Ketiganya saling melengkapi sebagai proses introspeksi diri. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan pentingnya pengendalian diri. Udaret atmanatmanam Natmanam Awasa Dayet. Bhagavad Gita bab 6 sloka 5. Hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri dan jangan merendahkan dirinya. Sloka ini menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab atas pertumbuhan spiritualnya sendiri. Melalui Tapabrata Siwaratri, kita sebagai manusia saatnya belajar untuk mengangkat diri kita dari kelalaian menuju kesadaran, dari keterikatan menuju kebebasan batin. Sahabat RRI, introspeksi diri adalah sebagai jalan peleburan ego. Introspeksi diri dalam Siwaratri pada dasarnya adalah proses peleburan ego atau ahangkara. Dalam keheningan malam, kita diajak untuk bercermin secara jujur apakah hidup kita masih dikuasai oleh amarah, atau keserakahan, atau iri hati, ataupun kesombongan, ataukah sudah mulai dilandasi oleh kebijaksanaan dan pengendalian diri. Dewa Siwa dikenal sebagai Mahayogi, simbol penaklukan ego dan keterikatan duniawi. Hal ini selaras dengan ajaran dalam Bhagavad Gita, Wihaya Kaman Yah Sarwan Pumam Secarati Nispriha, Bhagavad Gita bab 2 sloka 71. Ia yang meninggalkan segala keinginan dan hidup tanpa kelekatan, dialah yang mencapai kedamaian. Siwaratri menjadi latihan konkret untuk menanggalkan kelekatan tersebut dengan membatasi keinginan jasmani dan memusatkan pikiran pada kesadaran. Sebagai manusia, kita belajar untuk melepaskan ego yang selama ini menjadi sumber penderitaan kita sendiri. Sahabat RRI, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya dapat menyimpulkan bahwa Siwaratri pada akhirnya bukan sekedar perayaan ritual yang dijalani secara simbolik, melainkan sebuah undangan suci untuk kembali kita mengenal diri kita sendiri melalui keheningan malam, pengendalian diri, dan perenungan batin. Kita sebagai umat Hindu diajak untuk menyadari keterbatasan, kekeliruan, serta keterikatan yang selama ini membelenggu kesadaran kita. Sahabat RRI, introspeksi diri menjadi jembatan untuk memahami bahwa kegelapan batin bukan untuk ditakuti, melainkan untuk diterangi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Sahabat RRI, ketika nilai-nilai Siwaratri benar-benar dihayati, malam suci ini tidak berakhir saat fajar menyingsing, namun ia justru menjadi titik awal perubahan kita dalam hidup ini, mendorong kita sebagai manusia untuk berpikir lebih jernih, berkata lebih bijak, dan bertindak lebih selaras dengan Dharma. Dan dengan demikian, dapat membawa semangat Siwaratri ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai manusia belajar menjalani hidup yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna, sehingga Siwaratri benar-benar menjadi momentum pembebasan batin menuju cahaya kesadaran sejati. Demikian yang dapat saya sampaikan, sahabat RRI. Sampai jumpa lagi, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om Rahayu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3, Pulau 4 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa, pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk Bogor malam ini. Hari ini Jumat 31 Juli 2026 ya. Hari terakhir di bulan Juli, saudara pendengar. Di hari Jumat malam ya, semoga suasana yang hari ini dirasa lebih rileks, lebih hangat, dan selalu ada harapan bahwa akhir pekan sudah di depan mata. Apalagi malam ini di sebagian wilayah Bogor ya, hujan turun secara lokal karena tadi berangkat dari rumah hujan, tapi setibanya di kantor malah kering, saudara ya. Dan semoga ini bukan hanya membawa udara yang lebih sejuk, tapi menghadirkan suasana yang pas untuk menemani istirahat malam Anda hingga tengah malam nanti. Kita bersama dengan rangkaian segmen yang akan dibuka dengan ngobras, saudara, ngobrol seputar komunitas ya, dilanjutkan ragam budaya, koleksi lagu-lagu Minang yang nanti akan kami hadirkan di segmen Baguro di Udaro, dilanjutkan Sandiwara Radio, kemudian ditutup dengan Ruang Rindu, saudara. Komposisi lagu-lagu mancanegara yang nanti kita akan putarkan, format era tahun 2000 sampai dengan 2010 yang kami hadirkan hingga tuntas kebersamaan kita di tengah malam nanti, saudara ya. Dan nanti kita akan hadirkan sebagai segmen pembuka sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru, karya Ahmad Tohari, pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 era di Bogor, kanal informasi dan inspirasi saudara pendengar. Lagu milik dari Dewa 19 kami putarkan untuk Anda dengan Pupus ya. Di menit 28 saat ini, lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Untuk segmen pembuka, ngobras, ngobrol seputar komunitas saudara. Jadi tahukah Anda kalau setiap tanggal 31 Juli ternyata dunia memperingati Hari Penjaga Hutan Sedunia. Ini menjadi sebuah pengingat ya bahwa hutan ini bukan hanya sekumpulan pohon, melainkan rumah bagi jutaan makhluk hidup, sumber air, penyimpan oksigen, dan juga penopang kehidupan kita semua, saudara. Menjadi penjaga hutan ternyata bukan hanya tugas petugas lapangan atau ranger. Tentu kita juga bisa ikut menjaga alam yang dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan bersama-sama ya. Karena kepedulian tentu akan lebih kuat saat bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, saudara. Beberapa di antara komunitas yang ada nanti kita akan kenalkan. Tapi kalau kita bicara tentang penjaga hutan lebih spesifik ya, mungkin yang terbayang adalah petugas berseragam yang berpatroli di tengah rimba. Padahal ada satu kelompok yang selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ini menjaga alam ya tanpa banyak sorotan, yaitu masyarakat adat, saudara. Jadi jumlah mereka memang tidak besar. Menurut data World Bank, populasi masyarakat adat di dunia itu diperkirakan sekitar 476 juta jiwa atau kurang dari 6% dari total penduduk dunia. Tapi peran mereka sangat luar biasa. Masyarakat adat ini mengelola dan juga menjaga lebih dari 80% keanekaragaman hayati dunia yang berada di wilayah adat mereka ya. Jadi sekitar 200 juta masyarakat adat hidup di dalam dan di sekitar hutan tropis. Mereka tidak hanya tinggal di sana, tapi juga menjaga ekosistem agar tetap lestari. Bahkan masih ada sekitar 100 suku adat di berbagai belahan dunia yang hingga kini juga memilih hidup tanpa kontak dengan dunia luar, saudara. Dan di Indonesia sendiri, kekayaan budaya adat itu sangat luar biasa. Adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN mencatat ada lebih dari 2.300 komunitas adat yang menjadi anggotanya, dan dengan wilayah adat yang telah dipetakan ini mencapai lebih dari 10,8 juta hektar ya. Jadi hutan di Indonesia memang memiliki berbagai status, mulai dari hutan konservasi, ada hutan lindung hingga hutan produksi ya. Tapi bagi masyarakat adat, hutan ini bukan sekedar kawasan berpohon, tapi menjadi rumah, sumber kehidupan, dan tempat menjaga tradisi dan warisan untuk anak cucu. Bahkan seorang praktisi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, Gladi Hardianto, ini menyampaikan jika nilai kayu hanya sekitar 5% dari seluruh nilai hutan, sisanya adalah jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, sumber air, kemudian penyerap karbon, dan berbagai manfaat lain yang jauh lebih besar, yang artinya ketika hutan rusak, untuk mengambil hasil kayunya saja, maka nilai besar lainnya juga akan turut hilang, saudara pendengar ya. Dan kita akan terus dorong perlindungan terhadap hak masyarakat adat ya, yang masih menjadi PR juga. Kadang terjadi konflik lahan ya, sengketa wilayah adat, padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat adalah salah satu penjaga hutan paling efektif di dunia, dan mereka menjaga alam berdasarkan pengetahuan leluhur, aturan adat, dan juga ikatan spiritual dengan lingkungan itu sendiri, saudara ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali spesial di Hari Peringatan Penjaga Hutan Sedunia, saudara. Kita hadirkan masih di Ngobras. Tetaplah bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen sehari? Sementara satu orang manusia membutuhkan 0,5 kg oksigen sehari. Berarti dengan menanam satu pohon sama dengan menghidupi dua orang manusia. Dan menebang satu pohon sama dengan membunuh dua orang manusia. Mari menanam untuk bumi yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.

Masih tentang menjaga hutan, saudara pendengar, untuk peringatan Hari Penjaga Hutan Sedunia ya. Yang tentu ini menjadi tugas kita semua, saudara pendengar, untuk senantiasa peduli ya. Karena semakin banyak, semakin kuat saat bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Dan setelah tadi kita mengenal penjaga hutan yang ada di seluruh dunia dan juga beberapa masyarakat adat di Indonesia yang turut berperan ya untuk senantiasa menjaga hutan Indonesia, kita juga akan kenali beberapa komunitas peduli lingkungan yang ada di tanah air yang terus menggerakkan aksi nyata untuk bumi, saudara. Berikutnya adalah Lindungi Hutan. Ini komunitas yang lahir dari kepedulian terhadap kerusakan lingkungan dan juga dampaknya bagi masyarakat pesisir, terutama yang ada di Semarang ya. Hingga kini Lindungi Hutan aktif mengajak masyarakat menanam pohon melalui berbagai program ya, termasuk kampanye rawat bumi. Dan menariknya, siapa saja bisa menjadi relawan untuk ikut berkontribusi menanam harapan begitu bagi generasi mendatang. Untuk selanjutnya ada komunitas Zero Waste Indonesia. Dan sesuai namanya, mereka mengajak kita untuk mengurangi sampah dari sumbernya lewat prinsip 6R nih. Rethink, Reuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan juga ROT ya. Jadi komunitas ini mendorong gaya hidup yang lebih bijak, ramah lingkungan, dan banyak kegiatan edukasi serta diskusi yang dilakukan secara online ya, sehingga mudah diikuti dari berbagai daerah begitu ya. Dan menjaga lingkungan memang gak bisa dilakukan sendirian, tapi saat kita bergabung dalam sebuah komunitas, langkah kecil yang bisa kita lakukan tentu bisa berubah menjadi gerakan besar yang memberikan dampak nyata, saudara. Dan yang terakhir, Greenpeace Indonesia. Ini berawal dari gerakan aktivis lingkungan pada tahun 1971. Dan sekarang Greenpeace juga menjadi salah satu organisasi lingkungan yang dikenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia, karena berbagai kampanye mereka juga dari perlindungan hutan, laut yang lebih sehat, hingga pengurangan polusi plastik ya, mengajak kita untuk terlibat secara langsung. Jadi kalau misalkan Anda ingin ikut menyuarakan isu lingkungan, tentu komunitas ini bisa menjadi salah satu pilihannya, saudara ya. Dan di Hari Penjaga Hutan Sedunia ini, mungkin inilah saat yang tepat untuk mulai bertanya sama diri sendiri, aksi apa yang bisa kita lakukan untuk bumi ya, dan dimulai hari ini. Karena menjaga alam bukan soal siapa yang paling besar kontribusinya, tapi siapa yang mau memulainya, saudara. Itu mungkin yang bisa kita bagikan untuk segmen pembuka ini, saudara. Jelang nanti tentu dirangkai dengan segmen-segmen berikut yang masih akan terus hadir hingga tengah malam nanti, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, tibalah saatnya untuk kita nikmati kembali sajian segmen kedua Ragam Budaya. Di setiap Jumat malam pendengar, kita akan hadirkan komposisi lagu-lagu daerah ya, untuk hadir dalam format Baguro di Udaro, koleksi lagu Minang yang tentu akan hadir hingga tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jika ingin bergabung, beratensi dan ingin menyapa, kami persilakan ya. Namun jangan lupa formatnya dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 08 15 kali 4200.

Digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang

memainkan koleksi lagu-lagu irama Minang untuk Anda saudara di Ragam Budaya Katong Basodara ya. Adia Apalarai Cinto Andra featuring Ovi ya, untuk hadir di menit 33 saat ini lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menyapa untuk Ibu Siti Ariati di Ciwaringin, lagunya nanti sudah kami siapkan, sebentar lagi kita akan putarkan yang Pulanglah Udah katanya ya. Selamat malam, salam aja untuk Abah Kismin, kemudian Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Bogor katanya. Baik, dan satu informasi mengenai sebuah info budaya. Kali ini pernah gak terpikir kalau ada sebidang tanah yang nilainya jauh melampaui harga jualnya, saudara? Nah, kali ini bagi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, tanah ini bukan hanya tempat berpijak ataupun lahan untuk bercocok tanam ya. Jadi tanah adalah jati diri, tanah adalah marwah begitu, dan tanah adalah warisan leluhur yang harus dijaga agar tetap hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan warisan itulah yang dikenal dengan nama tanah ulayat. Jadi berbeda dengan tanah milik perorangan, tanah ulayat ini dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat ya, dan pengelolaannya juga tidak ditentukan oleh satu orang, melainkan berdasarkan aturan adat, musyawarah, dan juga kesepakatan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam budaya Minangkabau, tanah ulayat ini dikenal sebagai pusako tinggi, yaitu harta warisan yang tidak boleh dimiliki atau dimanfaatkan demi kepentingan pribadi ya, dan kehadirannya juga diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh anggota kaum dan masyarakat. Dan menurut peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2023, tanah ulayat ini terbagi menjadi 3 jenis, saudara pendengar. Dan nanti kita akan sambung kembali apa saja di antaranya, untuk nanti kita akan sampaikan selepas beberapa koleksi lagu lainnya yang masih akan terus kami putarkan untuk Anda di Ragam Budaya.

Masih di Bogor Radio Daro, saudara pendengar ya, dan kita lanjutkan kembali satu informasi budaya kaitan dengan tanah ulayat yang dikenal sebagai pusako tinggi, yaitu harta warisan yang tidak boleh dimiliki ataupun dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, namun diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh anggota kaum dan juga masyarakat. Dan ini tanah ulayat terbagi menjadi tiga jenis pendengar. Yang pertama adalah tanah ulayat nagari. Tanah ini menjadi milik bersama satu nagari dan dikelola oleh satu nini mama ya, melalui kerapatan adat nagari yang pemanfaatannya juga untuk kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan, kegiatan sosial hingga pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, tanah ulayat suku. Nah, tanah ini dimiliki oleh satu suku dan diwariskan melalui garis keturunan ibu sesuai sistem matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Untuk pengelolaannya itu berada di bawah tanggung jawab seorang penghulu suku dan umumnya digunakan untuk permukiman, pertanian, serta keperluan sosial anggota suku. Sementara yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah tanah ulayat kaum yang dimiliki oleh satu keluarga besar atau kaum ya, dengan pengelolaan oleh mama kepala waris yang biasanya berupa sawah, ladang ataupun pekarangan yang dimanfaatkan bersama demi kepentingan seluruh anggota keluarga. Dan yang menarik, tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan begitu saja, tidak boleh dijual, digadaikan ataupun disewakan secara pribadi tanpa kesepakatan para pemangku adat dan seluruh pihak yang berhak. Jadi setiap keputusan itu harus ditempuh melalui musyawarah demi menjaga keadilan dan juga keberlanjutan. Dan di tanah ulayat ini atau di atas tanah ulayat, rumah gadang berdiri, sawah dan ladang digarap, kemudian anak cucu dibesarkan dan tradisi dijalankan, serta nilai-nilai kehidupan pun ini terus diwariskan. Oleh karena itu, bagi masyarakat Minangkabau, menjaga tanah ulayat bukan hanya menjaga sebidang tanah, tapi juga menjaga identitas, persaudaraan dan kehormatan sebuah kaum saudara. Dan ini pelajaran berharga yang senantiasa mengingatkan kita bahwa ada warisan yang nilainya tidak dapat diukur dengan materi, melainkan dengan rasa memiliki tanggung jawab serta komitmen untuk menjaga bersama saudara. Itu dia informasi budaya yang kita sampaikan untuk Anda. Sementara ke playlist, masih ada Utama Gini menjadi lagu penutup kami saudara, untuk keragam budaya ya, di Kamis malam dalam segmen untuk edisi kali ini. Bagoro di udara hadir untuk Anda saudara. Sampai jumpa untuk edisi minggu depan dengan format koleksi lagu yang sama. Dan tentu nantikan kami kembali untuk meneruskan segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini. Salam budaya.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Rangkaian Bogor malam ini hadir kembali untuk segmen ketiga mini drama saudara. Kali ini kita akan hadirkan untuk edisi malam hari ini, mohon maaf, maksud kami Sandiwara Radio ya, produksi dari RRI Mataram kali ini dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan. Seperti apa kisahnya dan apa yang menjadi pesan moralnya, untuk segera kita akan hadirkan. Selamat mendengarkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
2: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
3: Apa? Ayah serius?
2: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
3: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
2: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
3: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi. Makan tuh inovasi.

Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor Dinas Pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha, ya.
0: Usaha aja gak cukup,

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online loh, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan

0: Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Selamat malam kembali dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Dan kali ini segmen yang tentu memainkan koleksi lagu-lagu tematik setiap malamnya. Dan di malam hari ini, izinkan kita akan membuka kembali lembaran kenangan lewat Ruang Rindu, di mana komposisi lagu-lagu deretan hits mancanegara era 2000 hingga 2010 ya. Masa ketika banyak lagu menjadi soundtrack kehidupan Anda yang menemani perjalanan pulang, menyemangati hari-hari ya, menjadi pengiring cerita cinta mungkin, hingga menemani saat kita menikmati sebuah hari, saudara, seperti

hari Kamis ini di malam hari sambil mempersiapkan untuk segala hal yang berkaitan dengan agenda Anda esok, saudara pendengar. Kita akan putarkan terus koleksinya hingga tengah malam kita bersama di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung silakan beratensi, saya tunggu di WhatsApp Pro 1.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Masih bersama kami untuk Ruang Rindu, saudara pendengar, segmen yang masih akan terus memainkan koleksi lagu-lagu mancanegara era tahun 2000 sampai dengan 2010 ya. Pilihan yang mungkin bisa Anda request untuk kami hadirkan di playlist pendengar. Di tengah cuaca saat pagi dingin, siangnya panas pol-polan, tiba-tiba sorenya hujan begitu ya. Tentu harus pintar-pintar menjaga kondisi tubuh, saudara. Suplemen mungkin bisa menjadi salah satu membantu untuk menjaga kebugaran ya, dan menjaga daya tahan tubuh lebih kuat gitu ya, di tengah terpaan peralihan cuaca yang kita rasakan ini, saudara. Tapi alih-alih kita mendapati sebuah info kesehatan yang tentu didapat dari media sosial begitu ya, karena kita tahu kalau kecerdasan buatan atau AI ini memang membawa banyak manfaat, tapi di balik kecanggihannya kita juga perlu waspada terhadap penyalahgunaannya, terutama di media sosial. Karena belakangan ini beredar video yang menampilkan sosok dokter palsu hasil rekayasa AI. Tampilannya sangat meyakinkan. Dimulai dari penampilannya nih, menggunakan jas putih, ruang prakteknya juga ada, bahkan sertifikat yang terlihat resmi begitu. Padahal tujuannya adalah mempromosikan suplemen kesehatan dengan klaim yang belum tentu terbukti secara ilmiah. Dan yang perlu diingat, tidak semua orang yang terlihat seperti dokter di internet itu benar-benar seorang dokter. Karena teknologi AI sekarang ini mampu menciptakan wajah, suara, dan juga gerakan yang sulit dibedakan dari manusia asli. Jadi jangan mudah percaya pada video yang menjanjikan obat mujarab atau kesembuhan instan ya. Terlebih kalau langsung mengajak membeli produk tertentu. Sebelum mengikuti saran kesehatan, ya pastikan infonya berasal dari dokter, tenaga kesehatan, atau lembaga resmi yang kredibel ya. Jadi di era AI, kemampuan membedakan info yang benar dan juga menyesatkan tentu adalah bagian penting juga untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, saudara ya. Oke, kini kita lanjut ke koleksi lagu lainnya. Masih Ruang Rindu hadir dengan koleksi mancanegara untuk Anda. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end, and it's better for me to

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, bekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, kalau udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Kali ini mengabulkan satu permohonan requestan lagu ya, dari Teh Elsa, dari Alicia Keys kita hadirkan. Masih di Ruang Rindu, 40 menit ke depan kebersamaan kita masih berlanjut ya, dengan komposisi lagu-lagu mancanegara untuk Anda, saudara pendengar. Menyapa Teh Nina Said ya, yang ada di ATS, request lagunya Eken yang Right Now. Untuk Kang Arul dan kru, doa terbaik tentunya. Terima kasih. Baik, nanti dicarikan lagunya. Sementara satu informasi dulu kami sampaikan pendengar. Jika Anda pernah mendengar sebuah anggapan bahwa kecerdasan anak lebih banyak diwariskan dari ibu, pernah? Yang mana anggapan ini muncul memang karena sejumlah penelitian menyebutkan ya, beberapa gen yang berkaitan dengan kemampuan kognitif itu berada pada kromosom X yang memang diturunkan oleh ibu kepada anak. Tapi para ahli menegaskan jika kecerdasan itu tidak ditentukan oleh gen saja, lingkungan, pola asuh, kemudian gizi, pendidikan dan stimulasi sejak dini itu juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung tumbuh kembang anak. Di sisi lain, peran ayah pun sama pentingnya. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan terbukti membantu membangun kepercayaan diri, kemampuan sosial, kecerdasan emosional hingga kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Jadi kecerdasan anak bukan hanya soal siapa yang mewariskan gen, yang tidak kalah penting tentu kasih sayang, perhatian dan juga lingkungan yang mendukung ya, supaya setiap potensi anak itu bisa tumbuh untuk kemudian berkembang secara optimal. Karena pada akhirnya anak cerdas adalah hasil dari kolaborasi keluarga, bukan hanya hasil usaha satu orang tua saja, begitu ya. Dan terima kasih sekali untuk Anda yang masih setia bersama kami. Mohon maaf memang agak serak hari-hari ini ya. Kita mainkan kembali koleksi lagu lainnya dan masih akan terus menemani Anda di Ruang Rindu.

Kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Terlebih di zaman modernisasi saat ini, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan

0: can't take my mind. My mind. My mind. Till I find some.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gang Pro 1 era di Bogor, koleksi lagu-lagu mancanegara era tahun 2000 sampai dengan 2010 hadir untuk Ruang Rindu. Menjadi segmen terakhir tampaknya untuk kebersamaan kita di rangkaian Bogor malam ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, atensi yang sudah hadir, juga kami ucapkan terima kasih saudara. Waktunya kita berpisah, selamat beristirahat, dan insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri, saudara pendengar. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 31 Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke hari pertama di bulan Agustus tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani harinya di weekend kali ini ya. Sajian-sajian spesial kami akan mewarnai ruang dengan Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi di edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Tahukah Anda, Masjid Quba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Quba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Quba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul Husna.

0: Bagi pendengar sekali lagi, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Baik pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi pendengar untuk hari ini, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang berdamai dengan masa lalu. Sebuah ajakan untuk melihat kembali perjalanan hidup dengan kacamata iman, bukan untuk mengungkit luka, tetapi untuk belajar menerima, memaafkan, dan juga menguatkan diri bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari kesalahan hambanya. Dan sudah bersama kami di studio Ustadz Muhajir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh Alif.
1: Ya, betul. Kali ini kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu, Ustadz. Lalu sebenarnya nih, kenapa banyak orang sulit berdamai dengan masa lalunya? Padahal kalau secara logika, peristiwa itu tuh sebenarnya udah berlalu gitu.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ma'abad. Saya Muhajir, alhamdulillah kembali on air nih.
1: Betul.
0: Setelah karugrak, dari sini juga ini apa namanya, dengan perjuangan hujan ngari rincik.
1: Betul.
0: Iya, jadi di rumah tuh pas ngeluarkan motor sugan teh hujan sih ya. Ah, sekali di udara tetap di udara.
1: Betul, sekali di udara tetap di udara.
0: Ah, jadi gini, Teh Alif. Saya suka dengan pembukaan tadi Teh Alif tadi. Kita melihat masa lalu itu bukan membuka luka, gimana tadi? Tadi pembukaannya itu.
1: Bukan menjadi apa namanya, mengorek luka-luka, mengorek luka lama, tapi untuk belajar menerima. Gitu.
0: Belajar menerima. Nah itu, nah tadi pertanyaan Teh Alif itu, kenapa sih masa lalu itu begitu sulit kita lepaskan? Ya kan? Karena kan udah berlalu gitu.
1: Betul.
0: Kan? Nah itu kan. Jadi begini, nah itu tadi, karena kita tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Jadi dalam hidup itu gini, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris itu kan ada tiga tenses dasar.
1: Betul.
0: Simple past, present continuous, dan future.
1: Future, betul.
0: Oke kan. Simple past itu kan udah lalu. Present continuous, your life is now. Hari ini.
1: Yes.
0: Dan ke future itu kan belum datang. Jadi kenapa sih kita ini sulit menerima? Apa yang telah terjadi pada masa lalu. Nah, karena itu tadi, karena kita ini melekat dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi kata kuncinya itu adalah bukan melupakan, tapi memaafkan.
1: Betul.
0: Apa yang telah terjadi itu tidak merubah apapun yang telah terjadi.
1: Betul.
0: Tapi dengan memaafkan, mencerahkan hari esok.
1: Nah. Wah, iya betul. Karena apa yang kita sekarang terima sekarang di hari ini hasil dari masa lalu juga gitu kan, Pak Ustaz?
0: Ya. Jadi begini, yang terpenting dalam hidup itu, yang terpenting dalam hidup itu adalah hari ini kita melakukan yang terbaik agar hari esok itu datang menjelang dengan gemilang. Itu yang terpenting.
1: Betul.
0: Karena begini, jangan melihat ke belakang, karena bisa membuka luka.
1: Betul, iya. Yeah.
0: Jangan melihat ke belakang. Kang Mus almarhum, pemain sinetron Preman Pensiun, si Epi Kusnandar, dia kan pernah bilang, kita melihat masa lalu bukan untuk kembali, tetapi untuk mengambil hikmah. Nah, satu ya, Teh Alif ya, jangan melihat ke belakang, karena berpotensi untuk membuka luka.
1: Okay.
0: Kalau kita sakit hati.
1: Yes.
0: Jangan pula kita melihat ke depan, karena berpotensi kita ini cemas dengan apa yang belum terjadi. Tapi lihatlah ke atas. Ada Allah yang membimbing, yang membahagiakan, yang membuat kita tetap optimis. Itu dia.
1: Okay, betul.
0: Jangan lihat ke depan, ke belakang, tapi ke atas gitu.
1: Betul.
0: Loh. Ada yang Maha Kuasa mengatur. Nah, jadi kita berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya itu adalah kita ini kata kuncinya lah, ketika ada hal yang menyakitkan kita, lepaskan. Lepaskan. Kalau melupakan gak bisa.
1: Betul.
0: Melupakan gak bisa. Gitu ya. Jadi makanya ada pepatah Arab, saya tertarik dengan ada pepatah Arab yang bunyinya itu adalah sa'altu as-sa'adah mata tas kunina al-qalba. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Hei kebahagiaan, kapan sih kamu itu tinggal di dalam hati ini? Sa'altu sa'adah mata tas kunina al-qalb. kapan sih kebahagiaan? Kapan sih kamu itu bersemayam di dalam hati? Ya, gitu kan. Kebahagiaan mengatakan qalat idza tawaffarat fihi salasatu asya.
1: Yang artinya
0: aku, kata kebahagiaan menjawab, aku tinggal di hati jika ada tiga hal di dalam hati itu. Jadi kata kebahagiaan akan datang nih. Tapi dengan catatan ada tiga hal. Gue pasti datang. Gue pasti datang. Mengisi mengisi hati ini. Maaf batuk.
1: Sebelum kita lanjutkan tadi, apa Ustaz? Kita akan buka atensi juga ya untuk pendengar yang ingin bertanya 0815x4200 seperti biasa di WhatsApp kami, atau juga bisa melalui live chat aplikasi RR Digital. Tadi tiga hal itu, Teh.
0: Tiga hal. Kata kebahagiaan, gue bakal datang. Gue bakal datang dalam hati. Tangan dengan catatan, tiga hal. Ketika hati itu apa? Diisi dengan adamul huzan ala manfaat. Yaitu tidak ada kesedihan. Ya. Tidak ada kesedihan atas apa yang telah terjadi. Atas apa yang telah berlalu. Nah, artinya apa? Itu tadi. Kita berdamai dengan masa lalu, ya. Sedih ya. Sedih ya. Oke. Kita sedih. Kita disakit. Oke. Tapi pertanyaannya, lu mau bahagia atau terus berkubang dalam kesedihan?
1: Betul.
0: Jadi kebahagiaan akan datang. Jadi ada mulhazan, ada manfaat. Tidak ada kesedihan dengan apa yang telah berlalu di masa lalu, yang telah terjadi pada masa lalu. Aku datang. Gitu. Ya. Itu yang
1: pertama.
0: Nah. Dan menarik ini. Ini perlu seni, ya. Dan apa seninya? Seninya kita ini, ya, ya itulah hidup. Hidup itu kan di dunia ini kan, kata Rasulullah, darul balwa. Ya, hidup ini kan ujian. Dunia ini kan tempat yang gini, bergelombang. Darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi kata Rasulullah, ayuhannas inal dunia darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi gini. Jadi, dunia itu adalah jalannya gujla gajluk.
1: Naik turun bergelombang.
0: Walaih sadaru istiwa, bukanlah lurus mulus rahayu. Makanya ketika kita mengalami apa yang telah terjadi pada masa lalu, it's the world. It's life.
1: Oh yes.
0: Gitu kan. Dan yang nomor kedua itu, yang pertama ya.
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama, hilangkan kesedihan dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Yang kedua, kata kebahagiaan, wa'adabul qalaq ala ma huwa at. Aku akan datang ketika apa? Tidak khawatir atas apa yang belum terjadi. Optimis yang belum terjadi hari ini. Hidup saya kan hari ini apa? Hidup Alif hari ini apa?
1: Ya bahagia.
0: Enggak, hari ini apa?
1: Hari ini. Gimana nih? Maksudnya nih?
0: Realita hidup teh Alif hari ini apa?
1: Tenang.
0: Hari ini. Apa yang sering dijalani?
1: Oh, siaran.
0: Ya. Betul. Selesai. Lakukan terbaik menjadi penyiar yang baik.
1: Betul.
0: Ya, saya hari ini apa yang saya jalankan adalah saya sedang sharing dengan para pendengar.
1: Betul.
0: Sebagai narasumber di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi.
0: Ya, selesai. Perkara jam 7 itu belum terjadi, jam 6 belum terjadi. The important thing, we have to do the best now.
1: Yeah.
0: Hari ini, detik ini, selesai. Jadi apa yang jam 8, apa yang 10, itu belum terjadi. Nah itu, jadi yang nomor kedua. Nomor kedua itu, kebahagiaan akan datang itu ketika adamul qalaq ala ma huwa at. Ya, tidak ada yang kita khawatirkan dengan apa yang akan datang. Dan yang terakhir ini jawabannya. Ya. Waridha bima qasama rabb. Aridha bima qasama rabbul alamin. Dan ridho dengan apa yang telah ditetapkan. Ya, artinya apa yang telah terjadi itu kan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita ridho. Kita ridho, ada di situ kebahagiaan. Makanya hari ini ya berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya kita ridho dengan apa yang telah terjadi, dan kita optimis dengan apa yang belum terjadi, dan kita melakukan yang terbaik dengan apa yang sedang terjadi. Nah ini nih quote baru nih, saya baru ketemu.
1: Habis ini pasang status.
0: Asik. Jadi itu tadi, ridho dengan apa yang telah terjadi, ya lakukan terbaik apa yang sedang terjadi, dan optimis dengan apa yang belum terjadi.
1: Okay,
0: optimis. Gitu. Jadi ya it's life lah. Mau ya kita hidup hari ini. Ya masa lalu, ketika ada kenangan baik, ketika ada hal yang membuat kita bahagia, kita syukuri dan kita ambil hikmahnya. Kita terus ambil hikmahnya. Semoga kebahagiaan itu tetap terpelihara. Ketika kita sedih, tetap kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya, dan kita belajar introspeksi diri, kenapa kita mengalami kesedihan ketika itu. Gitu.
1: Okay, baik. Lalu sebenarnya kalau perbedaan antara menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan, perbedaannya apa? Lalu batas yang dibenarkan dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustaz?
0: Wah, ngeri juga pertanyaannya. Menyesali.
1: Menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan.
0: Menyesali kesalahan. Menyesal. An-nadamah. Menyesal. Artinya menyesal itu kan harus ada step berikutnya. Menyesali itu bukannya menyesal, tapi harus ada step berikutnya, itu perbaikan kesalahan. Ya. Jadi menyesal, aduh hanjakal orang coba mungkin itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh,
1: itu sering tuh yang kayak gitu,
0: nggak boleh, nggak boleh. Ketika ini ada hadisnya itu, walau faltu kata, kalau aku coba aja dulu aku melakukannya, nggak bakal lagi, nggak boleh. Ya jadi menyesali, ya menyesali itu kan menyesal, ya. Nah menyesal itu harus ada step berikutnya, yaitu melakukan langkah perubahan. Bukan hanya menyesal gitu. Menyesal, okay. Kita harus menyesal dengan apa yang telah terjadi, dengan kesalahan kita. Tapi harus bertobat, melakukan introspeksi diri. Nah, terjebak di dalam kesalahan.
1: Penyesalan.
0: Terjebak
1: dalam penyesalan.
0: Terjebak di dalam penyesalan itu namanya terjebak. Artinya kalau yang terjebak itu bisa kemana-mana. Highway menyesal. Kalau yang pertama, menyesali kesalahan. Artinya ini ada langkah progres ke depan. Aku menyesal, aku menyadari, aku melakukan perbaikan.
1: Ada kalo, introspeksinya ya, gitu ya Pak Ustadz.
0: Tidak ada stepnya. Kalau terjebak di dalam kesalahan, itu dia yang terjebak. Dia merutuki dirinya. Arki salah, gitu salah. Ah, bohongan sih. Yang tadi walau faltu kata. Aduh, coba aja aku ini terjebak. Dan kesalahan itu dia sengaja diperbuat. Nah, kalau menyesali kesalahan, gitu kan? Dia menyesal dengan kesalahan yang telah dia perbuat itu kan. Dah, ternyata ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau terjebak, udah tahu dia, dan dia terjebaknya kesalahan gitu.
1: Selalu berpikiran kalau itu tuh sebenarnya apa namanya, aku salah nih, nggak bisa punya pikiran untuk ayo bangkit gitu ya. Berarti ya Pak Ustadz.
0: Nah, terjebak namanya kan. Bohongan sih mana? Gitu
1: kan. Kita ada satu atensi yang masuk dari Bu Supriyati di Sindang Barang nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Mengenang masa lalu susah menghilangkannya, apalagi masa lalu yang menyakitkan hati kita. Harus bagaimana tuh? Dunia ini seperti panggung sandiwara katanya.
0: Nah,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu jawabannya itu terakhir. Dunia panggung sandiwara.
1: Oke.
0: Itu jawabannya. Karena kita paham panggung sandiwara, kenapa juga kita mengenang sesuatu yang menyakitkan? Kan episode-nya udah berakhir. Itu jawabannya ada di situ. Dunia ini panggung sandiwara.
1: Oke, baik.
0: Dunia ini apa?
1: Panggung sandiwara.
0: Ceritanya mudah berubah. Ah itu ceritanya mudah berubah. Jadi gini, ya Bu Supratin ya, begini nih. Rumah, kita bayangin rumah ya. Rumah nih. Rumah itu ada pemiliknya enggak?
1: Oh, iya ada pasti.
0: Pemiliknya itu adalah kita. Nah, rumah itu adalah hati. Oke? Oke ya? Nah, ke rumah itu ada tamu dong. Nah, tamunya itu ada dua, datang silih berganti. Tamunya itu namanya itu kebahagiaan dan kesedihan. Oke. Teh Alif kalau datang tamu apa yang lakukan?
1: Disambut.
0: Nah, disambut. Ya. Aku ini kesedihan nih, disambut dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut dong. Geus dipanto pan, geus dipanto dikumahkeun teh. Bahasa Sunda bisa?
1: Tengartos.
0: Oh, tengartos ya. Biasanya apa sama Teh Deli sama oh, teh iya. Ini suka beletak-beletuk kayak Sunda gitu ya. Alif ketika datang tamu, Assalamualaikum disambut kan. Udah disambut dia di pintu ngapain? Suruh masuk. Oke. Terus dia ngomong, dengerin gak?
1: Iya dong. Dengerin.
0: Disuguhin gak?
1: Iya dong.
0: Yes. Setelah itu saat tamu itu akan selamanya gak di rumah kita?
1: Oh enggak.
0: Enggak. Itulah hidup. Datang tamu. Tamu namanya kesedihan. Disambut. Oh, selamat datang kesedihan. Ke rumah gue. Rumahnya apa? Hati.
1: Hati, iya.
0: Sekarang duduk. Disuguhin gak? Disuguhin dong. Disuguhin. Nah, dengerin. Oh, tamu oh, gimana? Oh, no, orang kaya gitu. Dengekin, weh, guys. Dengekin, weh. Guys, ngomong, tanya. Dengerin aja. Nanti kan dia pulang. Ya udah, relakan dia. Nah, itu. Kesedihan itu begitu. Iya, dengerin. Kita sambut, kita layani. Udah. Dengerin. Nanti dia pulang. Jangan sampai tamu itu menguasai rumah kita. Entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan. Masing-masing kita harus memanage. Kebahagiaan gak lama datang juga. Gak datang kebahagiaan. Oh kita sambut, kita ini. Kita denger, oh gini nih. Kan waktunya pulang, pulang gak?
1: Pulang dong.
0: Pulang. Dari kita. Kan gak menguasai hati kita.
1: Betul.
0: Nah, yang terpenting itu, yang terpenting kita sebagai tuan rumah yang punya hati bisa manage kebahagiaan. Yuk kita datang ya, kita sewajarnya gitu kan. Kesedihan ya sewajarnya. Jadi ya itu dynamic. Itu tadi kata Bu Supriyatin, Panguni Sandiwara.
1: Gitu kan. Baik, itu tadi sudah terjawab ya. Semoga Ibu Supriyati tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Ustadz ya. Satu lagi nih Pak dari Sylvia di Citayam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah berdamai dengan masa lalu itu berarti harus memaafkan diri sendiri dan orang lain? Lalu bagaimana jika luka itu sangat dalam dan sulit dilupakan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Nah, itu kata yang terakhir, sulit dilupakan. Ya kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi kita bisa memaafkan dan melepaskan apa yang telah terjadi. Oke ya. Teh Sylvia ya, Teh Sylvia. Ini teh. Nih. Coba teteh bayangkan, dibayangkan ya kalau karena kan kita nggak bisa ketemu
1: langsung. Iya.
0: Bayangkan teh, teteh ambil 5 helai kertas yang masih baru. Nah, 5 helai kertas, 5 lembar kali ya?
1: 5 lembar ya.
0: 5 helai
1: mah. 5 helai mah rambut.
0: Duit helai ya. 5 lembar. Oke, bayangkan teh ya. Nah, kertas itu bagaikan hati. Bagikan hati kelas yang bagusnya ya. Ambil satu. Nah sekarang teteh bejek-bejek tuh. Rikes. Apa itu rikes? Rikes ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: ditekuk-tekuk gitu ya.
0: Mengkerut
1: ya. Mengkerut.
0: Pertanyaannya bisa balik lagi gak?
1: Enggak
0: ya. Mau disetrika mau gimana?
1: Mau disetrika tetap ada bekasnya.
0: Ada gitu. Bekasnya. Nah itulah luka. Luka itu seperti itu, luka hati seperti itu. Luka yang dalam yang Teh Sylvia bilang itu seperti itu. Nah, itu teh. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ganti. Ganti kertas ke yang berikutnya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, antasfah. Dalam hadis, antasfah man zulamak. Tasfah. Wa in ta'fu wa tasfahu. Tasfahu itu artinya merangkul, mengganti lembaran, as-safahat. Mm-hmm. Jadi di dalam bahasa Arab itu berjabat tangan, memaafkan itu artinya as-safahat. As-safah. Mm-hmm. Berjabat tangan, memaafkan. Satu akar kata dengan lembaran. Nah, jadi ketika Teh Sylvia mengatakan lukanya sangat dalam, ganti lembaran baru, ganti hati yang baru, ya. Karena itu udah luka gitu. Terus ambil yang kedua, request lagi, lokal lagi, buka lagi lembaran baru, buka lagi lembaran baru. Sampai kapan? Sampai mereka menyakiti kita ini, capek menyakiti kita, dan kita tetap kita yang punya hati ini terus berada di dalam zona kebahagiaan ketika sesuatu yang menyakitkan itu datang. Jadi gini, hati yang bahagia itu adalah, nah ini penting nih, hati yang bahagia itu adalah hati yang bukan terbebas dari rasa sakit.
1: Tapi
0: dia yang pandai menghadapi, mengobati rasa sakit. Itu hati yang bahagia.
1: Oke, baik, betul itu. Tapi pertanyaan selanjutnya ini begini Pak Ustadz, apakah ada langkah-langkah praktis nih misalkan yang realistis lah kalau membuka lembaran baru kan mungkin banyak yang masih ini membuka lembaran baru tuh kayak gimana tuh, abstrak gitu, yang bisa abstract. Langkah-langkah yang realistis gitu yang bisa dilakukan, bahasa kerennya apa kalau sekarang, move on itu gimana untuk mulai berdamai dengan masa lalu dalam kehidupan sehari-hari.
0: Move on ya.
1: Iya.
0: Oke. Saya tertarik dengan move on. On. Lampu mati. Kalau hidup harus diapakan?
1: Dinyalain.
0: Bahasa Inggrisnya switch on.
1: Iya.
0: Yeah. On kan? Mic ini mati. Harus diapakan? On. Hidup. Makanya langkah realisnya adalah kita move on. On kan hati kita ke depan. Apaan juga gue mikirin sesuatu yang membuat gue ini sakit. Ya kok kita lakuin sesuatu yang membuat kita bahagia. Realisisnya. Ya gue ketika gue mikirin gue sakit hati sama dia, ya ngapain? Banyak orang kok yang suka sama gue. Banyak orang kok yang hargain gue. Ngapain juga gue sakit hati dengan perilaku dia. On. Move on. Terang. Ya, kita akan terdengar, mic ini akan terdengar, RRI ini akan terdengar kemana ketika tombol on-nya itu di itu kan. Makanya apa? Itu tadi kalau pertanyaan langkah realistis, move on, nyalakan. Nyalakan sesuatu yang membuat kita hari terang. Gimana caranya? Yaitu berpikir melakukan sesuatu yang membuat kita ini lebih bermakna. Apaan juga gua? Ya gue sakit sama dia, ya ngapain juga. Tuh ada temen gue yang di samping gue yang bisa buat gue bangkit gitu kan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik hari ini. Apa? Misalkan kita punya sesuatu, daripada gue mengingat sesuatu yang nyakitin, lebih baik gue ngapain nih? Ngajak makan temen kek, gimana kek. Itu aja. Kita pusat membahagiakan orang. Gitu.
1: Oke, berarti mencari, salah satunya berarti mencari hal positif gitu ya Pak Ustadz ya. Mencari hal yang bisa memotivasi kita untuk ya bergerak, baik, bangkit gitu lah.
0: Realisinya gitu, realisinya gitu. Kita move on. Tadi kan kata Alif itu, move on. Kita jangan berdiam di sini. Ngapain coba ngedatangin duit moal, nyerah teh gitu.
1: Betul. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Rian di Tanah Sareal nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, adakah kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia? Misalkan diambil dari Al-Quran ataupun hadis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
0: Gimana tadi?
1: Apakah ada kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia?
0: Ya, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Yunus lihat, ketika dia masa lalunya itu kan, dia berintrospeksi di perut,
1: di perut paus,
0: ikan hiu dong.
1: Paus, oh iya paus ya.
0: Hiu.
1: Yang paus sih. Iya yang gede. Nanti coba kita cari, semacam nggak sih?
0: Jadi lupa gini ya. Jadi dia punya masa lalu yang membuat dia itu dimakan ikan hiu gitu kan. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang introspeksi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Depan. Gitu kan. Jadi terus masa lalu kelamnya Umar bin Khattab. Masa lalunya dia orang yang pertama kali dia yang selalu menentang keras dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau membunuhnya apa kan. Tetapi masa lalu yang kelam itu, dia itu apa coba? Ketika dapat hidayah, ketika dia mau menerima, ingatlah, dia mau menerima. Ketika adiknya Fatimah membaca Al-Quran, dia ambil, dia minta Fatimah baca, nerima tuh ayat Quran yang dibacakan Fatimah. Dan apa yang terjadi? Masalah Umar bin Khattab menghantarkan ketika dia berubah menerima kebenaran menjadi orang yang mulia dan gak tanggung-tanggung. Umar bin Khattab kuburannya itu di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masa lalu gitulah. Tidak berkubang dengan apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Ya. Itu Umar bin Khattab. Banyak orang-orang tua kita dulu ya yang dulunya seperti apa. Jadi gini, siapa tadi? Rian, menurut Abah gini, orang baik hari ini dia punya masa lalu. Oke. Orang badung hari ini dia punya masa depan. Maka please jangan menghakimi siapapun ada yang di depan kita.
1: Oke.
0: Ketika ada orang baik jangan hakimi dia. Ah, masa lalu kayak gitu, jangan. Ketika ada orang badung di depan kita, dia gak punya masa depan. Kita ini bukan Tuhan.
1: Yes.
0: Ya gitu.
1: Itu yang sering terjadi Pak Ustadz. Ya. Jadi orang ketika bertemu, melihat seseorang kelakuannya udah kayak gitu, langsung kayak, ah nih orang pasti begini nih gitu.
0: Gitu. Jadi kan gitu, orang baik hari ini, dia punya masa lalu.
1: Oh iya betul.
0: Orang badung hari ini, dia punya masa depan. Ya jangan menghakimi. Oh orang baik gitu. Ah yang menyahal kartuna baheula. Gue mah tahu kartu dia dulu gimana waktu mudanya. Terus kenapa harus menjatuhkan dia dengan masa lalunya? Terus orang Badung hari ini, dia mah madesu, masa depan suram. Melihat aja kelakuannya. Terus kita menghakimi dia dengan apa yang belum terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya bijak. Ketika ada orang baik hari ini, ya dia baik. Faktanya dia itu orang baik hari ini. Ketika ada orang badung hari ini, dia punya kesempatan. Hidayah gak tahu. Jangan meremehkan siapapun yang ada di depan kita, karena kita gak tahu dia ini akan jadi apa suatu hari nanti.
1: Baik. Terakhir Pak Ustadz, sebagai penutup ya. Kalimat tentang berdamai dengan masa lalu. Pesan-pesan untuk pendengar gimana?
0: Berdamai dengan masa lalu itu, berdamailah dengan masa lalu dengan mengintrospeksi diri, seraya kita ini melakukan perbaikan diri. Manusia bisa berbuat benar, bisa berbuat salah. Iblislah yang selalu berbuat salah. Malaikatlah yang selalu berbuat benar. Kita sebagai manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Ketika kita melakukan kesalahan pada masa lalu, kita terima introspeksi diri, melangkah kepada yang lebih baik. Ketika kita berbuat benar, jangan merasa paling benar, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain salah, jangan sudutkan dengan kesalahannya, karena kita pun akan ada di posisi itu. Ketika orang lain itu benar, akui dengan sportif dia itu benar. Kemungkinan kita ini salah.
1: Baik. Itulah tadi Mutiara Pagi pendengar yang kali ini berjudul Berdamai dengan Masa Lalu bersama dengan Ustadz Muhajir. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya untuk hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bahwa setiap dari kita punya cerita, punya luka dan juga punya kesalahan. Namun tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan Allah SWT.
0: Terima kasih juga buat Teh Supriyatin, Teh Sylvia dan Kang Rian.
1: Iya baik. Iya terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berkirim atensi. Karena Islam mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali tanpa akhir, melainkan untuk direnungi, diperbaiki dan juga dijadikan jalan kembali kepada Allah SWT. Terima kasih terus kepada Ustadz untuk ilmu dan nasihatnya. Akhir kata mari kita tutup pengajian Mutiara Pagi untuk hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas dan Kepada pendengar, tetaplah bersama kami di Persatu RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bahwa Bogor dalam rangka mensukseskan Asta Cinta, kita sudah menyelenggarakan program MBG dan hampir 100% tuntas.
2: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Musda Golkar Kota Bogor 2026 membahas penguatan partai dan sinergitas berbagai elemen pemerintah daerah dan partai politik untuk mewujudkan Bogor beres dan maju. Tanah pengganti aset daerah di Tanah Sareal disiapkan untuk lokasi PSL. Pemkot Bogor perluas akses pendidikan melalui beasiswa dan PKBM. Bersama saya Gelaga Biasanilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Musda Golkar Kota Bogor 2026 bahas penguatan partai dan sinergitas berbagai elemen pemerintah daerah dan partai politik untuk mewujudkan Bogor beres dan maju. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Musyawarah Daerah Musda Partai Golkar 2026 berlangsung di Braja Mustika dengan sejumlah agenda strategis, termasuk adanya Ketua DPD Partai Golkar untuk periode kepengurusan berikutnya. Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah perjuangan partai menghadapi agenda politik mendatang, Jumat 31 Juli 2026. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dahlil Muttaqin menilai Kota Bogor memiliki nilai historis yang kuat karena merupakan pusat kerajaan Pajajaran pada masa lampau. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu alasan rangkaian Musda dimulai dari wilayah Bogoraya sehingga simbol penting dalam memperkuat konsolidasi partai di Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa kader Partai Golkar telah teruji dalam berbagai bidang dan pengalaman politik sehingga kualitas kepemimpinan serta rekam jejak kedewasaan menjadi pertimbangan utama dalam proses suksesi ketua. Kontestasi yang sehat diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang solid, mengantarkan Partai Golkar meraih kemenangan pada pemilu legislatif maupun kepala daerah mendatang.
4: Kenapa ini langkah awalnya harus dari pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran? Saya dapat bocoran ini dari sekretaris dan Pak Agus Suryana alias Agus Sihombi. Kita memang mendapatkan surat instruksi dari DPP untuk segera melaksanakan musda-musda. Dan hari ini langkah awal kita DPD Golkar Provinsi untuk melakukan musda yang akan diikuti oleh semua kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Saya sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat amat sangat yakin dan meyakini kalau kader-kader Golkar di Kota Bogor khususnya ini sudah berdewasa dalam berpolitik. Jadi apapun nanti hasilnya, siapapun nanti yang terpilih, insya Allah semuanya bisa merangkul komponen-komponen yang ada di Kota Bogor.
3: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal melalui dukungan seluruh elemen politik termasuk Partai Golkar. Ia juga melaporkan sejumlah laporan strategis pemerintah Kota Bogor yang terus menunjukkan perkembangan, diantaranya pembangunan dapur makan bergizi gratis MBG yang hampir mencapai 100%, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda.
5: Saya laporkan ke Pak Ketua Pak Daniel bahwa Bogor dalam rangka mensukseskan Asta Cinta, kita sudah menyelenggarakan program MBG dan hampir 100% tuntas. Jadi artinya hampir seluruh penerima manfaat tersentuh dan ini juga terkait dengan tentunya permasalahan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang ditopang oleh perdagangan dan jasa. Jadi buat Kota Bogor, keberadaan dari program MBG ini terasa. Jadi pertumbuhan ekonomi Kota Bogor di 5,45 ini salah satunya dari perhitungan kami itu ditunjang atau ditopang dari kegiatan program MBK. Kemudian persiapan untuk pembangunan sekolah rakyat, kemudian juga kita sudah mempersiapkan sekolah transformasi Garuda.
3: Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh kekuatan politik dinilai penting menjadi modal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi berbagai program prioritas sekaligus mendukung terwujudnya visi Kota Bogor yang maju dan beres.
2: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program beasiswa bagi siswa kurang mampu dan penguatan pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM. Dan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak menjadi penghalang bagi warga memperoleh hak pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, menjelaskan bahwa ada yang dimaksud pada tahun ajaran 2026-2027 terdapat sekitar 13.000 lulusan SD, sementara daya tampung SMP negeri hanya sekitar 7.000 siswa. Menurutnya sekitar 2.000 siswa memperoleh beasiswa untuk bersekolah di swasta. Sekitar 4.000 lainnya melanjutkan pendidikan di sekolah swasta, serta PKBM menjadi alternatif bagi warga yang menghadapi kendala ekonomi maupun faktor lainnya untuk tetap mengenyam pendidikan. Pemkot Bogor juga memperkuat layanan pendidikan non-formal melalui PKBM yang tersebar di 6 kecamatan dengan 848 warga belajar mengikuti pendidikan gratis pada tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut melanjutkan capaian tahunan sebelumnya. Yang dimaksud tahun sebelumnya ketika 3.423 peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan kesetaraan, sehingga kolaborasi pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan terus mendukung terwujudnya pemerataan akses pendidikan menuju visi Bogor cerdas. Peringati Hari Kanker Kepala, yang dimaksud memperingati Hari Kanker Kepala RS Umi tingkatkan edukasi dan layanan kesehatan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Rumah Sakit Umi Kota Bogor memperingati Hari Kanker Kepala Sedunia 2026 dengan menggelar kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker kepala dan leher, serta pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit berkembang ke tahap yang lebih berat. Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Najib Askar Mars menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan program kedua yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umi sebagai bentuk komitmen rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kanker kepala dan leher. Menurutnya, Rumah Sakit Umi juga membuka akses pelayanan bagi peserta BPJS sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Rumah Sakit Umi berharap pemahaman masyarakat terhadap gejala, faktor resiko dan pentingnya pemeriksaan sejak dini semakin meningkat. Langkah itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan yang mengarah pada gangguan di area kepala dan leher.
6: Kami dipercayai oleh Sekolah Onkologi Bedah Kepala Leher dan juga Perhati UKL untuk mengadakan kegiatan yang kedua kalinya untuk memperingati World Head and Neck Cancer Day. Kegiatannya bentuknya adalah operasi untuk kasus-kasus kanker kepala dan leher. Insya Allah dalam 2 hari ini ada 13 pasien yang akan dilakukan operasi di rumah sakit ini. Karena ini dari Perhati KL dan Kodi Onkologis Indonesia, jadi memang dokter yang hadir di sini, para instruktur, guru besar, itu dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Untuk pasien, memang kita karena memiliki dokter onkologi bedah kepala leher ya di Rumah Sakit Umi, satu-satunya di wilayah Bogor, jadi memang pasiennya rujukan dari kota dan kabupaten Bogor.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Tengku Yeni, menyampaikan bahwa kanker kepala dan leher perlu menjadi perhatian karena meskipun tergolong tidak terlalu banyak ditemukan, jumlah kasusnya menunjukkan tren peningkatan di Kota Bogor. Tercatat terdapat
7: 25 pasien kanker kepala sehingga diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal sekaligus penguatan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker kepala dan leher.
8: 25 kasus ini adalah kasus yang terdata yang sudah berat gitu ya, tapi kalau dari yang kasus-kasus yang masih belum, ini kita belum pencatatannya belum maksimal begitu ya, untuk kasus-kasus yang masih ringan atau masyarakat belum datang ke puskesmas atau belum ke rumah sakit. Kalau menurut kami ini kadang-kadang masyarakat masih belum memahami begitu ya apa yang terjadi pada dirinya ketika mengalami gejala-gejala awal kanker. Kadang-kadang juga kanker di awal tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi seakan-akan penyakit biasa begitu, sehingga masyarakat nanti dulu dan nanti dulu begitu. Nah, jadi memang edukasilah yang paling penting yang kami lakukan nantinya kepada masyarakat agar ketika mengalami permasalahan kesehatan ini bisa langsung datang ke paskes-paskes, baik itu puskesmas, klinik maupun rumah sakit.
7: Dengan pemeriksaan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memperoleh penanganan lebih cepat sehingga peluang keberhasilan pengobatan menjadi lebih besar.
2: Pemerintah Kota Bogor memperoleh tanah pengganti di Kecamatan Tanah Sareal sebagai kompensasi atas pelepasan aset daerah untuk mendukung pembangunan jalan tol Bor Ring Road, Bor Sesi 3, dan penandatanganan akta pelepasan hak atas tanah dilakukan Wali Kota Bogor Dedi Rahim di Paseban Punta. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menjelaskan bahwa lahan pengganti tersebut akan dimanfaatkan sebagai bagian dari lokasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL yang masuk dalam proyek strategis nasional Waste to Energy. Keberadaan PSL diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Sinergi antara pembangunan tol Bor dan pemanfaatan tanah pengganti untuk PSL menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi Kota Bogor.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Saudara, pemerintah Kota Bogor bersama DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan realisasi keuangan dan kinerja program selama 2025 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip kehati-hatian anggaran. Dedi Rahim menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 hingga dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan BPK yang kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian ataupun WTP kepada pemerintah Kota Bogor untuk ke-10 kalinya. Saudara, kita akan ikuti News Peter sejak 1965. Kisah bir kocok bertahan di tengah gempuran minuman kekinian. Untuk itu kita simak laporan Ermelinda berikut.
9: Jalan Surya Kencana Bogor, ada satu minuman yang setia berbusa sejak 6 dekade lalu, bir kocok. Meski namanya bir, minuman ini sama sekali tanpa alkohol. Busanya murni dari cara dikocok. Di tengah maraknya minuman kekinian berpemanis buatan yang datang dan pergi mengikuti tren, bir kocok justru bertahan, diracik dari rempah dengan cara yang tak berubah sejak awal. Usaha ini berawal dari minuman pribadi. Seorang kakek berkeliling dengan becak, meracik air jahe hangat untuk badan yang pegal-pegal. Kemudian mulai diperjualkan dengan es. Resep itu turun-temurun, lalu kini diteruskan oleh Eman, generasi ketiga.
10: Paling 2-3 hari kalau nggak dikulkas, kalau dikulkas seminggu. Soalnya nggak pakai pengawet, nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu pakai pengawet soalnya. Cuman ini doang ya, tidak dikurangi dan tidak dijajah pakai ini, pakai itu. Tetap aja kayak gini aja, dari dulu gini aja. Emang sih ada yang bilang suruh pakai topping inilah, topping itulah, kayak zaman sekarang kan. Ya kan kalau sekarang-sekarang tuh banyaknya orang nyari yang jadul. Jadi kita tetap bertahan aja kayak begini. Kalau kebanyakan ibu-ibu orang tua, soalnya dia mengulang memori masa lalu. Anak-anak muda tuh paling ngejajal, kalau dia suka, terus kalau nggak juga. Ada yang dari Korea satu, terus ada yang dari Medan satu, sama yang dari Kalimantan satu. Cuma mereka pada bilang, ongkos kesininya mahal, minumannya murah, cuma buat beli ini doang, ongkos hotelnya aja mahal. Minumnya mah murah. Ya, kalau zaman dulu kan, kalau waktu saya sekolah aja 2000, kalau saya kan sekarang udah jual 6.000 seporsi.
9: Nama bir murni soal tampilan. Racikannya hanya rempah dan gula, tanpa fermentasi, tanpa alkohol.
10: Pakai air anget tuh, buat pegel-pegel bisa. Tapi setelah kesini-sini kenapa nggak dijajah pakai es, diperjualbelikan gitu. Baru tuh di jual belikan sama kakek. Nah, habis dari kakek ke bapak. Kalau saya tuh dulu waktu sekolah masih ikut-ikutan bapak. Cuman pas lulus sekolah SMA, nyari kerja susah, kenapa saya nggak nurusin dagangan bapak? Udah itu aja. Ya dari mulut ke mulut ya, ya. Kalau dulu kan nama paling 2-3 hari kalau nggak dikulkas, kalau dikulkas seminggu. Soalnya nggak pakai pengawet.
9: Bir kocok kini resmi diakui sebagai warisan budaya dan hanya bisa ditemukan di Surya Kencana. Tidak ada cabang di tempat lain. Di tengah gempuran matcha dan kopi kekinian, apakah bir kocok masih punya tempat di lidah anak muda? Rian, salah satu pembeli, memiliki jawabannya.
11: Sebetulnya kalau awal tahu bir kocok sih dari saudara ya. Kalau kapannya sih udah lumayan lama ya, mungkin waktu SMA dulu. Kalau soal kenapa pilih bir kocok sih karena memang dari saudara sendiri sih yang ngasih gitu waktu itu buat cobain. Enak sih, manis, tapi tetap kayak ada herbalnya gitu kan ya. Apa sih, kayak mint atau apa gitu ya, yang bikin dingin gitu. Harusnya karena memang ini nyegerin sih ya, karena kalau misalnya siang-siang, apalagi sekarang kemarau ya, jarang hujan gitu. Enak banget kalau siang-siang minum kayak gini. Ditambah kalau misalnya agak kurang fit nih, enaknya sih minum ini sih. Minuman pasti suruh cobain ini. Kalau makanan mungkin kan kayak ada cungkring atau apa ya, kalau minuman pasti ini sih, berkocok. Cocok sih. Menurutku sih ya, kalau ini tuh lifetime sih, karena kan ini lihat dari kayak cuaca ya. Kalau misalnya minuman-minuman kayak matcha atau sejenisnya kan memang tetap itu tuh kalangannya di kalangan anak muda gitu. Tapi kalau yang kayak gini tuh semua kalangan usia bisa minum sih.
9: Seorang pembeli lainnya, Yusuf, yang mencicipi karena penasaran dengan namanya, lebih realistis soal generasi mendatang.
12: Sebenarnya barusan ini lagi lewat ya, terus nyobain kan, karena namanya juga unik kan, bir kocok, kirain apa ya. Penasaran aja, pengen nyoba gitu, makanya barusan nyoba dah, karena penasaran. Cocok kalau buat saya ya, karena ya pertama ini kan pakai es ya, dingin ya, tapi kata orang kan hangat karena jahe kan ya kan. Itulah, kalau untuk pertan, mungkin lebih ke kalangan yang umurnya di atas 25 mungkin masih bisa bertahan ya, karena mereka juga pasti butuh minuman kayak gini kan, buat ngangetin badan enak juga. Soalnya buat generasi baru kayaknya kurang, soalnya kalau mereka kan biasanya kopi banget ya.
9: Lain halnya dengan pembeli lainnya, Camelia, yang baru pertama kali mencoba bir kocok. Camelia tetap memilih merekomendasikannya ke orang lain.
13: Jujur sih kalau aku sendiri tuh baru tahu kalau ada bir kocok ini, karena aku kan bukan orang asli sini ya. Terus juga katanya kan tadi kalau bir kocok itu kalau nggak salah emang nggak dijual di tempat lain, cuma ada di Surya Kencana.
9: Tanpa topping, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, hanya jahe, kayu manis, cengkeh, dan gula aren yang dikocok hingga berbusa dari gerobak yang sama oleh keluarga yang sama selama 3 generasi. Selama masih ada tangan yang meracik dan lidah yang mencicipi, bir kocok akan terus ada. Bukti bahwa di tengah derasnya minuman kekinian, kesederhanaan rasanya masih memiliki tempatnya tersendiri.

0: Beralih ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Dengan sisa waktu yang ada hingga November mendatang, seluruh jajaran pengurus dan cabang olahraga dipastikan bergerak serentak demi mematangkan kesiapan fisik, mental maupun teknis. Monitoring intensif ke sejumlah cabang olahraga juga terus dilakukan guna memastikan proses latihan berjalan sesuai jalur. Dalam peninjauan tersebut, Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan turut memberikan perhatian dan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para atlet.
2: Persiapan prop tentunya masing-masing cabor, para atlet sekarang sedang latihan ya. Saya pun juga beberapa kali kesempatan untuk terjun langsung, mendengar, melihat mereka latihan, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan mereka. Tapi saya turun ke lapangan, mereka sangat luar biasa ya. Bisa kekurangannya, mereka tetap semangat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor.
1: Sementara itu, salah satu pengurus KONI Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumarna, menegaskan bahwa seluruh elemen organisasi saat ini tengah bekerja dan bersiap seoptimal mungkin di tengah sisa waktu yang kian mengerucut. Pria yang akrab disapa Debus ini menyampaikan harapan besar yang diusung oleh seluruh kontingen Kabupaten Bogor pada ajang Porprov nanti.
3: Saya kira semuanya mempersiapkan ya, khususnya untuk menjelang ke Porprov ini. Mungkin tinggal perlu betul-betul mematangannya aja. Karena kan kalau target saya, ya kalau Kabupaten Bogor masih target untuk juara umum.
1: Dengan sinergi antara manajemen yang suportif, komitmen perbaikan fasilitas dan daya juang atlet yang tinggi, KONI Kabupaten Bogor optimis dapat berbicara banyak dan membawa pulang trofi tertinggi ke Bumi Tegar Beriman.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Sonia Agung Saputra, dan peran teknik Rudiansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita,

0: kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baiklah pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Kembali menyapa Sobat BMKG di pagi hari ini dan tentunya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk mengawali akhir pekan Sobat BMKG semua. Sobat BMKG di awal bulan baru 1 Agustus 2026 dan tentu saja di hari Sabtu, mudah-mudahan semangatnya terupgrade, terbooster dengan luar biasa ya. Karena mengawali awal bulan dengan weekend gitu. Baik Sobat BMKG, untuk hari ini diperkirakan cuaca secara umum pada pagi hari cerah berawan, namun menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Untuk siang harinya diperkirakan cuaca terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, dan sekitarnya. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor. Kemudian pada malam harinya diperkirakan cuaca kembali secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Diperkirakan akan kembali cerah berawan pada dini harinya. Sobat BMKG, untuk suhu udara berada pada kisaran 17 hingga 35 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udaranya berada pada rentang 30 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari 5 hingga 38 km per jam dari arah timur hingga tenggara, maksud kami dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Kami menghimbau untuk saat ini selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang juga dapat terjadi pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu Sobat BMKG untuk mempersiapkan agendanya untuk hari ini. Barangkali yang di wilayah Bogor mau jalan-jalan, jangan lupa untuk menyediakan payung, jas hujan. Jangan lupa juga untuk menyediakan atau selalu menjaga asupan minum ataupun suplemennya dengan baik, karena kondisinya memang kemarin kita panas, hari ini alhamdulillah dapat hujan. Untuk itu selalu untuk menjaga stamina dan juga kondisi kesehatan kita tentu saja. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi lainnya juga terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh, kudu semangat. Biar tetap sehat nih, Bu. Sehat kan mahal.
1: Setuju, Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener. Kalau kata orang mah, men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat, Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana, Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata, ah, Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging, ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging, nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya, Bu. Saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya, Bu. Keburu panas ntar.

Kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan kondisi lalu lintas di beberapa wilayah di Bogor, pendengar ya. Di mana kita awali dari Tugu Kujang yang terpantau kondisinya lancar pagi hari ini, pendengar, baik dari arah Barang Siang maupun juga dari arah Bogor menuju Barang Siang, dan terpantau dari CCTV, pendengar ya. Juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan sepertinya apel pagi yang berlangsung di Tugu Kujang, pendengar ya. Kemudian bergeser ke kawasan alun-alun kota Bogor ya, dari arah Merdeka menuju Balai Kota terpantau lancar. Dari arah sebaliknya juga, dari arah Juanda menuju Merdeka juga terpantau lancar, pendengar. Kemudian kita bergeser ke arah jalan Juanda yang juga terpantau lancar, pendengar, di pagi hari ini ya. Kemudian bagaimana kondisi lalu lintas di Jalan Raya Bogor ya, tepatnya di Simpang Pomat ya. Terpantau kondisinya pagi hari ini lancar, baik dari arah Bogor menuju Cibinong maupun dari arah Cibinong menuju Bogor juga terpantau lancar ya. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Jelang pukul 7 pendengar kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.